0: sekarang saatnya kita akan meramal wargi Dahlianya.
1: Iya.
0: Yeah. Dede Gemoy mau dibawain kerupuk enggak, Cina?
1: Boleh.
0: Enggak nak, kerupuk di si Irfan tinggalin.
1: Bang, meningin. Kerupuk kerupuk ditemenin sama Bonteng.
0: Jeng
1: Kak Amber.
0: Aduh, kamana tuh Kak Amber?
1: Aku pengen crunchy, kerupuk bahasa Inggrisnya naon?
0: Kerupuk teh crackers.
1: Oh, crackers sama kakambar.
0: Aduh, kemana tuh kakambar?
1: Ini Onyx, selamat pagi. Tayane juga selamat
0: lain.
1: Pagi naon?
0: Air pan. Si San mah crackernya lain cracker kerupuk anu kerupuk black teh anu ngeunah lain.
1: Naon?
0: Crackernya kadaran ucing.
1: Eh, ambil kebuang, gak mau. Tapi banyak kita mereka mah aku punya ucing namanya si Cimeng.
0: Aku juga dari rumah punya ucing. Aku namanya si Ocha sama si Oci ya.
1: Aku punya teman ucing.
0: Iya,
1: di Ranca Ekek.
0: Itu gering.
1: Orang Ranca Ekek tapi lagi gering kata.
0: Itu eta mah ucing gering sate.
1: Nah, eta orang Ranca Ekek teman aku ada.
0: Saha? Si Teddy.
1: Otik. Si Teddy mah orang Cicalengka eta mah.
0: Oh iya, tapi kan tadi oge ucing.
1: Oh iya sih.
0: Ini yang bol-bol cina pengen dibawain makanan kucing cina.
1: Mau.
0: Abiknya bahala boga kucingnya. Anu zaman bahala si Unyin yang si Onyon. Geus eueuh air pannya. Ayeuna si Ocha yang si Ocil. Jadi imah teh.
1: Nama aku mah Cimeng.
0: Ay siriunya meni geget pisan ka kucing teh. Non tengah renata nepikan ka di. Nepikan ka di non di tangkepan. Ari bapana alergi kucing.
1: Masih gak dede atau eta masih gak aku.
0: Ya dedenya ogenya alergi kucingnya.
1: Alergi ucing. Mata aku mah embongan mau deket hari ini otik teh sok alergi. Nah, di sia saat aku capek teh poho deui sakareuna teh si aku capek teh
0: saha?
1: Si aku capek teh orang sadang-sadang teh poho deui.
0: Poho deui ah nih.
1: Terus eta we lah poho deui aku capek dengar ada aku capek dan naon.
0: Teuing ah wong sesaguru.
1: Sok silakan wargi Dahlia mau diramal.
0: Air panek diramal. Aya air pan di Cisaranten tinggal itu. Air panek diramal, cina san-san.
1: Artik sok atuh ramal.
0: Si air pan naon ieu na?
1: Teuing ta apa?
0: Naon teh bintangna?
1: Bintang kehidupan
0: meureun. Bintang kejora
1: meureun.
0: Kudu deket sarang teh isarnya dede emah cina. Mana atuh dede?
1: Ya teh isar teh setirijin, ieu dedenya teh ah. Biar terhindar dari alergi. Ramalin aku nyangke.
0: Gusti no Agung. Caesar emang cati rijin sih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
1: Dan Caesar juga bisa menjadi sanmol.
0: Kemana tuh sanmol?
1: Biar tidak panas.
0: Panas. Cancer cina san-san.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya orang ramal ya. Iya si air pan orang ramal cancer ya. Cancer. Eh, kela tuh mana itu? Cancer ini yang lahir dari tanggal 21 Juni sampai 21 Juli. Asupna ka Cancer ya. Aduh, ya Cancer ya. Dilihat-lihat ya. Dari air hujan ya yang semalam nyurulung. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi jenatuh ya. Jangan terpancing air pan ya, karena lain eker ngemancing lauk ya.
1: Lain ngusep.
0: Kalau dari segi keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, cina. Terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat, cina. Lain nah, ya teh, kalau air pan nah, ya nggak sebalik jarah kubur teh nah tentang emosi kabeh. Ya tehnya.
1: Sigana teh iya. Ngadatangannya teh lain, iya merenya ngadatangannya teh nung sesat-sesat meren si Irfan teh.
0: Lain ya pang-pangna, jika na ngadatangan itu mah benar san-san. Oh, kan pas asup ka dua gempa, iya salah satu hungkul dua gempa na. Jadi nyen emosi. Anu tadi na nges bersih, nges ka, anu teh jiarah ka Wali Songo.
1: Jadi sesat deui.
0: Ningali dua gempa sesat deui.
1: Dua gempa oge pangaruh ku si Otik. Dua gempa oge lieur si Otik mah. Matak mending deketan jeung Teh Isar mengandung sanmol dia mah Otik ieu.
0: Mana eueuh Teh Isar tingali. Encan nolol Teh Isar. Irfan tingali. Ker iya juga nama ker sedekap bari balem. Kalau dari segi asmara ya Irfannya, oh kapan asmara? Jangan memaksakan kehendak kepada pasangan, cenahnya. Belajarlah lebih banyak mendengarkan agar pertentangan tidak terus berlanjut. Alas ya boy.
1: Jangan ada pertengkaran ya. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Mata mun aya no pertengkaran nya kudu ngadeukeutan deui Teh Isa.
0: Ngarana naon?
1: Mengandung sanmol, setirijin dan juga mengandung
0: umpan. Teh Isa mah mengandung biolecin vitani. Matak lamun ningali banget Teh Isa mah sok hayang nambul sangu. Rasaan jiga boboko.
1: Dan Teh Isa juga mengandung naon cing Barbie?
0: Naon Sansa?
1: Mengandung kapan? Biar tidak kali gata.
0: Supaya tidak hunung. Kela, San-san punten ya mah. Ari Teh Isa apotek. Atu panu, panu. Mengandung suung.
1: Lanjut.
0: Aduh, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya ayah nah yang diramal Aries, Sunan San-san. Among ah, Aries among ah.
1: Mangat telepon ya Teh.
0: Aya, sok. Ayah saya, halo, gada ingal ya bersama dua gempa.
1: Yang akan
2: mengguncang dunia.
0: Dia cek aing oge sih sama tadi asup sih ya.
2: Bunda Sarah.
1: Oh, Bunda Sarah
0: suka na Teh Isa. Ah.
1: Bunda.
2: Teh Isa
1: mah
2: sanonga
0: ker ieu. Ker jumba.
1: Oh, nya bener.
0: Ker jumba.
1: Instruktur.
2: Minggu.
0: Ker sumba.
1: Instruktur. Ya
0: kieu mah saya eta mah ker sumba.
2: Ker sumba.
1: Bunda sok naon jodiakna Bunda?
2: Jodiakna Aries.
1: Oh, tuh Aries. Geus bayang. Siap kocen buat siapa kocen?
2: Coba.
1: Oh, orang duaan oke okay, Aries.
0: Bunda. Ya, orang duaan oke okay, Aries. Sian sian botot aing mah.
1: Soalnya rek diburuk-buruk.
0: Sian botot aing mah.
1: Ya, nya. Siapa teng radio?
2: Panteng Daria. Tek asik
0: bagi Daria,
2: Bro. Aduh,
0: gogong
1: kaya. Aduh. Ya oke, iya sih. Tanakas nah hayang Aries nah.
0: Nah, lain meni batu dan meni loba Aries, loba Aries, meni embung, aing mah hoream, Aries. Mung ani, lain.
1: Bisa ketahuan ya?
0: Bisa ketahuan. Pang-pang nama, anu diri sorangnya. Pang-pang anu diri sorangan. Ya Allah ya Rabbi, mana iya teh tadi teh Aries? Aries!
1: Kela.
0: Kela,
1: ya warga Dahlia cenayangna keur ieu heula sakeur dagang wajib
0: kremoti. Ya. Aries yang lahir dari tanggal 20 Maret sampai 19 April eta asupna ka Aries ya. Aing cin goreng. Ya dua nana dua gempa Aries
1: ya. Aries dua nana ya ge.
0: Ya Allah. Kamu dipenuhi dengan energi optimis dan antusiasme, cenah ya. Ini adalah hari yang sempurna untuk memulai proyek besar, cenah. Merencanakan petualangan atau memperluas wawasanmu. Tuh, tingali. Tadi ajar deui, Bunda.
1: Bagus.
0: Kudu memperluas wawasan tuh nya. Kalau dari segi percintaan, Bunda, ajak pasanganmu untuk bermimpi besar bersama. Oh, kudu. Pasangan halal, pasangan halal gitu.
1: Harambol.
0: Gusti. Dia ajak pasanganmu untuk bermimpi. Berarti kudu diajak sare.
2: Enggak mau.
0: Mau digadabah. Untuk ini cenah, ajak pasanganmu untuk bermimpi besar bersama. Merencanakan masa depan yang cerah.
1: Dibawa lama nih.
0: Akan memperkuat ikatan kalian jenah.
1: Dicocokkan.
0: San-san, are hayang leuwih kuat ikatan mahnya cek orang mah.
1: Talian
0: ke tali rapi
1: atau make tambang make
0: gitu ya. Itu Bunda ya dari segi percintaan ya. Kalau dari segi keuangan Bunda, keberanianmu untuk mengambil resiko yang sudah diperhitungkan dengan baik bisa membawa keberuntungan tak terduga. Bunda, ngerti Bunda?
1: Bunda ingin menaikkan datang hati. Membaca kena kita ngerti. Bunda ada tempat pikirannya ku sorangan ya.
0: Asak Baladim. Ya itu ya Bunda ya.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Tidak bermanfaat ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Udah ya, jangan mau diramah-ramah lagi ya.
1: Supaya arayang ini mari kita
0: aneh.
1: Ya mari kita liur gitu. Jangan percaya kan ramalan, sadar dirinya teh.
0: Ya percaya mah ke Ustaz. Ya Pak Ustaz Ani tuh, Pak Ustaz Topik. Ulah kedua gempa. Mosre

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Eh Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hot In Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot In banget.
14: Bertahun-tahun, Hot In telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot In Go.
14: Hot In Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot In itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot In, rasanya kayak dipijat.
13: Iya.
14: Ada juga Hot In Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot In Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot In-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hot In.
14: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: juga, Barbie.
1: Ya, naon cenah.
0: Cenah mah sapanyar mah samani bahagia,
1: sasaria
0: bahagia alhamdulillah.
1: Bahagia alhamdulillah.
0: Lamun kasedih cenah.
1: San-san. Bahagia alhamdulillah lamun hurung mic, lamun pare mic nya kita teh awe.
0: Mun pare mic mah ieu.
1: Kabeh.
0: Aduh, menilieur ieu cicilan tanggal sakieu.
1: Kabeh. Hampir kabeh wargi jadi lain ukur dua gempa hungkul.
0: Kabeh
1: jelema masarua. Ya, kabeh jelema masarua. Aduh, matak cek orang oge. Ulah percaya ka dua gempa yang diramal-ramal. Bet dua gempa na oge sarua rungkan.
0: Rungkan ente-entean, iya sarua.
1: Sarua rungkan yang diramal ku dua gempa. Dua gempa na oge sarua rungkan.
0: Selamat pagi buat Ami.

0: Aduh mending aduh. Akak ya cek Amih aja cina.
1: Cek sabar Amih. Amih. Karena on Amih.
0: Amih.
1: Sehat-sehat Do Gempa banyak rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Do Gempa ya karek pulang jogging cina. Aduh nih gaya cewek santinya. Ayah Kang Deden Marjan hadir cina tarasi. Nah atau ayah Kang Deden nih sok. Si Kang Deden masuk terjelas.
0: The Soulmate, selamat pagi The Soulmate.
1: The Soulmate, hayu nyawerdai, nyawerdai. Asup lah kasansan, kasup ke Abi.
0: Sawer lah dia aja.
1: Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita akan bagi telepon warga Dahlia. Ya ada siapa yang mau angka, yang mau diramal lagi. Halo, Badai Dahlia bersama Do Gempa.
0: Yang akan.
2: Jam dunia.
0: Mang Nana, iya Mang Nana. Iya menilai lulus. Iya. Lain ke hype-hype-nya, ke semangat-semangatnya. Emang
1: gak jalan abong jurik jarian Mang Nana mah.
0: Iya, atas jurik iya ya mah, jurik curug iya mah.
2: Kecilup ya, ada kumah, sudah.
0: Wih, The Soulmate, terima kasih.
1: Jadi kumah tuh?
2: Ya, gitu deh.
1: Ah, cing sama.
0: Nah, jadi akna naon.
1: Bahagia mulai ada Soulmate cina. The Soulmate abincan ih.
0: Iya mana berebetan bermi mana yang bahagia.
1: Ini terharu deh.
0: So Mang Nana baru jodiak naon?
2: Ulang tahun Radio Dahlia.
0: 18 Agustus.
2: Tanggal 8.
0: Salapan naon?
2: Agustus.
0: Ari didinya ieu sana. Ieu
1: sasagulodog.
0: Ya ulang tahun Dahlia mah 18 Agustus mun 11 Oktober eta mah perayaanna hajatna mun urang mah ieu.
1: Naon ieu teh?
0: Naon eta teh? Mun lieur nya ari ngobrol jeung aki-aki meuli Gusti mun tinya jodiak-jodiak acan kudu nyebutkeun tanggal mun lieur. Ngadon pondok. Ah,
1: irmannya wetai nya wetai. Mana kewa? Tak sabra eta teh. Tanggal 8 Oktober. Salapan Oktober ke mana? Iya teh salapan Oktober teh atuh. Salapan
0: Oktober.
1: Naon salapan Oktober teh?
0: Kan udah masuk apa nya jodiak sorangan sasa naon?
1: Salapan Oktober teh ieu. Salapan Oktober teh Libra, Libra.
0: Libra, tah Libra kudu inget-inget ieu.
1: Nyawer deui, nyawer deui.
0: Kudu inget Mang Nana Libra.
1: Iya pan nyawer deui, nyawer deui. The Soulmate, ayo pan nyawer deui. Beak ieu sorana.
0: So.
1: Ya, sangat tadi dengarna teh Mang Nana. Ini yang lahir dari tanggal Libra ya, masuknya ya Libra ya Mang Nana ya. Libra ini yang lahir dari tanggal 22 September Amin. Sampai 22 Oktober. Ih, di Solmet encan nyawer ke Abi air panah yuk buru air pan. Air pan nyawer dai Ami ke Abi encan Ami. Ami ai ke Abi ente Ami. Beda iya mah dah soalna. Hayu Ami. Dari segi percintaan, air pan. Alhamdulillah, ini punya topi.
0: Ayo hijik, aku ya, Ami. Air pan lari ke aku.
1: Ami, Ami,
0: Ami. Ami.
1: Dari segi cinta, percintaan, obrolan yang cerdas, optimis, dan penuh humor, membuatmu menjadi teman kencan atau partner yang sangat menyenangkan. Oh my God, OMG.
0: Emang Mang Nana boga pasangan?
1: Mang Nana pasangan kan eta jurik jarian. Amin. Dari segi keuangan, sebuah ide yang didiskusikan dengan teman bisa berkembang menjadi proyek yang menguntungkan di masa depan, cina. Wow, kela. Sebuah ide yang didiskusikan dengan teman bisa berkembang menjadi proyek yang menguntungkan di masa depan. Pan si Mang Nana mah babaturanna juri gungkul. Kan loba cicing di curug. Ya. Naon ngaranna teh ayeuna lamun ngobrol berarti ngobrol jeung jurig. Berarti cing cirining meureunan eta teh proyek di masa depanna teh meureunan san-san. Iya, lain ngunjung meureunan kumaha eta teh maksudna.
0: Hayu da cenah mah hawar-hawar meunang beja. Mah nya. Hawar-hawar meunang beja si Mang Nana teh ririwa cenah berbi.
1: Emang heeh.
0: Oh, ririwa.
1: Oh, Pami Kaping 11 Oktober itu terbuka kanggo masyarakat umum.
0: Terbuka, sok mangga bila badai nonton mahnya.
1: Bila badai nonton mangga ya.
0: Nyana kacamata wargi dalam tong mawa.
1: Tong mawa kacanako, tong mawa kacanako berat.
0: Kacanako tong dibawa.
1: pulah berat. Mau kacamata menang.
0: Kesan jadi berbeda. Nah, ririn tuh gandeng ya. Udah, eta Mang Nana.
1: Mang Nana, kesehatan. Energi positif yang kamu dapat dari interaksi dengan teman-teman baik akan sangat menyehatkan mental kamu. Tuh Mang Nana. Ya, Mang Nana. Semoga tidak
0: bermanfaat.
1: Manfaat ya.
0: Berbi, ini apa? Ada yang nanya.
1: Apa?
0: Oh, engke okay, dewe lah.
1: Ya, dari lakene.
0: Oh, ini ada yang nanya, cenangke harus bawa apa aja dan yang tidak boleh dibawa apa aja, cena?
1: Do and don'ts-nya wargi bisa lihat di media sosialnya Radio Dahlia nanti ya.
0: Iya, boleh.
1: Boleh dicek aja, oke? Okay?
0: Yeah. Go.
1: Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: pamitan ya.
1: Ya.
0: Aduh, terima kasih yang sudah pada nonton di TikTok.
1: The Soulmate, terima kasih. Ami, terima kasih.
0: Ami, Airpan.
1: Rene Gotik, terima kasih. Eh, Tedesi tadi
0: rumah
1: udah
0: Jerman,
1: dapat ya.
0: Rumah Jerman ya.
1: Ya.
0: Yang terakhir berarti dari kaos dari Airpan, Tedesi.
1: Berarti hari ya. Ini teh siapa saja tadi teh?
0: Hari ini teh, tadi teh Danu.
1: Danu, terus.
0: Terus Kang Ismail.
1: Kang Ismail sama Desi ya.
0: Cedesi tadi di mana Cedesi?
1: Teuing ke pokona aya nomor WhatsApp nanya.
0: Di Pasteur ya. Ah. Oke, nanti selamat diambil.
1: Pokona mah.
0: Nanti diambil apa namanya di hari dan juga jam kerja ya.
1: Iya.
0: Ih, ada Teteh Hani Cik Hijab. Halo, ini istrinya Airpan. Teteh, Teh Nur, selamat pagi. Aku enggak disawer cenah.
1: Cing sabar.
0: Teh Nur, selamat pagi Teh Nur.
1: Sering sehari ah.
0: The Soulmate nya werde, The Soulmate atau The Soulmate nya werde. Hayu The Soulmate nya werde.
1: Berbi gak terasa kita sudah 2 jam menemenin Wargi Dahlia digodain Dahlia ya.
0: Betul.
1: Terima kasih buat semuanya pokok nama ya.
0: Terima kasih ya. Nanti diambil tadi 3 yang beruntung bisa diambil di Radio Dahlia. Hubungi ke Adri nanti
1: Wargi Dahlia. Benar.
0: Langsung ke sana ya. Ya sudahlah, terima kasih yang sudah pada pantengin. Ampunan Ocen bisa kasarambatan ya. Besok ketemu lagi barengan minggu depan ya, barengan Dogempak lagi ya. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi.
1: Benar.
0: Pandang radio.
1: Pandang Dahlia.
0: Enak-enak langkahnya.
1: Dahlia.
0: Brung
1: A. Go.
0: Goyang.

Dahlia ya. Bayangin pagi-pagi Ayang belum datang aja Orgi Dahlia udah pada datang. Mau pada apa sih? Aku kira menunggu aku, ternyata ya Orgi Dahlia tuh mau pada beli untuk gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara. Wah, keren luar biasa. Takut kehabisan. Iyalah, tinggal 14 hari lagi loh Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia udah ada rezekinya, langsung aja Wargi Dahlia ya pada daftar ke sini ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Ayang akan menggoyang Wargi Dahlia semuanya dengan diva di Podangdut yang sangat luar biasa. Datangnya dari Camelia Malik, Ica Trisnawati, terus juga divonya ada Mansyur. Pokoknya asik-asik enak-enak di hari Minggu Wargi Dahlia ya. Jangan lupa sarapan dulu karena kita perlu tenaga untuk bernyanyi dan bergoyang. Di jam keduanya kita goyangin langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Apakah langgam dangdut kesukaan Wargi Dahlia nengok? Di acara top dangdut Dahlia kita lihat nanti. Kita nikmati langgamnya. Bro, go, go, go, go ya.

biasa. Terima kasih banyak keprokannya. Pagi-pagi sudah dikeprok-keprok nih. Mama Zidan Fikri, good morning, selamat pagi. Diva Diva Dangdut Dahlia Ciwidey bergoyang. Kayangin buat Teh Nina, Teh Isar, Teh Aisugi, bukat tuh Mama Rica. Rica. Gocinya buat Ayang aja sehat selalu. Wah, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Tante Ciao Karapitan selalu panteng. Gocin buat Mila, hatur nuhun, terima kasih banyak. Salam buat Mila, udah lama gak ketemu, meni kangen Ayang Teh ya. Rini Otik cantik, apa kabarnya? Hatur nuhun, terima kasih loh ya. Sudah menyapaku di pagi hari ini di 0811-222-1015 ya. Halo juga, siapa ini Kang Ari? Oh, Kang Ari. Napoleon Cikudra hadir. Ih, kemana aja? Ya Allah, kangennya sangat luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, sudah daftar belum? Masa gak ikutan gelegar jalan santai sih? Amin, asa kacida pisan. Hanya mau ketemu sama saya di Tegalega. Saya akan menyanyikan Bah Dukun kan? Barengan Alam. Aduh, sama mobil botot, sama Bungsu Bandung. Aduh. Makanya 14 hari lagi lah untuk kebagian kumaha tacilaka 11-12 lah. Ya kan Kang Dang? Alhamdulillah Ayang mah sehat, dari Kang Dang sehat. Pagi terutama buat Ayang Minul. Ah, Riki Ahmad, terima kasih banyak. Di Mekar Rahayu hadir, langgamnya ilalang. Kagak bisa lah Bang. Pagi hari ini aku suguhkan buat Wargi Dahlia suara-suara emas miliknya Ica Tresnawati. Terus juga miliknya Kamelia Malik. Terus juga Divo kita ada Mansyur S. Nah, jangan mintalah kau ya. Sekali-kali kau terima dari diriku hanya untuk kalian semuanya Wargi Dahlia kesayanganku. Agus Katbon juga di Cibaduyut. Good morning, selamat pagi. Terima kasih banyak pagi hari ini ya. Sudah ikutan bergoyang. Amin. Asik. Rindu Ayang sama Wargi Dahlia. Rindu berat sekali Wargi Dahlia. Lama di kilo, wah timbangan Nana langsung hancur Wargi Dahlia. Saking beratnya. Hayati juga ya, terima kasih banyak Teh Yati Haryati. Majalaya pun bergoyang. Asriani, aku melihatmu. Bro, gak go-go-go, goyang.

0: Gagal Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Simbah
0: Dung

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
13: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
15: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Saya penggemar podcastnya Abang.
17: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
16: Pulang kerja, Bang.
9: Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
16: Kok tahu?
9: Aromanya Hotin banget.
16: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
9: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
16: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
9: Akur Bang.
16: Hotin itu banyak variannya.
9: Oh iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
9: Iya.
16: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
9: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
9: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
16: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
9: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
16: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan asmaranya Itresnawati wargi Dahlia. Duh, mak-mak kasihan banget jauh-jauh gitu ya pada datang ke Dahlia. Tapi habis wargi Dahlia, duh, kaosnya habis, bagaimana kumaha ini Iman Khan? Terima kasih banyak sayangku, cintaku, sehat selalu, berkah ya Iman. I love you. Aduh, makin hanet aja nih. Dahlia yang udah jauh datang-datang jauh sekali dari jauh gitu mau ikutan daftar gelegar jalan santai tapi kehabisan wargi Dahlia ya, padahal ini masih lama loh 14 hari lagi tapi kumaha tuh dasok baradegung cek eke oge naon sok buru-buru enggalkeun gereda lalaptar ni ararese engke we daki di Dahlia mah ya, 2 minggu sebelumnya juga udah ledis habis koredas wargi Dahlia. Semoga saja ada keajaiban ditambahin gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih buat wargi Dahlia yang kemarin dapat kadadah dari Makabut Ungu Hong Kong nih, ambil sekarang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau misalnya sekarang gak diambil, ku abirek dijual ya, kesempatan emas lah. Anteng, jadi jelema mah kudu pinter. Enak aja udah dapat, tapi susah banget untuk diambilnya. Kemarin yang menang Jajat Pasko Isar, terus sahade itu teh. Iso. Erni Katapang, Acong, hiji deui teh sahanya teteh. Oh, si Ismail bin Mail. Aduh, gimana ini? Ambil dong ya. Kalau enggak ya udah, aku mau jual. Ini kesempatan emas ya. Syarat dan ketentuan berlaku kan cek abi oge ya. Bandung hadir. Terima kasih Teh Yanti. Ah, ini Teh Yanti mana ini? Teh Yanti sepertinya aku mengenalmu ya. Sekarang Tegalega jual enggak ada sayang. Di Dahlia aja ya habis. Studio aja habis. Amalia. Amalia apa ini? Iman Khan, terima kasih banyak sayangku. Kudil, aku melihatmu. Ah, sambil live TikTok wargi Dahlia biar wargi Dahlia tahu kalau pagi hari ini aku sudah mandi ya. Kalau enggak live TikTok berarti aku enggak mandi. Ah, ngenawa dititip-titip wae teu bisa Isar. Ah. Ah, teuing di mana-mana juga perlu pengorbanan. Ya, nanaon teh syarat dan ketentuan berlaku tidak ada. Nyangga sue lamun hari ini tidak diambil juga wargi Dahlia sampai jam 10. Ya aku anggap hangus dan aku akan menjualnya wargi Dahlia yang lain. Berkurang. Aman Abadi Jatinangor, Mama Sri yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia. Terus juga Nova, apa kabar sayangku Nova? Terima kasih banyak Nova. Tadi teh apa sih aku harus menggoyangkan teman-temanmu di mana? One Piece, aku melihatmu. Wawannya Lindung Cililin hadir ngegoyang. Cicalengka juga hadir. Wai, Haji Oking, aku melihatmu. Selamat bergabung di dunia goyang. Kudil. Gus Mandi, ayo nama. Jadi mal geluh ningalin angge wargi Dahlia. Bunda Sarah, weh Bunda, I love you Bunda. Bunda, telepon ku aku akar naon. Bun, Bunda, angkat ya Bun ya. Assalamualaikum Bunda, angkatlah Bun. Bunda Sarah, ini aku Bunda. Kapan lagi lo Bunda ditelepon sama penyiar Kahot, penyiar apa namanya teh? Penyiar, ih Bunda, penyiar Kaporit nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dipo Dangdut Dahlia Bunda. Asik atuh gitu.
1: Asik atuh.
0: Rungah.
1: Go ya.
0: Asik, Bun. Lagi apa, Bun?
1: Ini lagi masih tiduran.
0: Bunda Dini. sambil nonton aku di TikTok kan, Bun? Ini Bunda.
1: Ya iyalah.
0: Masih sih.
1: Selalu panteng dong.
0: Ay Bun, orang mana?
1: Apa?
0: Bunda orang mana?
1: Oh, aku orang Gunung Puntang.
0: Oh, aku kira orang Ngari.
1: Gunung Puntang Banjaran.
0: Orang Banjaran.
1: Pindah ke luar negeri kok.
0: Aku kira orang Betawi. Logatnya Betawi banget.
1: Aduh.
0: Ah, itu Medan, bah mah. Nah, mama wasi abah.
1: Gimana Betawi? Gimana?
0: Ya gitu lah, dibete-betein.
1: Oh, dibete-betein. Kalau makan pakai tumis kenteng ya?
0: Kentang. Tetap pakai kentang. Walaupun di Betawi gak ada tuh kumis kenteng. Tumis kenteng.
1: Kirain di kenteng kalau di Betawi.
0: Si Bunda gak lucu gala si Bunda. Atau ke pasaran aku berkurang Bun. Turun drastis. Bunda gocin buat siapa Bun?
1: buat kita berdoa aja ayang. Aku
0: yang sama bener ayang. Loh.
1: Love you ayang.
0: Semangat sih. Ya ayangnya. Oke, makasih ya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia Prum ah go go go go ya.
0: Asik. Tumis kenteng. Dia ngelawak keluarga Dahlia tumis kenteng. Cintaku, aku manggilnya siapa? Si Only gitu ya. Asik. Iman, jangan kau ketawain aku jadi malu. Awargi Dahlia, kita goyangin lagi langgam yang asik ini dari Mansur S. Pagar makan tanaman sakti. Perungah, go go go, go ya.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tempatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
5: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

cemburu karena sayang dicemburuin sama pasangan asik banget. Iya kan? Naon teh tidak pernah cemburu pasangannya. Wargi Dahlia, tanda tanya besar. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mempunyai rasa pada diriku? Kenapa dia tidak punya rasa cemburu? Tapi dicemburuan anak cemburu-cemburuan teuing mah Wargi Dahlia ka urang noge asa kakekangnya. Jadi cemburu karena sayang mungkin ini adalah perwakilan ya, mewakili hati Wargi Dahlia di pagi hari ini untuk pasangannya masing-masing dari Ica Trisnawati. Keren. Only. Oh, seleb. Bayar tuh ini. Nyaker. Waalaikumsalam Lim Abstrak. Aku melihatmu. Tadi teh mana Novel? Kamu teh mau goyangkan buat siapa sayang? Oh, Kang Deo di Katapang sareng Mas Aprianto di Ciwidey. Resepnya enak nonton barudak ngorama. Iya tuh, Dahlia, radio favoritnya. Penyiarnya penyiar kaporit ya, suka membersihkan sesuatu. Kita balik ke 0811-222-1015 ya. Arsyad, apa kabar? Gerah sarapan ce? Iya, sekedeng deh sayangku. Oh, Cianjur, hi Elis, kemana hungkul dirimu ya? Cupi Kalage juga apa kabar Cupi? Aku melihatmu, Kang Iman juga, Kang Emen, terima kasih.

kajami alit teh. Pasangna dedenya ke loba makan biar gede. Ari Wongsa Tegal, Amar di Permata Biru, Hai Wildan aku melihatmu, Mama Aji juga teh cucu, Kang Tatang Suherman, oh Kang Tatang Suherman. Ayo mau ke Manja lagi enggak? Asik ya. Juga teteh Iteng di warung Iteng Cikutra. Ih, mini karek ningali deh teteh. Iya Allah teteh sehat. Uman foto Jatinangor juga Jendri. Oh Jendri, kenapa belum datang ke Dahlia? Aha Bunda Pati gorowokan, gorowokan. Tuh Bunda, kurang gimana? Aku mah baik banget sama Bunda. Kenapa Bunda gak nongkrong di TikTok? Biasanya Bunda jadi dispenser aku. Kenapa hari ini Bunda tidak jadi dispenser? Sekarang untungnya aku punya dispenser lagi. Ada sahat tadi teh ya namanya teh. Iman, Iman kan. Kakek Pujangga Agus juga terima kasih banyak. Kircon asilah weh, Kircon bergoyang. Aduh kangen banget wargi Dahlia dan pengen banget ngegoyang wargi Dahlia semuanya yang sudah panteng di Diva di Podangdut Dahlia. Hatur nuwun, terima kasih banyak ya. Di jam kedua Ayang bakalan ngasih wargi Dahlia goyangan yang paling asik karena kita akan ngegoyangin dapati dispenserku, terima kasih banyak. Karena kita akan menggoyangkan langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Kita goyangin langgam pamungkas di Diva di Podangdut Dahlia dari suara emasnya Mansur S. Ini langgam sangat luar biasa. Aku goyangkan ya buat Bunda Fatih di pagi hari ini barengan suami tercinta dan juga buat keluarga Bunda Fatih. Dan juga wargi Dahlia semuanya. Bro nggak? Goyang.

0: Asik. Asik, asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan lucu Dahlia.
0: Formasi ke-8.

0: juga nih Wargidalia ya. Pembayaran juga tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Nah, tertipu bagaimana? Ya pokoknya mesti waspada deh ya. Soalnya modus penipuannya sekarang mah keren banget, luar biasa Wargidalia. Jadi jangan sampai tertipu ya. Ini Bank Indonesia itu punya info penting buat kita semuanya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargidalia terhindar dari penipuan. Stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ya. Ambil tindakan, tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu tuh seneng banget ya bikin kita panik dan terburu-buru ya. Terburu-buru kan temannya setan Wargidalia ya. Udah gitu cek di akun resmi, biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya, oke? Okay? Udah gitu lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi itu bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya Wargidalia, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi itu bisa nyelamatin dana dan data Wargi. Ya. Info lengkap atau pengaduan Wargidalia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Iya, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana dan selalu kalau ragu stop dulu. Udah yang sampaikan ya. Mari kita lanjut ke formasi berikutnya. Formasi 7 kayaknya kagak jauh seperti minggu lalu deh Wargidalia. Emang siapa? Yuk mari kita goyangkan.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: hati-hati dan waspada kalau mau main-main ke pantai ya. Kalau dilarang berenang, udah jangan gitu ya. Berarti kan itu dalam atau ada sesuatu di situ gitu ya. Rianti juga good morning, selamat pagi. Fitri Cinambo juga apa kabar? Selalu panteng Dahlia, Kang Dadan juga apa kabarnya? Terima kasih banyak. Hatur non pisan masih anteng bergoyang barengan Ayang. Wuh, ini langgam sangat luar biasa ya. Jebolan dari DA7 Wargi Dahlia berkolaborasi ya. Seneng banget, langgamnya luar biasa sekali. Apakah karena ini kan masih tetap seperti minggu lalu berada di formasi keberapa tadi? Kelima Wargi Dahlia. Apakah yang penting uang miliknya Adibal masih tetap juga berada di formasi 4 atau sudah tergantikan Wargi Dahlia? Kalau begitu mari kita langsung lanjut di acara Top Dangdut Dahlia barengan Ayang Minul ke formasi 4.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi keempat.

0: Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, goken barudak.
7: Tong kemana-mana heula wargi, saatos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si cepot ngagoda. Pokona mah stay tune.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Download dan lucah Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Untuk dangdut Dahlia.
2: Formasi kedua.

Bizarra de A7 bukan DI lagi. A7. Saat bahagia ngeunaheun pisan langgamnya ya. Formasi 9 Fauzia selain donatur dilarang ngatur. Jangan fitnah di formasi 8 Zainul Basya. Ada Susan berkeping-keping formasi 7, formasi 6 kita masih punya Cici Paraminda. Jangan tunggu lama-lama yang nyi.

banyak, langsung kita keluarin aja ya. Langgam Pamungkas dan yang pastinya jawarannya di pagi hari ini di Top Dangdut Dahlia. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Tetap dong barengan Ayang Minul tiap hari Minggu ya. Tapi sebelumnya warga Dahlia jam pertamanya digoyang dulu, dan warga Dahlia bisa menikmati Langgam yang masuk di Padi Padang Dahlia.

0: yang pastinya dari Sandrina. Ayang pamit, atur nuhun, peronga, gagal-gagal, goyang.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Tutup dan duduk Dahlia.
3: Inilah format.

0: 107.5 Dahlia FM
1: Bandung Goyang Sik Asik.

0: meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dangdut.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Hiji kosong hiji koma 5 Dahlia FM.
15: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
16: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda, ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, kulujung patepang dangu deui sareng sim kuring di dalam sendariwanda dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun carios cemburu buta. Wilujeng ngadangukeun. Cepot Ngagoda.
18: Ngagoda saha atuh mang?
17: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Aduh, Mot.
19: Kunaon Kang?
17: Lain dina waktu ayeuna euy. Pamajikan asa timuruan.
19: Alus atuh timuruan mah?
17: Hah?
19: Alus atuh.
17: Alus si alus ngan jadi risih euy.
19: Nah, jadi risih lain atoh berarti mun timuruan teh berarti nyah kene sieun kaleungitan eta teh.
17: Heeh nya cemburu teh itu tanda sayangnya.
19: Heeh.
17: Aduh, tapi dah kumah asa kararagok le.
19: Emang timuruna kunaon atuh?
17: Teuing eta teh nyaho alesanana
19: deuk teh. Da kabeh oge pasti aya alesanana atuh teu ujug-ujug timuru we.
17: Teuing pedah teu ngahapusan chat aing deui euy.
19: Ngahapusan chat mah emang akang ngechat di mana?
17: Hah?
19: Akang ngechat di mana?
17: Ngechat di eta di Pak Haji Mustofa. Lain ngechat eta sih teh.
19: Ngechat mana?
17: Chattingan, chattingan.
19: Oh, chatting.
17: Heeh. Dewek teh power disadap we deui duh.
19: Pukul gula disadap.
17: Heeh, pukul ge. Lainan naon deuleu lah. Geus nincang ka 7 tahun mah benernya asa gokoda teh loba rumah tangga.
19: 7 tahun Kang rumah tangga.
17: 7 tahun ngarumah tangga teh.
19: Aduh.
17: Heeh. Ieu teh pamajikan teh anu kalima meureun si Mimiw teh.
19: Naon nu kalima?
17: Nu kalima.
19: Nah, sebenarnya aja pamajikan.
17: Apaan aya kana opatna nu ieu mah?
19: Oh,
17: nunggeus teh opat ngan mararawat kabeh wae.
19: Maot kabeh kunaon maot anu kahiji maot teh kunaon?
17: Anu kahiji maotna teh nyaeta nyabak setrum
19: maot. Oh, setrum maot?
17: Heeh, nu kadua, nu kadua geus sarua deui.
19: Naon nu kadua?
17: Nyabak setrum maot deui. Nu katilu sarua deui maot.
19: Naon?
17: Heeh, nyabak setrum maot deui.
19: Nu kaopat mah?
17: Nu kaopat mah ditinggang kuhalu ku dewek.
19: Nah, ku naon ditinggang kuhalu?
17: Eh?
19: Nah, ku naon ditinggang
17: kuhalu? Tidak ke nyabak setrum, loh.
19: Ya, parek, dihaja aja dan nyabak setrumnya.
17: Ku dewek, dihaja, aduh. Nah, kabina-bina ting, Ninca ka 7 tahun, pamajikan beti muru. Mimiti datang penyakit, timuru jeng timuruan.
19: Aduh.
17: Eta lagu etanya euy.
19: Lagu sarta teh.
17: Hah?
19: Lagu sarta teh.
17: Roma Irama gitu nya.
19: Fenomenon.
17: Oh, de fenomenon nya. Bah Haji Darso almarhum. Syabulan syasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta di nada dada.
19: Aduh.
17: Kenahnya nyebutnya.
19: Heeh, mun keur kieu mah heuh.
17: Heeh.
19: Bari kabayangnya Kang.
17: Kabayang naon?
19: Heeh, dina puluh kilo geura ayam. Aduh.
17: Naon?
19: Tina punuk hileut di gagar ayam gitu.
17: Naha?
19: Eh bari nyanyi kitu teh bayaya aya hileut tina punuk keuning kabayang. Aduh. Jejeretean.
17: Lain jejeretean geuleuh we ngeuna aya. Atul. Alah Gusti nu Maha Agung hadena teh kumaha mot euy. Menjelaskan kepada sang istri.
19: Eta atuh Akang sugan kunaon bet kapanggih Akang cet Akang kapanggih chattingan.
17: Heeh dulu euy.
19: Chattingan jeung saha atuh?
17: Eta jeung si Jennifer.
19: Urang mah Jennifer
17: teh. Teuing da urang walana cenah nya.
19: Urang walana atuh alus uwal teh bule atuh Kang.
17: Bule.
19: Blonde urang nya.
17: Heeh. Walana.
19: Di walana RT sabaraha teh?
17: Walanana teh teuing RT genep kitu. Da desana teh desa ieu Cikawao.
19: Amsterdam urang nya.
17: Babakan Amsterdam kitu.
19: Heeh, sigana mah
17: heeh. Heeh. Tongohun nul dehi.
19: Dehi
17: mah
19: India
17: atuh. Heeh, nu mata teh. Allah Akbar leina naon nyarekan deui ngual pucing. Heeh. Ka dewek oge jeung deui rada dendaman deui si Mimiw mah.
19: Bari jeung si eta mah katiga teh gede-gede amak Kang jeung
17: gede amak jeung gede awak si eta mah. Heeh. Simpel pan pamajikan nah, dewek mah.
19: Halus simpel mah tuh.
17: Nya simpelanung.
19: Simpelanung.
17: Heeh heeh. Matak teh tadi na teh salah teh. Salah nyuntik silikon.
19: Oh, ke silikon irungna?
17: Heeh, kuduna mah nyuntik silikon teh kana irung. Ieu mah kala kana beuteung.
19: Oh,
17: mah. Di bareuh ayeuna beuteungna teh heeh. Nu matak teh oge heeh. Nepi ka hese malam pertama mah jeung dewek ke harita.
19: Malam pertama hese naon?
17: Dongus badag di harita ge awakna.
19: Hese naon?
17: Hese neangan.
19: Neangan naon duit?
17: Lain.
19: Neangan naon atuh?
17: Heeh da da aya kahayang meureun geus kawin mah pirakun teu digarap meureun mah.
19: Heeh
17: neangan taun.
19: Oh kitu.
17: Nepi ka hese eta mah euy. Tungtungna mah da geuneuh teu katingali liangna teh dieu. Heeh. Tungtungna mah eta dewek nyediaan eta.
19: Naon?
17: Nyadiaan cai dina eta dina naon teh?
19: Jolang.
17: Dina jolang. Cai dina jolang, cina diuk si Mimiw teh. Pan ka ciri teh brek-brek.
19: Heeh.
17: Cirian we ku ieu korek api. Nyadiaan we uing teh. Meuleum beusi panas.
19: Terus?
17: Heeh. Heeh. Kapangi.
19: Oh, kita pengen di barak beken.
17: Di barak beken.
19: Kata malam pertama, beda aja yang babaturan di dia.
17: Kumaha,
19: mah. Babaturan di rumah, main nama, lain malam pertama, ada loba anaknya tuh.
17: Naon.
19: Kata ayah genep lah.
17: Uluh.
19: Genep, bekian sih itu mah.
17: Bekian.
19: Oh, genep.
17: Bekian naon, mah.
19: Ya, gitu lah.
17: Oh,
19: kumaha. Bekian anak itu.
17: Oh.
19: Kata genep.
17: Genep.
19: Hari imah ngontrak, bro.
17: Bu.
19: Hari sarete pan ngajajar gitu kan. Hari tate keur aliran kan.
17: Keur aliran heuh.
19: Oh. Kalau listrik tah.
17: Kalau listrik heuh.
19: Oh. Kanya kulilin atunya.
17: Nya.
19: Kulilin tadi hicangan teh.
17: Heeh.
19: Aya pas tengah peuting mah eta aya kahayang apa majigeut teh.
17: Heeh.
19: Nyi cenah nyi udang nyi. Mun mudah ka sarare iu cenah.
17: Heeh.
19: Iu cenah. Heeh. Sarua apa majigeut ge cenah da aya kahayang.
17: Heeh.
19: Tapi babaturan urang teh bang boga aya penyakit.
17: Penyakit naon dah?
19: Mengi.
17: Mengi itu berarti engap. Engap.
19: Oh, sok atuh cenah urang saacan mah eta cenah. Bubuh sarare baudak sarare eta cenah lilin. Pan ngakeun lilin.
17: Hah.
19: Lilinna tiup cenah rapareum, pareuman lilinna tiup, ditiup. Pan mana mengi?
17: Hmm.
19: Huh, lain pan. Huh, gitu hungkul kan?
17: Heeh.
19: Ditiup teh pan lain pareum ngan goyang hungkul.
17: Heeh.
19: Oh, dah mengi atuh.
17: Cenah.
19: Huh. Anger gitu atau bisa kali bisa kalikeun teh mah ku amak yang parom bisa kalikeun aduh udang kabe
17: aduh terjadi emernya
19: ditiup teh hungkoy da mengingat mah
17: kalikeun tadi nah yang romantis sebenarnya
19: atuh udang udang kabe
17: wah teh tulus sebenarnya. benar-benar buat aduh. Tapi kaki itu nah haritanya mana itu pengalaman itu
19: pengalaman apa mang loba
17: lain naon dewek kui jung si mimi harita tapi karek pas saya apa bau-bau dari tage kui
19: saya aku naon
17: tapi rada dewek ketemu iya temuli oleh-oleh
19: oh nah ya kang atau kumuli oleh-oleh mas
17: lain naon dewek salah nanti kia mot dewek tekan meli iya meli nanti meli kadu.
19: Wah, kadu mah tukang heunah.
17: Hooh. Aye duit teu mah hari teh meuli kadu teh. Meuli duren?
19: Heeh, meuli
17: kadu. Hooh, wah, dewek teh euy di dahar we di dinya ku dewek teh.
19: Da dibawa ka imah mamah teh.
17: Mamah hi duitna.
19: Hooh, mending kitu bener kan.
17: Dibeakeun ku dewek teh.
19: Rasa milaraan nya.
17: Hooh, mangsa balik ka imah.
19: Kumaha?
17: Nanyakeun teh si Mimiw.
19: Kumaha
17: teh? Nah, cenah asa bau kadu. Heeh. Hooh, cing teh. Ieu anu tadi geus dahar kadu cing teh. Nah, cenah teu mawa ka Mimiw cenah. Henteu cing teh, teu mah hi duitna ah Mimiw mah tah we bauna. Ha, cing teh tah bauna. Ha.
19: Kabagian bauna unggul.
17: Kabagian bauna. Esukan teh teu amek mot da heureuy dewek mah nya. Heeh. Aye pas kitu teh heueuh nya aye awewe mah cing teh amek-amekan wae kitu.
19: Dendaman.
17: Dendaman awewe mah bener. Peuting karasana mah mot.
19: Kumaha kitu
17: peuting? Barang keur sare dewek teh heueuh.
19: Yang kadu.
17: Oh, lain hayang kadu.
19: Hayang naon?
17: Pan malam Jumat hari teteh.
19: Oh.
17: Malam sunah.
19: Oh,
17: malam Jumat teh malam sunah.
19: Malam sunah naon?
17: Heh, sunah Rasul.
19: Oh, dok heuh bener.
17: Malam Jumat malam sunah. Di Sabtu nepi ka Kamis eta mah wajib. Nyuwek tak-tak. Tung-tungna pan dewek harita euy. Aya kaya kahayang ka si Mimiw. Mimiw cing teh ayeuna atuh. Mumpung baru dak ke syarare. Ah, cicing kan. Boleh adat-adat aja. Cicing kan. Ye, atuh ayun apan malam sunah. Ah, cicing. Kita mah tung-tung lama kaciri itah.
19: Naon?
17: Si leungeuna teh.
19: Naon tah?
17: Asup kanu calana.
19: Terus?
17: Gusar. Curugna teh dieukeun dikaluarkeun. Dialekeun kana irung. Tah mama mah cenah bauna, cenah kadewek teh kitu.
19: Malas tu tadi.
17: Denam dulu tadi, oi, astagfirullah.
19: Impas bener.
17: Impas besarua, engce, oi. Ya Allah, ya Rabbi, oh. Tanu matak teh, ogenya. Urang teh wajib kudu menyenangkan istri.
19: Tah, eta
17: bener. Oh, ayeuna bingung di dewek ya.
19: Kena tukang omorukeun we sarbaik-baik bener ayah. Ya, namun.
17: Timuruan, oi, oh. Kamari gini pika pasaya apa dewek deh, oi.
19: Nondoi.
17: Oh, pasaya durder. Kamari gara-gara timuru teh mah.
19: Kumaha kitu?
17: Pas saya durder nepi ka dewek tadi usir.
19: Usir?
17: Ka itu syah. Ini. Wah, dewek tadi nepi ka ini teh sare di para dewek deui.
19: Waduh.
17: Di sasarung di para.
19: Ayo, kalau sari dipara?
17: Oh, ayo sari dipara, ente dah terkenah cicingnya. Kulitik, lagrak, dewek, bro, lagrak.
19: Tip para lagrak?
17: Lagrak, karena jemuning kanu eta, cuma rak piring. Mau gombrang kalengi. Eta masih mimil. Ngajak, nanyakan ke dewek. Naon eta, cina. Naon eta anu lagrak. Ayo dewek, teda gengsinya, ada keramek ke. Cik teh sarung. Maknya sarung nepi kang gombrang gitu. Apaan sarung na ayah aingan cik teh gitu. Ampun nu matak teh. Ayo matah ayeuna teuing di mana yeuh ngadagoan si Mimiw.
19: Oh sok atuh lah obrolkeun
17: si. Obrolkeun heula ah nya. Milu mot.
19: Ah moal ah.
17: Naha?
19: Keur ribeuteung.
17: Weh kudu milu mot. Didinya jadi sebagai penengah.
19: Oh, nyatu hayu.
17: Sebab lamun penengah bisi kumaonam gitu. Oh,
19: hayu
17: atau matahnya.
2: Wargi Dahlia, tong ka mamana, cepot ngagodal. Wih deui saatos ieu.

0: Takbirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Kudu disabar, kudu ekstra sabar mot. Boga salaki teh Gusti nu Maha Agung meni nyacapek. Pagi itu jeung si Cepot.
1: Ya tadi mah da.
0: Aduh. Mimiul teh keur amek lah ka si Cepot teh.
1: Wah, amek tong gede amek ka salaki teh karunya salaki teh.
0: Kurang kumaha sok mimiul dina waktu ayeuna Gusti nu Maha Agung nepi ka duhulupet nyawa bebelaan si Cepot. Hari kari-kari ayeuna
1: kumaha gitu?
0: Geus rada usahana, geus rada alus. Kalakah bermain di belakang Mimiu.
1: Bermain naon?
0: Hah?
1: Bermain naon?
0: Teuing. Katingali dina cetanana. Mesra-mesraan jeung batur. Naon maksudnya?
1: Naon HP-na diperiksa?
0: Diperiksa ku Mimiu. Kaciri. Maknya cing teh aya ngaran jejen sayang-sayangan. Jejen mah lalaki. Maknya sayang-sayangan sok.
1: Bener.
0: Nyaho aing oge ngaranna malain Jajan. Tapi Tarno. Numatak teh oge ah. Keur amak cemburu buta Mimiu teh. Sok mot ayeuna mah bisi aya tatangan mah hayang ka Mimiu sok diobral pokona mah.
1: Ulah kitu.
0: Mimiu bulat 500-an.
1: Udah tahu. Ce kan teh. Nah. Pan teh teh boga si Akang Cepot atuh
0: disakeun. Resep-resep teh kitu mot ah teu kaur maju si Kang Cepot.
1: Tong kitu lebar teu inget ka budak rumah tangga teh inget si Cepi atuh.
0: Ah budak mah bisa nyieun deui.
1: Waduh, nyieun deui. Memangna gampang.
0: Ya gampang nya namanya ngurusna nu hese mah mot.
2: Assalamualaikum.
1: Ah geuning si Kang Cepot.
2: Hade nama datang salaki teh tah kopi ne. Tah udud ne. Tah yeuna daharna. Bade mamam, bade memem ditawaran ku nama datang salaki teh.
1: Aduh, mamam mememnya.
2: Bade ibak heula, bade diibakan heula. Tuh, bade cihaneut atawa cai tiis. Bade kulem atawa napi naon? Hah?
1: Bade kulem atau napi bade nya.
2: Bade gitu. Iya mau kalakah buat baunya. Bade tumpak atau napi tunggang. Duh. Bade tuang hula atau napi tunggang hula. Duh.
1: Benar. Tuh gitu cenace.
0: Mikir atau ah. Tidak mengerti terhadap perasaan istri Kang Cepot mah. Kunaon sok caritakeun da sagala rupa oge kudu dicaritakeun. Kudu ngobrol antara salaki jeung pamajikan nyamotnya.
1: Bener.
0: Ah lieur boga salaki model Kang Cepot mah asakannya nyeri wae Mimiu teh. Jeung di asa lieur Kang Cepot mah tinggal itu dapur nepi ka dirugrug kitu kunaon teh.
1: Nah, Kang dapur dirugrugkeun atuh.
2: Lainna naon atuh da apan ai dina rumah tangga teh nu gede teh pengeluaran resiko dapur. Dah matak dapurna dirakrak ameh teu gede teuing resikona. Pengeluaranna.
1: Benernya. Biaya dapur eueuh kan dapurnya.
2: Pengeluaran paling gede di rumah tangga teh resiko dapur. Matak dileungitkeun dapurna ku aing dirugrug.
0: Kas nulieur ieu teh imah teh keur mah reoder kalakah kitu nyeun pamolah si Kang Cepot mah.
1: Akang deui atuh Kang kos anu kos lain kolot wae Kang.
2: Da keun bae atuh miu ayeuna urang kudu bersyukur sok sanajan imah ngontrak urang teh tapi reod miu. Sok sanajan urang hirup susah tapi sangsara miu.
0: Meningna eta mah ah. Nya.
2: Kunaon atuh miu sok ngomongkeun. Ieu teh pan rumah tangga teh hayang harmonis Akang teh gitu.
1: Harmonis bener kudu kitu atuh.
0: Kamari katingali Kang Cepot WA-an jeung ieu jeung batur malahan ngepap sagala. Naon teh maksudna?
1: Aduh.
0: Pahareup-hareup jeung awewe. Rumasa batur mah geulis. Batur mah geulis teh jiga Mimiu. Irungna ge bangir batur mah. Huntuna beres. Da Mimiu ge lembung huntu beres teh. Kamari ge geus dibehel ngan katereuy wae Mimin. Sok rek kumaha?
1: Batur mah badana awaknya.
0: Heeh.
1: Oh, awakna badak.
0: Awakna badak meureun mot setehna. Tong ditingali mimeu awak badak. Sok da batur mah cantang tu menerima apa adanya akang. Tapi mimeu tingali daek menerima apa adanya. Ya. Ulah ditempo mimeu kieu. Sok batur mah teu dibere dahar tilu poe. Daek kitu babarengan jeung akang. Tempo mimeu teu dibere dahar 2 minggu pan modar pan mimeu.
2: Bisti tong kitu atuh mimeu. Hampura hampura akang.
0: Meni hampura hampura awong hampura berang dipenta mot.
1: Jar kesalahan janjiannya.
0: Kesalahan janjian wanita itu rapuh akang. Cemburu

0: ketakutan lihat Akang jeng Batur. Tong Shoki itu, pergi dong, jangan dekat-dekat. Tong Kidul, Tong Kidul,
1: kalau kakak itu,
0: Tong Kidul, kunaon sih teh? Iya kecepet pantau, aing. Kumaha ieu teh? Aing mah da. Pokona mah ulah ngadeketan, pokona mah.
1: Balikeun deui kalah.
0: Balikeun deui nama baik. Nama baik Kang Cepot pokona mah. Rek init mimewa. Teuing pokona mah. Mau tingali ini teh tingali.
1: Oh. Coca ieu ditinggalan, Ce.
0: Naon?
1: HP.
0: Teu butuh HP.
1: Kang bener kan.
0: Oh, bener-bener. Ieu tinggaleun ieu. Duit tah teuing duit mah kadieukeun heula duitna. Tek ini aing ka kana beca aing mah.
1: Nyaan ini mah tinggalin mah di gua.
0: Magiding. Weh, teh salah eta senal dewek teh mah. Aduh. Heeh aing mah. Cenah eta kotokan di senal teh aing mah. Ya Allah ya Rabbi. Urus eta anakku Kang Sepot aing.
1: Ini bener mot euy. Kumaha atuh aing curhat kudu ka saha atuh mot? Sugan akang uga ieu atuh.
0: Heh.
1: Konsultasi ka saha sugan ka dokter Boyke atuh sugan.
0: Atuh dokter Boyke mah gedekeun jeung teh. Dokter Boyke mah sarua jeung Mang Erot teh nya mah heeh. Kan ka Mang Erot mah bisa ngagedekeun nya.
1: Heeh, bener.
0: Ka Mang Erot ngagedekeun.
1: Bener.
0: Amun ngaleutikeun ka Mang Irit. Carangkeul ka Mang Urut.
1: Urut naon?
0: Heh.
1: Urut saha?
0: Urut tatangga. Kudu kakang etanya ka Bapak Semar wae kitu balik euy.
1: Nya atuh ka kolot dan deunteu ka kolot urang aya keneh ka kolot
0: wae. Aya keneh nya urang ka Bapak Semar heula atuh. Anteur mot
1: Hayu.
0: Motorna nu maneh we motnya.
1: Bari urang hayang pangih jeung si Uat teh da.
0: Heeh. Geus seubeul nya. Geus aya 3 taun teu pangih mot.
1: Aya.
0: Heuh hayu atuh urang ieu motorna nu maneh motnya.
1: Nya hayu.
0: Aya bensinan apa?
1: Eueuh.
0: Eueuh. Aya tah make eta we tuh.
1: Didorong we nya.
0: Heeh mah digorong hayu. Hayu didorong hayu.
2: Wargi Dahlia tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Ujang.
1: Heeh, dalam ucu.
0: Wah, dina waktu ayeuna teh keurna nur ieu teh.
2: Aduh, wah meresepnya kegiatan teh meni unggal dinten teh aya wae.
0: Heeh, ngan asa rugi wae nanur teh cu.
2: Kunaon rugina
0: weh? Heudan nanurna atuh di Kebon Batur leja. Oh, nu muluhan uah teh deui cu da teu dititah ku bogana aja.
2: Bari jeung abi mah sok inget uah jaman baheula.
0: Naon cu?
2: Eta uah baheula basal kapangih uah mau lauk di balong.
0: Ih, ceuk saha deuleuh ujang.
2: Eh, pan baheula inget kene abi mah sok.
0: Nu mana?
2: Pokonya pan harita teh uah teh keur nguseup pan. Nguseup di balong Wah Haji Unang.
0: Heeh.
2: Pan kuah diuseupan. Disangkana oh Pak Haji Unang gua murun. Gua teh nguseup dina Pak Haji, jual teh tukang teh Pak Haji pan. Iyo kapangis cenah nu maokan lauk teh cenah. Pan uah tapi gua untungna teh teu ka uah alus ayeuna.
0: Naon?
2: Alus akalna kitu. Teu dicarekan pan uah.
0: Wah,
2: pan uah ngomong da sanes nguseup abi mah ieu anu juga ngamandian cacing.
0: Aduh, heueuh deuleu lemot harita. Heueuh geuning. Heuh da cacingna teh ku aing dimandian we tuntungna teh euy. Mawa sabun di mah aing da teu sieun dicarekan deuleu ujang.
2: Cacing dimandian dikaitkeun.
0: Heueuh. Alah, nah panjang ingetan mane mah mot.
2: Mot inget gak
0: kana. Heueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh geuning itu aya Kang si Cepot deuleuh. Poho meureunnya geus lila
2: teu. Lila teu datang ka kitu Kang. Jadi
0: atah aja Kang mah. Poho meureunnya geus lila teu ka anjangan babeh deuh. Heeh.
2: Mata anjang jeung atah adol.
0: Atah anjang jeung atah jejeuhan aing mah. Jeung atah adol diongkoh aing teh. Kunaon Cepot jiga nu kurang berag si teh? Sumuhun bae teh bade curhat. Bapak Semar curhat dong. Puguh da mamah ledeh aing teh si teh. Mamah dedeh meureun. Heh nanu bapak mah dipake unggal poe jadi ledeh deh jang. Ya Allah ya Robi bapak. Kunaon ujang teh? Si laing teh kunaon? Eta beungeut jiga anu kurang beragnya mot.
2: Karunya atuh.
0: Heh sabab bae beungeut teh kapan buruan hate? Dohiru mir'atul batin. Anu katingali dina dohir teh eta gambaran dina batin dina hate
2: eta gambaran-gambaran ieu
0: kunaon si laing teh da kaciri lamun beungeutna kurang berag kurang berseri-seri berarti aya masalah dina hate na lamun hate na keur komo boga hutang mah pasti kana beungeutna oge ged
2: nah eta
0: goreng patut deuleuh jah kunaon si laing teh. Cumun Pak abi teh ieu teh dina rumah tangga Pak. Jiga nama ieu teh ampir-ampiran kiamat rumah tangga abdi teh Pak. Kiamat kunaon? Cumun abi teh ieu kapangih ieu duh. Kapangih jeung batur abi teh ieu duh. Heureuy kitu Pak.
2: Tah wah kitu cenah.
0: Kapangih WA-an kitulah nugi ka Timuru kitu. Da lajang cing tarapti deuleuh. Bapak oge teu kapangih ku indung silaing leuh. Alah. Hayu bapak sok keneh kitu. Ye ngeureuyeuh we jang. Da ai heureuy mah kudul leuh jang ameh awet ngora deui cu.
2: Jeung uah mah bisaan sa Kang.
0: Naon?
2: Lamun ieu ngarayu mah wawena?
0: Heuh.
2: Tagih harta di pan uah ditanya wanya anu urang Garut teh geuning wa.
0: Nu mana?
2: Nu urang Garut teh geuning.
0: Heuh.
2: Pan uah teh ditanya.
0: Heuh.
2: Di teh damel di mana? Abi mah jual beli cenah. Jual beli naon? Jual beli saham. Wah, di bursa efek atuh. Mes naon? Jual beli saham.
0: Tong meja meja sia mot nepi ka balbarinya mah. Lain ai bapak emang boga Facebook itu. Teu apa si laing?
2: Tan berteman wae.
0: Can berteman. Nu mana ngaranana? Eta anu Arjuna Madukara.
2: Eta di Adede wae.
0: Eta teh bapak deuh jang. Anu Arjuna Madukara teh. Heuh. Gambarna teh foto eta juragan Arjuna. Mata ka bapak mah loba anu ngadeukeutan teh awewe deuh jang.
2: Loba anu ngadeem.
0: Ditipu ku bapak. Si laing teh can ngadede sia ka dewek. Naed meureun wae. Heuh.
2: Wong kolot nya. Hayang bisa tapi pangabuh itu pangabuh gitu.
0: Oh.
2: Hayang gaya ngomongna.
0: Aing ngomong hayang gaya. ai panga beuleuh gitu bapak teh. Kanyaho eueuh gitu nu matak teh ge.
2: Kamari ngerakun si Uama duajakeun ka jalan-jalan.
0: Eta ku di beja-beja wae naon mot senu mana sia?
2: Mot hayang nyoba sakali-kali siapun. Siapun teh siapun
0: eta. Ye. Hot dog ge pan hot cream cek wae teh. Jalo ya Robi. Emang bapak apal hot dog? Heeh, apal hot dog dari hotep. Panas.
2: Hey dog.
0: Hey dog, dog teh anjing. Jadi, heh anjing keur moyan dihakan ku dewek leuyang. Gusti nu agu. Keun an asa ulah ka eta we bapak ulah nyoba-nyoba nuang hamburger. Naon hamburger? Hamur duit geur ganti pamajikan. Sok ka mana karep leuyang. Hei si laing dele. Tah nu matak dage kudu sing tarapti, sing ati-ati. Sabab rumah tangga teh hese dele jang. Sabab menyatukan dua hati, empat mata, kudu jadi satu tujuan. Jang si laing teh kudu sabar jadi salaki teh. Kudu bisa ngajaga pamajikan, kudu lap inon ipis, lapis, kandel, tapel, landung kandungan layar asik aisan. Cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamaga na. Laras pak cing asak-asaknya ngejo bisi wa na kapangih kusalaki na. Oh silaing teh kudu sabar dulu. Cing getol-getol kana ngabejaan pamajikan.
2: Ah tiga uwa sabar wanya.
0: Tingali dewek sabar dulu. Sabar iya berunya sabar nanti bapak mah
2: sabar kuat
0: berunya lain dewek mah sabar teh sagala bage bareuh deunya sagala bareuh dewek mah sabar deunya Gusti nu Maha Agung sabab da ai awewe mah hese deunya si laing ayeuna menta hampura cangtang tu dihampura dihampura mah dihampura pasti diungkit-ungkit wae.

0: sabab awewe mah diciptakeunana pantina tulang rusuk deuleuh jang.
1: Tah, cenah kitu.
0: Oh, jadi awewe mah tina tulang rusuk. Heeh. Siti Hawa tina tulang rusuk. Tulang rusuk saha? Nabi Adam.
1: Oh.
0: Jiga anak si Mimi mah tina tulang seblak mah.
1: Tulang taleng.
0: Ting tulang taleng, heeh, nu matak teh oge. Kitu bapak. Heeh, si lain anu kudu leuwih dewasa deuleuh jang. Cumuhun, cumuhun, cumuhun. Sabab awewe mah ibarat tulang rusuk dilempengkeun bakal potong, lamun diantep bakal tuluy bengkok.
1: Tah, eta.
0: Teras kumaha lamun hayang ngalempengkeun awewe? Ngalempengkeun awewe mah hese jang.
1: Kumaha kitu?
0: Paling oge ai tulang rusuk pan bengkok, paling kudu jiga toge. Nah. Pan toge ge bengkok dilempengkeunana kudu lalaunan. Dikulub heula karek dilempengkeun lalaunan. Tah lamun pamajikan si lain hayang lempeng, cobaan yang kulub.
1: Gusti numa aku. Numa tak dage. Kudu bagja nyawa nya hirup di rumah tangga teh nya.
0: Kudu bagja.
1: Bener bener. Wa apal teu lalaki pang bagja-bagjana?
0: Heeh.
1: Sok saha?
0: Saha?
1: Lelaki anu boga pamajikan Teta Sugiarto.
0: Nah,
1: pan mahena mah tara menta oleh-oleh.
0: Kumaha kitu?
1: Eta laguna, aku tidak minta oleh-oleh.
0: Heuh, nyeuy tara menta emas permata gitu nya. Emas permata dan juga uang gitu.
1: Wah, bener bajak ngeuna baksa lagi kitu
0: mah. Heeh. Da dewek oge kitu euy. Tah eta matak dewek mot.
1: Naon?
0: Kunaon lamun keur ka pasar? Pamajikan dewek sok dicepeng wae leungeuna.
1: Waduh, ngarah teu leungit, ngarah teu leungit nya.
0: Lain ngarah teu leungit, lain lain romantis.
1: Naon atuh?
0: Lamun teu dicekelan sok nguriling pasar teh meulian wae balanya tuluy. Oh, sagala dibeuli. Matak dicepengan, heeh. Bisi ieu mah bisi. Soalna ditawap eta mah kabeh eta pasar teh. Can kabeulina naon mah heeh. Matak si laing teh kudu ngajaga, kudu sili jaga deuleuh jang. Suami jaga istri, istri jaga suami, ulah nepi ka gontok-gontokan.
1: Tah,
0: eta paingan aya laguna geuna nya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari.
1: Aduh.
0: Kalau istri lagi marah, hati papa jadi gelisah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah.
1: Aduh.
0: Tapi kalau istri senang, hati papa jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Alus lejang sorate teh. Cobaan rekaman deh jang. Di mana? Di pabrik tahu. Itu bagus. Ayah tuluyanana. Ayah. Eta jagalah istri. Tah istri oke. Okay. Kudu ngajaga suami. Kumata jaga suami. Jagalah suami. Jangan kau sakiti. Ridonya suami. Ridonya ilahi.
1: Aduh.
0: Mun salaki eker pusing. Pamajikan ulah rungsing. Mening buka kutang jeng samping, asorkeun bujur jeng ping-ping. Musalaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diembung-embung, danu ngora geus melendung. Nah, sia teh. Asa rada cawokah eta mah jang. Cawios cawokah mah pa. Ai cawokah mah da orang Sunda nyebutnya. Ai cawokah mah. Ai cawokah mah da beda jeng porno.
1: Cawokah naon?
0: Cawokah mah. Ih, ai porno meureun.
1: Porno naon?
0: Ai porno mah porosot nolor. Ai cawokah mah beda. Di porosotkeun hungku teu ditololkeun. Aduh, hatur nuhun ba pencerahanana. Berarti abi nu kudu ngelehanya kudu langkung dewasa. Heeh. Jik teangan pamajikan maneh menta hampura. Jeung ulah ngalakukeun sakali-kali deui. Mun arek kitu tong kapangih deui jang. Tingali jiga dewek teu. Hei bapak osok kene, eh dai dewek mah heureuy mah kudu leuyang. Ngan ulah soteh kanyataanana. Ulah nepi ka aye dina
1: dunia maya mah bebas lah.
0: Nya ana urang ngalakukeun kitu dina kanyataanana. Di dunia maya mah bebas leuyang hiburan teh mah.
1: Wah, pan wage ngaku na pan Arjuna Madukara.
0: Heeh, dewek oge pan. Bedak teh gaduh hayu tuh pa. Atuh nuhun pa. Aya tuh 5.000 mah pa. Si lain malai nama mereka kalau tetah dulu. Syukur. Hatur nuhun pak. Hayu mat dah. Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Ngagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes tesono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
0: Si Cepot Ngagoyang Dahlia yang...
4: Kau mau lima Dahlia FM.
5: Lu asik-asik ngadi Dahlia tuh.
6: Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak di pijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana wargi. Setelah si Ceput ngagoda, hayu kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Carmila. Karaoke Minggu Dahlia.
2: 101.5 Dahlia FM. Bandung goyang sik asik.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

asik-asik. Hai hai hai hai. Selamat siang wargi Dahlia. Assalamualaikum. Wargi, tinggal 14 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Semakin gelegar semakin juara. Ingat wargi Dahlia, acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng wargi kita bergoyang. Bakalan ada Ayu Ting Ting, terus juga ada Mama Bungsu Bandung, ada Alamah Dukun, ada Dewi Persik, Republik.

11 Oktober 2026 wargi ya. Door price-nya bakalan ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Aduh, selamat siang wargi. Sehat semuanya ya. Sing sehat ya. Masih ada tiketnya, udah habis sayang ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin di acaranya Carmilla hari ini kayak biasa ya, jam 11 sampai jam 1. Kalau hari Minggu ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia yang siap menggoyang wargi Dahlia sampai jam 1. Artis-artis

Kaos dalian masih ada kakak, udah habis sayang, udah habis ya. Assalamualaikum Teh Putri Ike. Selamat siang ya. Hayu ah, siap bergoyang lagi di Carmilla. Ada lembaran baru cina tuh, ada Naila di Majalaya. Naila, selamat siang Naila ya. Yang mau wawa wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Yang pengen ikutan on air, kasih gak ya?

0: Karyanya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla yang pertama. Ada Ce Erni.
1: Halo.
0: Selamat selamat siang Ce Erni.
1: Selamat siang.
0: Lagi apa Ce Erni?
1: Lagi nongkrong. Ini dia.
0: Aduh. Atas menang ya Tante Atas.

0: Alhamdulillah raos.
1: Kan hiji deui teh acan.
0: Cing sabar, ieu teh tameuli. Beak eta geus beak. Poho geus beak nya. Ceri yang naon?
1: Baru terasa.
0: Baru terasa?
1: Mohon.
0: Baru terasa lamun geus ditinggalkan.
1: Iya.
0: Sok atuh aja tomah. Langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Ceri dengan baru terasa. Prung ah, go go go.
1: Goyang.

0: Agustino Agung, mangga diawarkan kanggo saha?
1: Diawarkan kanggo Mama Lilis Ciwidey, Bunda Dinda, Mama Bayu, Mama Ape, Bu Enjoy, Aris Opo, sadayana wargi Dahlia we nya.
0: Gocin.
1: Gocin nama kanggo nu di bumi.
0: Nyah, atai kita mah pandang radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prum ah, go go go go ya.
0: Goyang. Lanjut wargi Dahlia ya di belakangnya.
2: Manca.
0: Di belakangnya Cik Erni.
2: Ada Cik Edo.
0: Ayah Cik Kekek. Jadi naon Cik Kekek teh?
2: Apa ya aku tak mengukur dalam.
0: Alas ya boy. Nah aku naon.
2: Duh gak ada ya request Santi Bunda Dinda.
0: Nyasok atau lagi gitu mahnya. Hayu wargi Dahlia langsung aja. Ini dia ada Ete Eje ya. Dengan kuta mengukur dalam cenah. Duka ieu nu ngagagandong naon eteh teh nya. Ayo bro, go go go.
2: Goyang.

0: sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Dahlia.
0: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
14: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Karmila Karaoke Minggu Dahlia. Dan sekarang kita langsung masuk ke artis Karmila selanjutnya. Ada Mama Aldi.
1: Assalamualaikum, Tante Dama.
0: Alhamdulillah.
1: Sami abi oge anu namanya
0: Dama gitu. Iya, cingajang sarehat deunya. Dan juga Mama Aldi duet sama Tante Mer Manisha. Hey, Mita. Tante
1: Mary Mandi jatuh di rujit.
2: Di rujitnya.
1: Yang utah.
2: Kan lebih tarik saya.
0: Non?
2: Lebih tarik saya.
0: Apa suaranya? Coba gimana dong?
2: Jadi gue saya putri gimana sakit?
0: Ya, kering-kering abis
2: lagi musim kan?
0: Ya, cuacanya gini ya.
2: Aku juga agak serak.
0: Ya, lagi serak-serak basah. Iya. Hei. Aduh, gimana coba nyanyi album terbaru? Oh,
3: lama sudah tak bertemu.
0: Asik.
3: Mempermainkan cintaku. Kini kita

0: Martinuppa.
1: Coba celuk mana kok masak tadi?
0: Cinuba. Sudah rekamannya tapi belum belum bikin tape-nya kan ya. Seperti ini.
1: Iya bener. Aduh apa harus pakai apa?
0: Miniman. Fulus. Oh, orang Medan fulus.
1: Aduh ya Allah. Ayo nak nyanyi naon?
0: Waktu insan.
1: Oke deh ya, kalau gitu langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Tante Manish.
2: Manish.
1: Dan juga Mama Haldi. Berungah. Go.
0: Oh, yeah.

0: sangat spesial.
1: Oh iya, spesialnya buat kecil-kecil yang cantik juga buat ini nih yang di tangan saya. Stan juga buat yang di rumah juga ada Dedi juga ya.
0: Siap.
1: Ada Om Legi.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: Mila, cuma di Dahlia. Bareng Putri Barbie atuh. Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean balaraa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah, sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah. Alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos.

0: gitu ke masyarakat. Anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu, mangga lah nyobian meser alpa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Agan, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ya, Transmedia Bandung, The Unicorn Class Indoor Theme Park ya. Kita akan langsung Wargi Dahlia masuk ke artis Carmilla selanjutnya, Wargi.
1: Eh, Pak Irman.
0: Ayo.

Kada yang batagor mah mi ayam oge aya amung jauh ieu karya hoream. Be aku ongkos yeuh nya. Ada eta suara ieu naon? Nya sok hayu atuh. Panendi Abah Mahilman eta HP-na lah. Iyalah pada mana lah. Suaraan.

0: Iya.
1: Sudah siap?
0: Insya Allah.
1: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja wargi Delia, ini dia ada Mbah Hilman dengan Bu Enak dengan ya. Pertemuan. Perungah, go go go.
0: Goyang. Goyang.

Warpan, Bu Entin, Erni, sadayana wae lagi.

0: Dayan abi RW 11 suruh jangan ngadangukeun.
1: Siap atau Bang Hilman, Kang Usa Bang Hilman.
2: Kang Usa Dayana wargi Dahlia we anu ngadangukeun lah.
1: Oke, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak pengamnya Dahlia prung ah goyang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Kita lanjut wargi Dahlia ke artis Karmila selanjutnya. Halo. Ada sikang lagi.
3: Abi halai.
1: Sikang lagi. Gelis dunia teh. Ada Kang lagi dan juga Oce saya teh.
4: Centin.
1: Nyanyian Batra Cinta.
4: Iya.
1: Siap. Atau kalau gitu mah. Geus teu kuat si Eja, geus teu kuat yang nyanyi. Sabar Eja. Aduh. Sudah siap Kang Legi dan Centin?
4: Insya Allah.
1: Ayo, atau kalau kita mau langsung aja prung, ah, go.
4: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat berjumpa lagi di acara Karmila, acara yang nomor 1 di Kota Bandung. Mudah-mudahan warga-warga Dahlia mudah-mudahan

0: Digoyang nggak usah. Spesial.
1: Digoyangnya terutama buat Teh Putri. Mudah-mudahan Teh Putri selalu dalam keadaan sehat walafiat
0: sekeluarga. Amin. Hatur nuhun. Centin nggak usah centin.
2: Nggak usah dayana nu aya di Dahlia.
0: Oke deh kalau gitu mah panteng radio.
1: Panteng radio.

0: jam 11 sampai jam 1 siang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket.

sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset cuma 500.
14: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, Margi Dahlia. Nih secantik sih ya. Kita tadi tinggalin gelis. Dasar nih ya. Nyanyi naon aja.
1: Terbelah dua.
0: Oh, gelis. Ayo Margi Dahlia, kalau kita mau langsung aja, ini dia ada Eja dengan Terbelah Dua. Perlu ah, go go go.
1: Goyang.

0: Aku terus keluarga di Rahliang dan studio sama di rumah, sing sarehat semua.
1: Amin.
0: Sampai jumpa tanggal 11 Oktober ya di lapangan Tegalega.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia dan kami Dahlia. Prugah, go go go.
1: Goya. Asik. Teuing tadi saya aja nyanyi naon teuing teu ganti.

0: Nyanyi naon?
1: Birunya cinta.
0: Birunya cinta. Birunya cinta. Sudah siap?
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah wargi Dahlia ini dia langsung aja ada Jerry dan juga Ce Ismi dengan Birunya Cinta. Prung ah, go go go.
2: Goyang.

0: Diawurkan Kak Kosa.
1: Buat Mamski, buat
0: Papski,
1: juga buat Erni, Kak Tapang, buat
0: Kak Tapang. Terus Pak Iwan.
1: Buat saya yang masih pantun aja. Buat Cinnya, buat Cantik.
0: Terima kasih Jendri. Kang Kosa.
2: Buat Cina kanggo keluarga nu di bumi nu di Bojong Yellow.
0: Oke deh, panteng radio.
2: Panteng nah liat enak-enak kondomnya dah. Ya bro, ah.
1: Go ya.
0: Lanjut, warga Dahlia ya. Kita langsung lanjutkan sekarang kita selanjutnya.

0: siang.
1: Mundur.
0: Salah. Cantik.
2: Naon?
1: Mah ieu teh.
0: Sok atuh. Tah. Atuh ada kata ing bisa ngejuit. Oh, riweuh yeuh ah Gusti Agung.
1: Udah.
0: Nyanyi naon ayeuna?
1: Pengobat rindu.
0: Alah, siaboy. Ayo atuh kalau gitu mah udah siap. Ayo atuh langsung aja wargi Dahlia, ini dia datang ini dengan pengobat rindu. Brong ah.

0: Ce Ernie, Ce Iser, Kang Suherman, Bunda Lisna, Kakak Enjoy, Nda Gopin, Bunda Dinda Ponti, Teh Ismi, Gocin.
1: Boleh.
0: Buat Bapak Tata aja.
1: Pandang radio.
0: Pandang Dahlia, enak-enak langsung jadi Dahlia pernah go ya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Carmila, Karaoke Minggu Dahlia, bareng Putri Barbie.
3: Bareng Putri Barbie.
2: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panteng terus di sini wargi, karena setelah Carmilla bakal ada top hits Dahlia. Dan top hits pilihan cuma di Radio Dahlia FM.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
15: Tuh sabraha lama ya, Bu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaos naon?
14: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung.

Wargi Dahlia, terima kasih yang sudah pada pantengin ya. Hatur nuhun pisan, sampai ketemu lagi minggu depan Wargi di acaranya Carmila dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Putri Berbi pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak.

agar semakin juara. Gimana nggak juara dong? 14 hari lagi, 2 minggu lagi kita ketemuan ya di lapangan Tegalega Bandung. Di Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Nanti bareng-bareng kita goyang sama Bungsu Bandung. Halo Mbak Duk.

masih lama sih ya. Mending kita pantengin aja yuk langgam-langgam pop Indonesia di program Top Hits Dahlia yang bakal dari goyangin buat wargi nih di satu jam pertama sebelum langgam pop Indonesia paling ngehits untuk minggu ini. Dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan, wargi bisa goyang-goyangin langgam hits yang udah kita pilihin siang hari ini. Tinggal wargi goyang-goyang aja lewat WhatsApp yuk di 0811

gurun hujan. Dan informasi pertama minggu lalu ada langgam teh hijau milik Tulus. Kita lihat ya, perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita buka, ini dia Top Hits Dahlia, edisi 27 September 2026.

0: dengan judul Utara Selatan. Langgam Utara Selatan ini adalah langgam untuk merayakan 30 tahun perjalanan berkarya di industri musik Indonesia. Dan langgam ini juga sekaligus jadi langgam pembuka menuju konser perayaan 3 dekade yang bertajuk Waktu Yang Dinanti, Final Chapter, yang dijadwalkan pada 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan. Kayak gimana langgamnya? Pantengin aja dulu yuk. Ini dia Ungu Utara Selatan, formasi 10 New Entry untuk minggu ini.
1: Formasi 10.

0: Fitz Dahlia, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, beda sama Langgame Syahrini yang lagi sibuk banget. Warawiri kayaknya mulai promo lagi, mulai terjun lagi di dunia entertainment wargi semua ya. Terbukti Langgam Kau Yang Utama berhasil naik 2 peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 8 untuk minggu ini.
1: Formasi 8.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
2: Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung. Di

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Jena
0: Simbah Dukuh.

Anglia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
14: Top hits Dahlia.
0: Dahlia.
15: Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik.
0: Formasi 6.

turun 2 peringkat dari formasi 4 minggu lalu ke formasi 6 untuk minggu ini. Emang kalau lari terus capek jadinya pegel badan ya. Tapi tenang, kalau udah pegel solusinya mah gampang. Cukup selalu sedia aja hot in cream nih yang selalu nemenin kita tiap hari. Karena ini tuh ampuh banget buat redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Formulanya juga tidak lengket, tanpa bekas, tidak meninggalkan noda putih di kulit atau baju. Cocok juga dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga atau capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan variannya banyak banget. Mulai dari hot in cream original, strong, aromaterapi, hot in DCL yang khusus untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga hot in koyu aromaterapi, hot in balsam yang extra hot, hot in go yang ada aplikator cap dan yang ada aplikator dan cap pijatnya, dan hot in tube yang paling murah nih ukuran 30 gram terbaru travel size harganya 10 ribuan. Ada juga hot in hot spray cocok buat pemanasan, tinggal semprot, capek pegal kram langsung hilang, dan hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream panasnya pas hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya juga di hotincream.idn. Jadi kalau misalnya udah hilang pegalnya nih, mau seru

0: besar untuk minggu ini di Top Tips Dahlia. Yang masih stay dari minggu lalu masih belum berubah, betah juga nih nangkring 20 minggu di chartnya Top Tips Dahlia. Ini dia Setia Band, Hilang Ingatan, Formasi 5.
1: Formasi 5.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
2: Formasi 3.

Dan Nur Wargi semua, salah apa aku yang berhasil naik satu peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 2 untuk minggu ini? Gak salah sebenarnya, yang salah itu kalau Wargi weekend kayak gini masih aja mojok di rumah ya. Mendingan juga Wargi manfaatin seru-seruan yuk ke event yang seru banget yang semuanya ada di Braga City Walk nih. Karena tiap weekend akan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Ada influencer brand fashion setiap weekendnya, para pengunjung bisa dimanjakan dengan berbagai model dan koleksi fashion lokal brand. Dan ada pameran mainan Toylandia by Mizani sampai dengan tanggal 30 September nanti ya. Seru banget kan eventnya di bulan ini. Jadi langsung aja yuk semua kita jalan-jalan nikmatin event seru hanya di Braga City Walk. Info lengkapnya follow Instagram di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Tapi kalau misalnya perginya mau agak-agak jauhan gitu ya, keluar Indonesia, apalagi sambil cari pahala berangkat ibadah ke Tanah Suci, boleh juga Wargi. Yang penting pilihannya harus bareng sama Amaya Tour Indonesia. Karena Amaya Tour Indonesia siap mewujudkan perjalanan umroh ke Tanah Suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing pastinya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi jangan tunda niat baik Wargi untuk ibadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh di bulan Oktober, November, dan umroh plus Cina di bulan November. Info dan konsultasi hubungi aja 0811 105564 atau Wargi follow Instagramnya di @amayatour.id. Dan sekarang kita recap langgam-langgam top hits untuk minggu ini di formasi ke-10 new entry kita ada Ungu.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.

0: cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Yang asik-asik tentu ada.

masuk di jam yang kedua ya. Warga bisa goyang-goyangin lengam hits yang udah kita pilihin. WhatsAppin aja ke 0811 222 1015. Nanti bisa on air juga. Pokoknya tungguin aja. Ntar nanti goyang.

0: saya Jabanatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Lagi diangkut di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.

pergi cari kegiatan yang positif yuk. Bisa olahraga, bisa nonton konser, mungkin nonton festival yang lagi kekinian ya. Atau mau naik gunung, mau healing, mau piknik, bebasin aja wargi. Yang penting safe reward sama safe, yang penting safe feeling dan safe reward tiap orang itu beda-beda. Bahagianya tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda nih, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Ingat ya, kegiatan yang positif bukan jadi maling wargi ini. Sama nih kayak kejadian yang ini bener-bener di luar kepala gitu ya. Gak habis pikir kalau Riri nih ya, sampai-sampai aksi pencurian fasilitas umum nih kembali terjadi di kota Bandung ya. Bayangin aja, box traffic light di simpang Tamblong Naripan itu dilaporkan hilang dicuri orang tak dikenal pada pagi ini wargi semua ya. Dan selain di simpang Tamblong Naripan nih, pokoknya laporan juga diterima ya, serupa juga terjadi di persimpangan lampu merah Veteran Sunda. Dan kejadian ini kan bisa mengganggu fungsi pengatur lalu lintas di kawasan tersebut. Jadi ya ampun, apakah indis ekonomi sampai box traffic light aja bisa dicolong wargi? Yang penting wargi tetap hati-hati ya saat melintas di persimpangan jalan tersebut. Mudah-mudahan sih sudah ada solusinya ya, bisa diganti sama yang baru gitu wargi ya. Aduh, aneh-aneh aja emang ya warga zaman now. Saking sulitnya ekonomi mungkin ya, betul tidak Galuh? Ada juga Maria, terima kasih banyak ya WhatsApp siang hari ini. Esa kaca piring, pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Ada Yeni juga, terima kasih. Mama aja yang selalu pantang di Taman Cileunyi, langgamnya pengen digoyangin buat diri aja yang cantik. Terima kasih, perungah go go go goyang.

0: Follow
1: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.
2: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
2: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset cuma 500.
4: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
4: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
10: N-O-I-S-E.

0: beberapa jam lagi sebelum hari Senin, kita ke Trans Studio Bandung aja. Kita nikmatin wahana-wahana seru yang memacu adrenalin, sekaligus bisa saksikan juga live show yang spektakuler ya. Pesan tiketnya gimana? Gampang banget, langsung aja klik linknya nih di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world-class indoor theme park. Sekarang yang mau on air, diangkatin yuk di WhatsApp 0811221015 atau ke 73028 sama 73.11710 ya. Top hits pilihan, Prunga.
1: Go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Deden Cipteng hari ini.
0: Deden Cipteng pengen goyang-goyang buat siapa sore ini?
1: Goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia we.
0: Langsung dikumken aja.
1: Dikumken aja atuh.
0: Gocin?
1: Gocin buat Teriri sama Teh Hati Cahem.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya sehat selalu.
0: Udah gitu aja. Gak bisa dong, topik pilihan mah.
1: Siap.
0: Makasih teleponnya, Panteng Radia.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgar medali, asik aku, tunggu.

0: ya, Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam nonstop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 101,5
0: Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
4: Kang Hasan di Majalaya, makasih WhatsAppnya. Agus Ketbon Cibaduyut juga makasih ya. Bu semua label udah mendukung buat MD kita. Kang Dewan hatur nuhun sama warga Depatengin selama 2 jam kebelakang. Rernya pamit dulu. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik
2: tentu ada di sini.
3: Mana mungkin.
4: Halo, pagi Dahlia. Saksikan penampilan kami Republik.
5: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
3: Ditunggu.
6: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Gagliere.
1: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Selamat siang wargi Dahlia. Siang hari ini seru banget. Adri lagi ada di Trans Studio Mall Bandung atau TSM. Dimana di sini, waduh, keren acaranya wargi Dahlia ya. Ada 500 bapak-bapak ini sedang kompak menyiapkan sarapan pakai frisian flake kental manis untuk istrinya tercinta. Dan suasananya tuh haru, iya ya, rame. Apalagi gitu kan, dalam rangka tanggal merah untuk ibu yang pastinya diinisiasi oleh Frisian Flake Indonesia. Dan bersama Adri sekarang sudah ada Mbak Monica Diana Rista sebagai Head of SCM kategori untuk Frisian Flake Indonesia. Adri mau ngajakin beliau ngobrol biar berbagi keseruan hari ini kepada wargi Dahlia semua ya. Selamat siang Mbak Monica.
2: Selamat siang Ardi, selamat siang wargi Dahlia.
1: Waduh, seger, seru banget ya acara hari ini ya Mbak Monica.
2: Iya, alhamdulillah acaranya seru, rame banget.
1: Rame banget, dari pagi kayaknya ya Mbak?
2: Dari pagi, okay. Iya, tadi pagi kita kan ada pemecahan rekor muri ya. Terus dilanjutkan dengan acara di booth tanggal merah untuk ibu oleh Frisian Flake Kental Manis.
1: Iya, dan sekarang berlanjut acaranya nih wargi Dahlia di Atrium ya, dari Trans Studio Mall Bandung. Mbak Monica, bisa diceritain gak sih apa sih yang menginisiasi gerakan tanggal merah untuk ibu?
2: Oke, jadi tanggal merah untuk ibu ini tuh berangkat dari keseharian keluarga Indonesia. Pasti wargi Dahlia nih, khususnya ibu-ibu tuh pasti juga ngalamin ya. Dimana ibu itu setiap harinya selain mengurus dirinya sendiri, yang paling utama, paling banyak waktunya adalah untuk mengurus bapak dan keluarga. Bahkan di tanggal merah pun belum tentu loh ibu-ibu itu beneran libur.
1: Iya.
2: Bahkan ini bukan cuma untuk ibu bekerja, ibu rumah tangga atau ibu yang punya usaha. Bahkan kalau lagi tanggal merah itu keluarga di rumah malah tambah banyak tuh. Kerjaan malah mungkin bukannya jadi ada break, tapi malah jadi tambah banyak.
1: Makin repot ya.
2: Iya, makin repot. Nah, oleh karena itu kita melihat nih bahwa ibu berhak untuk punya tanggal merah spesial. Ya, kenapa? Supaya ibu juga bisa fully recharge, bisa mengurus keluarga dan melakukan aktivitasnya dengan optimal. Dan Frisian Flake Kental Manis di sini kita juga hadir ya, hadir untuk menemani pagi keluarga Indonesia dengan pelengkap, sebagai pelengkap kreasi sajian sarapan ya kan, yang nikmat dan creamy, sehingga ibu bisa punya waktu nih, waktu khusus tanggal merah untuk ibu, di mana bapak dan keluarga menggantian nih ngambil peran ibu untuk menyiapkan sarapan praktis yang nikmat dan creamy di pagi hari.
1: Wow, keren. Dan Frisian Flake Manis ini kan punya semangat temani pagi penuh arti ya Mbak Monica ya. Nah, semangat ini diterjemahkan dalam event ini secara konkret ya wargi Dahlia, lewat kreasi roti dan kental manis yang nikmat dan juga creamy gitu. Nah, seputaran ini gimana tanggapannya Mbak Monica?
2: Oke, jadi kita semangat temani pagi penuh arti berangkat dari momen kebersamaan bersama keluarga. Itu tidak mesti momen-momen yang spesial, momen yang besar, tapi dari berangkat dari momen-momen sederhana yang kecil. Contohnya adalah momen di pagi hari. Kenapa pagi hari? Pagi hari itu adalah satu momen yang penting di mana seluruh anggota keluarga itu berkumpul sebelum melakukan aktivitas. Nah, biasanya di sini nih ibu kan menyiapkan sarapan favorit ya, menu keluarga, baik itu makanan ataupun minuman. Nah, di sini kita melihat nih bahwa ketika ibu itu punya tanggal merah spesial, gentian bapak dan keluarga dong yang bisa menyiapkan sarapan praktis, nikmat dan creamy. Bisa jadi itu sarapan roti atau juga Frisian Flake Kental Manisnya bisa jadi untuk teman minum teh atau minum kopi ya kan. Dan serunya lagi nih, tadi pagi di sini kita mengadakan rekor muri ya, untuk penyajian sarapan terbanyak untuk ibu ya, dengan Frisian Flake Kental Manis. Jadi ini seru banget ya. Jadi temani pagi penuh arti keluarga Indonesia dengan Frisian Flake Kental Manis.
1: Wow, bisa diceritain tadi pagi rekor muri itu sudah dihadiri sama 500 bapak yang menyiapkan sarapan roti untuk istri, dan ini tercatat di muri.
2: Betul.
1: Ya. Tadi pagi acaranya sudah digelar ya Mbak Monica ya. Bisa diceritain nggak tadi keseruannya seperti apa Mbak?
2: Oke, jadi tadi pagi ya kan, tadi ada 500 bapak yang berhasil kita ajak, dan juga beserta 500 ibu. Jadi total ada 1000 peserta ya, 1000 peserta untuk pencapaian rekor muri. Dan yang serunya lagi, kita tadi menghadirkan bapak-bapak Frisian Flake ya kan. Kita itu punya bapak-bapak Frisian Flake yang terdiri dari Mas Adam Suseno, ada juga Darius dan Omes. Masing-masing tadi datang beserta istri ya. Jadi tadi ada Mbak Ino, ada Mbak Dona, dan juga ada Mbak Dian Ayu. Dan dari Frisian Flake kita juga ada perwakilan bersama-sama tadi pagi ya, bapak-bapak Frisian Flake dan bapak-bapak Bandung gitu ya, bersama-sama menyiapkan sarapan roti spesial dengan isian frisian flek creamy kental manis. Gimana tadi pagi istrinya itu hanya membantu menyemangati, jadi gak boleh bantuin bapaknya, gantian nih bapak yang nyiapin sarapan spesial. Dan begitu ketika sudah selesai sajian berdasarkan kreasi masing-masing bapak, kemudian secara serentak bapak-bapak itu menyuapi roti hasil kreasi mereka kepada ibu. Oke. Jadi ini sangat seru sekali.
1: Seru banget ya. Iya. Waduh. Dan memilih Adam Suseno, Darius Sinatria, serta Ananda Omes sebagai bapak-bapak Frisian Flag, ini alasannya kenapa mbak kalau boleh tahu?
2: Oke, karena kalau kita lihat ya, ketiga bapak-bapak Frisian Flag ini mempunyai perbedaan dari sisi karakter, kemudian juga dinamika keluarga. Jadi kita ingin bapak-bapak Frisian Flag ini benar-benar merepresentasikan berbagai ya, berbagai bapak-bapak Indonesia yang sekarang ada saat ini. Jadi benar-benar, oh ini benar-benar relate banget. Misalnya ada bapak-bapak, oh saya tipenya lebih kayak Mas Adam nih. Ada juga yang seperti Darius, ada juga yang seperti Omes. Jadi benar-benar mereka itu kita pilih sebagai bapak-bapak Frisian Flag untuk mengajak bapak-bapak Indonesia untuk yuk kita berikan tangan merah spesial untuk ibu.
1: Wow, Frisian Flag gak salah pilih ya kayaknya wargi Dahlia ya. Tiga bapak-bapak Frisian Flag Indonesia ini memang karakternya berbeda-beda, memang mewakili bapak-bapak lainnya yang ada di Indonesia ya. Wow. Dan terakhir nih Mbak Monica, untuk wargi Dahlia yang lagi pada panteng saat ini, khususnya para bapak-bapak di Bandung, nah ada pesan apa yang pengen disampaikan sama Frisian Flag Indonesia supaya bisa mewujudkan tanggal merah untuk ibu dimulai dari besok, berarti besok pagi.
2: Oke, jadi tadi terkait dengan rekor MURI, kenapa kita mengadakan? Jadi kita itu bukan sekedar mengajak, tapi kita melakukan aksi nyata. Benar-benar nih tadi bapak-bapak itu berkumpul untuk menyiapkan sarapan untuk ibu. Jadi harapan kami adalah bapak-bapak Indonesia dan bapak-bapak wargi Dahlia ya, mulai besok pagi itu bisa mulai memberikan tanggal merah spesial untuk ibu. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang mahal-mahal banget, cukup dengan perhatian dan apresiasi sederhana seperti menyiapkan sajian sarapan roti dengan isian Frisian Flag creamy kental manis.
1: Wow, luar biasa. Mungkin sebelum kita pamit, Mbak Monica, boleh di-spill nggak acara yang selanjutnya akan digelar di hari ini di Atrium TSM? Ada apa saja nih dari jam segini sampai nanti malam ya, dengar-dengar ya? Ya,
2: jadi yang pada belum datang, ini kan kemarin eventnya dari hari Jumatnya, hari terakhir loh wargi Dahlia. Jadi yang belum pada datang, nih kalau mungkin dengar ada ibu-ibu, bapak-bapak, segera ajak keluarga atau teman-teman juga boleh ya, nggak mesti sama keluarga, datang nih ke Atrium TSM, di mana nanti ibu-ibu itu bisa melakukan semacam apa ya, me time, break sejenak. Kita ada booth pampering, kita ada express massage, kemudian juga bisa perawatan kuku tangan dan kaki. Ada juga kalau mau yang aduh rambutku mau di hairdo, hijabdo atau personal color analysis, bisa banget datang. Nah nanti di saat ibu-ibu lagi pampering, jangan khawatir nih bapak sama keluarga ngapain. Kita punya Frisian Flag Cafe, di mana kita menyajikan kreasi favorit keluarga Indonesia, baik itu makanan maupun minuman, dan juga ada pojok cipta kreasi nih. Jadi bapak dan keluarga bisa sambil ibu pampering, bisa sambil menyiapkan kerajinan tangan untuk sebagai hadiah spesial setelah ibu selesai treatment. Dan kita selain itu, kita juga ada acara hiburan ya. Nanti kita juga akan ada cooking creation, nanti sore juga ada bincang inspiratif, dan nanti malam untuk performance penutup kita ada Endah dan Resa. Jadi yang bagi belum pada datang, datang ya, hari ini kita tunggu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Monica, semoga acaranya hari ini lancar dan campaign untuk tanggal merah untuk ibu ini semoga bisa sukses kedepannya ya Mbak.
2: Iya, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Monica. Waduh, dan terima kasih juga pastinya buat Frisian Flag Kental Manis yang sudah mewujudkan tanggal merah untuk ibu wargi Dahlia ya, dan mengingatkan kita bahwa apresiasi untuk ibu-ibu bisa dimulai dari hal yang sederhana, dari sepiring sarapan. Frisian Flag Kental Manis, temani pagi penuh arti. Itu saja laporan dari Adri siang hari ini dari Trans Studio Mall yang pastinya di acaranya Frisian Flag Tanggal Merah untuk Ibu. Kembali lagi ke studio Burangrang 28 Bandung. Bandung, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prungah, go, go, go, go ya. Yeah.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Atur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.

0: Langgampol.
1: Satu jam non-stop Langgampol.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Kemana-mana wargi, setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, kita lanjut bergoyang di acara

Hyundai Dahlia. Hyundai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Go, ya. Satu kosong, 1,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasi. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia pastinya ya. Hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 seperti biasa ada Adri yang siap nemenin wargi Dahlia. Kita ada di Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang.

Hari ini Wargi Dahlia hari Minggu, 27 September 2026 ya. Itu artinya tinggal 14 hari lagi. Genap 2 minggu lagi ya, kita bakal ketemuan di panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Masih banyak yang berbondong-bondong datang ke sini tapi tiketnya sudah habis Wargi Dahlia. Kaosnya sudah habis, gimana dong? Ya sudahlah ya, nanti datang saja Wargi Dahlia di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya, 2 minggu yang akan datang. Acaranya dari jam 6 pagi bertempat di lapangan Tegalega Bandung yang bakalan kita gelegarkan bareng-bareng ya, bersama bintang tamu yang dinanti-nanti juga pastinya sama Wargi Dahlia seperti Bungsu Bandung, ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, dan juga ada Charlie Setia Band. Door prize-nya juga banyak yang berharap dapat umroh katanya ya tahun ini ya. Diaminin aja dulu, banyak-banyak berdoa saja Wargi Dahlia ya, semoga umrohnya buat yang sudah pengen banget pengen berangkat ke tanah suci ya. Terus selain umroh ada 2 motor matic juga sebagai hadiah door prize-nya, serta 1 sepeda listrik

dan uang tunai totalnya puluhan juta rupiah. Sore ini seperti biasa, Adri pengen Wargi Dahlia juga request ya langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya, boleh banget dikirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ini juga udah banyak yang masuk nih. Langsung kita coba sapa yuk, WhatsApp yang menyapa Adri. Pertama ada Bunda Dinda sore hari ini. Halo Bunda Dinda, selamat sore dari kawasan Ciwidey. Langgamnya buat Rini Gotik, Jendri, lagi ada di studio, Teyati, Danu, Iman, Teisar, Umi Yuna, Mama Apep, Nenek Ica, dan juga buat Kang Genta. Kak Adri, nanya, kalau tiket jalan sehat masih ada kak? Habis nih, ya siapa dong? 0813, ujungnya 556. Terima kasih ya. Tatang Cisaranten, halo Kang Tatang, selamat sore. Langgamnya pengen digoyangin katanya buat Kabogoh jauh aja. Ucapannya sehat selalu di sana. Ya, makasih Kak Adri, sama-sama. Teteh Tatang Cisaranten ya. Teteh C. Adri sapa buat Wargi yang ada di Jalak juga, ada Kang Jajang di sana. Kang Jajang pengen langgamnya digoyangin buat Ernika Tapang, buat Ibu Lia, Doni Rizal, Ndagovin, Aman Abadi, Jajat Pasco, Teeli, gocenya buat Hani yang ada di Cibolerang. Nana Cikancung juga selamat sore Kang Nana. Goyangnya sore ini buat Kak Adri duluan dan semua Wargi Dahlia saja, gocenya buat Santi istri aku. Baik. Ciau dari Karapitan juga selamat sore ya Ciau ya. Terima kasih ya. Goyangnya buat Paci Adri dan semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng. Dari Malaysia juga ya Teh Siti Ajijah sore hari ini lagi manteng juga lewat streaming pastinya. Sebentar lagi ya kita live TikToknya Teh Siti Ajijah. Di studio ramai juga nih Wargi Dahlia ya, selain ada Rini, terus juga ada Jenri, ada Derry, ada Reza, Terni Katapang juga. Tadi habis Karmilaan ini ya, para artis-artis kita. Artis-artis Karmila. Lanjut setelah Karmila, panteng bareng di sini ya di Studio Dahlia Burangrang 28 Bandung. Telepon nanti boleh siapin juga langgamnya, siapin juga gocinnya buat satu orang. Oke, bisa lewat WhatsApp kita di nomor yang sama 0811-222-1015 ya, on airnya ya. Prungah, go go go.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow, bro. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
12: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
17: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
16: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hot In Cream juga.
17: Kok tahu?
16: Aromanya Hot In banget.
17: Bertahun-tahun, Hot In telah jadi teman harian warga Plus 62.
16: Betul, Bang. Saya pakainya Hot In Go.
17: Hot In Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
16: Akur, Bang.
17: Hot In itu banyak variannya.
16: Oh, iya.
17: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot In, rasanya kayak dipijat.
16: Iya.
17: Ada juga Hot In Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
16: Betul banget.
17: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
16: Ada juga Hot In Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
17: Apapun varian Hot In-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
16: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hot In.
0: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Amboy, enak-enak langgamnya. Masih barengan Adri nemenin wargi Dahlia ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Di 14 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Mamah Lilis yang lagi panteng, selamat sore Mamah Lilis. Sore ini pengen goyang juga katanya buat Teh Yati Jamu, buat Dua Uci, buat Teh Santi, buat Teh Aisugi, Kang Edet, Danu, buat Teh Isar juga gocinya buat Kak Adri, selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, asik. Terima kasih ya doanya ya. Esa dari Jalan Kaca Piring, sore hari ini juga pengen goyang buat Kang Danu, Kang Tatang, buat Kang Dedi juga sama Teh Isar, Teh Eli, Nenek Ica, Teh Aisugi, Ai Asgar sama Deden Cipteng, gocinya buat Dedi yang ada di Antapani.

0: di Tegalega tapi nggak ada di Gerbang Otista. Oh tadi hari ini kita emang nggak jualan di sana karena tiketnya udah habis, Wargi Dahlia. Kaosnya udah habis. Kalau udah habis kita jualan apa dong? Tika Wartika ya. Aman Abadi yang ada di Jatinangor, sore hari juga menyapa lewat WhatsApp, terima kasih banyak. Pengen ngasih gocin buat Octavia yang ada di Cibiru Asri saja. Prung ah, go go go goyang. Terima kasih. Banyak juga WhatsApp yang lainnya juga yang sudah berdatangan ya dari Wargi Dahlia. Satu persatu nanti Adri goyang lagi. Termasuk Wargi yang sudah join juga lewat TikTok kita @1015DahliaFM. TikToknya Adri juga @AdriDahlia. Terima kasih ya Wargi Dahlia, selamat panteng dimanapun, yang pastinya pantengnya di Dahlia, oke? Hari Minggu tadi pada kemana Wargi Dahlia? Wow, banyak kegiatan seru yang bisa kita pilih ya untuk mengisi waktu kosong atau healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau untuk sekedar memenuhi kebutuhan lifestyle kita. Misalnya ikutan Pound Fit atau masuk grup running atau ikutan event maraton, ya main padel barengan sama geng atau sekedar traveling jalan-jalan melihat daerah orang lain gitu ya Wargi Dahlia. Ya, waduh, itu merupakan self healing dan juga self reward tiap orang itu yang memang berbeda-beda. Bahagianya setiap orang juga memang berbeda-beda ya. Tapi walaupun kegiatan kita berbeda-beda, Hydro Koko yang selalu siap nemenin segala aktivitas kita seharian. Minum Hydro Koko bisa banget bikin Wargi semangat lagi, bikin kita refresh lagi walaupun di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan yang positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Don't stop now. Yang mau telepon boleh, ayo teleponnya Adri mau undang lewat WhatsApp juga ya di 0811-222-1015 atau Wargi Dahlia bisa coba lewat telepon kita yang ada pulsa ya di 0227-3008 serta di 0227-3011-710 ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboi, enak-enak langgangnya. Pring ah, go-go-go-go ya.
0: Goyang lagi, Teyati Morotresno ini pasti iya, dari suaranya pasti. Nih. Lagi apa, Teyati?
1: Lagi siap-siap mau berangkat jualan, pasti.
0: Oh, kirain udah mulai jualan belum ya? Lagi siap-siap ya?
1: Mas yang udah duluan, aku nyusul.
0: Oh, baiklah. Pengen ditemenin sama langgam apa nih?
1: Aku tuh tadi di WA pengen dari Nika Ardi ya, Pak.
0: Ingin kulupakan?
1: Ingin kulupakan.
0: Oke, digojinin buat siapa, Teyati?
1: Digojin buat Pak Adri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Karena ini lagi pada musim sakit, pokoknya Pak bisa-bisa aja jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga sehat-sehat. Terus buat Opini juga, buat yang lagi pada ada di studio, salam semuanya. Gojinnya buat Paci Adri aja sama buat Pipi aja.
0: Terima kasih Teyati, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Go-go-go-go ya.
0: Goyang lagi ya ternohon Teyati Moro Tresno yang ada di TKI 2 ya. Halo Cindai Dahlia.
2: Cindai Dahlia.
0: Amboy. Enak-enak langgamnya.
2: Iya enak-enak lagamnya. Prungah go go go goyang.
0: Sama Wahyu ya?
2: Iya.
0: Kang Wahyu di mana Kang Wahyu?
2: Di Bojongloa Puncak Jaya Bang Adri.
0: Bojongloa Puncak Jaya. Daerah mana itu Kang Wahyu?
2: Soreang.
0: Oh di Soreang, Soreang siap. Kang Wahyu pengen langgam apa?
2: Hoyong lagamna tijiana jen ayat aya anu putus terpaksa.
0: Putus terpaksa ada Adri puterin ya.
2: Ya, di gocinnya tuh bang.
0: Buat siapa di gocinin?
2: Buat seluruh penjahit aja di seluruh raya jagat raya Pramudita aja.
0: Asik, salam satu jarum.
2: Iya, begitu.
0: Kang Wayo, turnuhun tungguin langgamnya ya.
2: Iya.
0: Panteng radio.
2: Pantenginnya Dahlia, prungah go go go goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih. Cindai Dahlia.
1: Prung ah goyang.
0: Kalau ini Nenek Ica.
1: Iya Pak Ci Adri.
0: Gimana Banjaran, hujan tidak?
1: Iya belum, tapi udah mendungnya udah
0: mendung,
1: ada.
0: Mendung ya, sama di sini juga mendung.
1: Oh belum hujannya?
0: Belum, tapi tadi pas di perjalanan ya.
1: Udah ada.
0: Pantesan tadi di perjalanan banyak yang udah pada basah-basah Wargi Dahlia.
1: Oh, pantesan jadi hujannya nggak merata ya.
0: Belum merata. Nenek pengen langgam apa Nenek?
1: Pengen janji manismu, Pak Si Adri.
0: Janji manismu, digocinin buat siapa ini?
1: Digocin buat Pak Si Adri, sehat selalu ya. Buat semua warga Dahlia tercinta juga.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pru, goyang.
0: Goyang kembali, Nenek Ija dari Banjaran. Satu lagi deh, Adri mau coba angkat ya. Cindai Dahlia.
3: Amboy. Enak-enak langgamnya.
0: Listi.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Adri.
0: Asik. Langgamnya seperti yang tadi di TikTok ya. Pengen ai kau tetap di ya. Jendela kenanganku.
3: Kau tetap di jendela
0: rumahku.
3: Rumah Kak Adri.
0: Jendela kenangan. Baik. Digocinin ya, buat siapa ini?
3: Digocinnya buat Kak Adri. Semua yang udah pada masuk barusan ya, dan yang di TikTok juga.
0: Siap.
3: Yang di WA juga ya semuanya.
0: Baiklah, terima kasih ya Telisti Ziran.
3: Iya, sama-sama.
0: Dari Haji Gopur Cimahi.
3: Bukan Haji Gopur ah.
0: Apa dong?
3: Cibodas.
0: Oh, dari Cibodas, Cimahi, pada larang.
3: KBB.
0: Oh, KBB.
3: Pada larang.
0: Oh, siap. Terima kasih Telisti.
3: Haji Gopur.
0: Baik, Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak langgamnya.
3: Langgamnya. Prung ah, go-go, goyang.

0: Seven Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga,
3: Mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
3: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
10: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
11: Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia. Bersama

enak-enak langgamnya. Zaman sekarang wargi Dahlia serba simple ya, mau beli apa tinggal transfer, tinggal pakai kris ya. Masalah pembayarannya tuh sekarang tuh udah gak ribet lagi. Gak bawa uang cash tuh udah gak masalah sekarang ya, karena semuanya bisa dari handphone wargi Dahlia. Tapi zaman serba simple seperti ini kita juga harus tetap waspada ya pastinya ya. Soalnya banyak sekali dimanfaatkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan-penipuan dengan berbagai macam modusnya. Makanya gak salah kalau Bank Indonesia punya info penting buat kita biar selalu waspada, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama, biar kita terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan buru-buru ambil tindakan. Ya, santai dulu, tarik napas dulu, stop dulu. Ya, penipu itu soalnya seneng banget bikin kita panik dan bikin kita terburu-buru wargi Dahlia. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan untuk periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor. Ya, laporkan ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu, ataupun merugikan kita. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan dari kita ini bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya wargi Dahlia. Jadi ingat ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data kita. Informasi lengkap atau pengaduan wargi bisa hubungi Bank Indonesia di 131, hubungi OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu ingat, kalau ragu, stop dulu. Menjelang jam 5 sore wargi Dahlia, sesaat lagi membuka interval kedua, Adri bakal hadir dengan Over Langgam, original dan cover Langgam. Prung ah, goyang.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Sekarang jam 5 sore.
3: Go go goyang goyang sik asik
4: sik asik sik asik.
5: Panteng radio, panteng Dahlia.
6: Panteng Dahlia.
7: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan over langgam.
8: Over langgam.
7: Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini.
9: Dahlia.

Fenomenal, satu langgam legendaris dengan pesan yang sangat menarik di dalam liriknya Wargi Dahlia, Panggung Sandiwara. Karya emas milik Ian Antono dan Taufik Ismail ya, dipopulerkan pertama kali oleh grup musik God Bless dengan vokalis Ahmad Albar ya di tahun 1970-an Wargi Dahlia. Tapi untuk versi original sore hari ini Adri hadirkan yang Nicky Astria ya, di mana Nicky juga sempat mempopulerkan langgam ini yang dirilis di tahun 1996. Pesan langgam ini luar biasa ya Wargi Dahlia. Dalam hidup yang fana yang sedang kita jalani saat ini ya, setiap orang memainkan perannya masing-masing, baik secara wajar maupun dengan pura-pura menghadapi berbagai sandiwara kehidupan yang

Bentar lagi kita pantengin versi cover ya, yang dirilis oleh grup band Sheila on 7. Di tahun 2004, Wargi Dahlia mereka menyanyikan kembali langgam ini untuk album kompilasi Tribute to Ian Antono. Dimana di dalam album ini, selain Sheila on 7 yang hadir dengan langgam panggung sandiwara, Ian Antono juga menggait banyak musisi ternama lainnya ya, seperti grup band Padi, terus juga ada Gigi, ada Coklat, ada Yovi Enuno, dan masih banyak lagi musisi-musisi yang lainnya. Sheila on 7 dengan panggung sandiwara hadir lewat sentuhan musik pop alternatif khasnya Sheila on 7 ya, tanpa menghilangkan esensi pesan dari langgam aslinya. Kita pantengin bareng-bareng, ini dia versinya Sheila on 7, panggung sandiwara di over langgam, original dan cover langgam. Prung ah, go go go, goyang.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.
2: Sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia. Bersama

Cun terus di Dahlia. Ya, masih barengan Adri di sini pastinya. Kita ada di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Mama Haji, selamat sore. Mama Haji, terima kasih ya. WhatsApp-nya udah masuk. Pengen goyang buat Bunda Imu, Teh Elis, Teh Ratna, Teh Ririn, Teh Reni, Pak Tatang, Kang Suhana juga digoyang ya. Terus WhatsApp selanjutnya dari Kang Suhana dari Permata Biru. Terima kasih Kang Dadang di Mancong. Sore hari ini pengen goyang buat wargi Dahlia saja semua. Salam kenal. Buat Kak Adri juga katanya ini ya. Terima kasih banyak. Ada Bu Tati Empoy dari Situ Patenggang. Halo Bu Tati Empoy. Goyang buat Ibu Hajah Lilis sama Mak Gegeng juga. Listi Siran tadi sudah telpon ya. Deden Cipteng, selamat sore. Ati Batu Lawang Ciwide juga nemenin Adri di TikTok ya sore hari ini. Terus WhatsApp dari Kang Herianto, hadir dari Lio Sari Gunung Letik. Kak Adri, pengen goyang buat wargi Dahlia semua. Wahyu tadi sudah telepon juga. Ada Teh Susi Sandi yang ada di Soreang. Sore hari ini pengen goyang buat Kak Adri. Terima kasih Teh Susi. Erlan dari Ciwide Cikembang, terima kasih. Deden Marjan juga ya, selamat sore. Mama Elda dari Ujung Berung, goyang buat Teh Isar, Wa Uci, Ma Ajeha sama Ratu Glowing sama Kang Genta juga. Kang Mas Aji, halo, selamat sore. Kang Mas Aji, pengen goyang ibu buat Cang Ape sama Bang Embe, Bu Juju, Ibu Ida yang ada di Ciseeng, Bogor. Panjang umur bahagia selalu dari Kang Mas Aji. Tedia dari Minong, selamat sore Tedia. Goyang buat Teh Listi Ziran, Teh Nilam, Teh Siti Ajijah, Devi Ciwide, buat Teh Ros, Teh Astriani, sama Teh Isar, Mama Zidan Zikri juga ya. Teh Isar dari Ibun Majalaya, selamat sore Teh Isar. Teh Nilam di Muhammad Toha, ada di TikTok juga dia. Langgamnya pengen digoyangin buat Teh Listi, Teh Dia, Teh Isar, Aifan, dan semua wargi Dahlia saja. Gocin buat Kak Adri. Kang Dedi dari Nagrak Ciwide, selamat sore. Ada Jay, DR Jasari, alhamdulillah hujan, alhamdulillah. Tadi Ziana Zain putus terpaksa yang Adri goyangin ya. Buat semua wargi Dahlia saja Kak Adri, prung ah, go goyang. Ada Bunda Yangse, selamat sore Bunda Yangse dari Arca Manik. Langgamnya buat semua yang lagi panteng saja, juga buat Kak Adri. Terima kasih Bunda. Kakek Pujangga Agus Cibo, terima kasih ya. Ada Agus Ketbon dari Cibaduyut juga, Sejati. Tadi langgamnya udah ya. Neng Yolan dari Kabupaten Bandung Barat, selamat sore. Terus ada Iman Riung Bandung, lagi rebahan, capek abis jogging pagi. Lah, joggingnya pagi, capeknya sore. Gimana ceritanya ini? Goyang buat Kak Adri duluan, Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Dua Ai, sama Teh Eis, Cibaduyut. Gocin buat Kak Adri dan wargi Dahlia semua. Ibu Ani, selamat sore dari Sukajandi, Ibu Ani. Selalu pantengin Dahlia, terima kasih. Salam streaming dari Batam, Iman. Halo Iman, streaming lewat apa nih Kang Iman? Tadi eksis Buih jadi Permadani ya, Adri sudah goyangin ya buat semua wargi pecinta eksis. Adri sapa Uman Foto Jati Roke, goyang buat Eis Cibai, Cugar, Teh Isar, Kang Danu, Aman Abadi, IRB sama Heri Pasco juga. TTS, selamat sore TTS, Tatang Kastanyo ya. Terima kasih TTS, Mbak Eis dari Cibaduyut, gocin buat keluarga tercinta saja. Nenek Ica tadi sudah telpon ya, kalau gitu Adri sapa buat siapa ini? Wilujeng Sonten, salam kenal ke Sadayana Wargi Dahlia. Salam buat Kak Adri juga. Dari 0895 ujungnya 4242. Lain kali pakai nama ya. Mama Alifa, halo Mama Alifa. Langgamnya dukung saja Kak Adri pada enak-enak. Gocinya buat Kak Adri seorang saja. Mama Zidan Zikri dari Ciwide. Langgamnya buat Teh Isar, Teh Sugi, Ibu Ketu. Gak lupa buat Kak Adri gocinnya. Terima kasih Mama Zidan Zikri. Nur Hayati dari Jamara, sore hari ini pengen digoyangin juga buat semua wargi Dahlia pada sehat-sehat ya. Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Testi Dago, makasih ya Testi ya, kirimin foto kita waktu itu, asik waktu itu. Terima kasih Testi. Satu lagi Adri sapa buat Kang Deden. Kang Deden yang ada di Batu Jajar, terima kasih banyak ya Kang Deden ya. Pokoknya digoyangin buat semua wargi Dahlia saja, gocinya buat Kak Adri saja. Terima kasih, terima kasih. Pak Ade Sulaiman,
yang ada di kantin Buah Batu, Pak Ade Sulaiman. Terima kasih juga ya Kang Dadan Kurdiana, selamat sore kembali dari kawasan Pasir Koja. Teh Ayi yang ada di Cileunyi juga selamat sore kembali. Gocin buat semua penyiar Radio Dahlia. Ibu Teti yang ada di Munjul. Goyang buat Teh Santi Kopo, Listi Ziran, Danu, buat Teh Nado juga. Prung ah, go go go, goyang.

buat Bibi Lung yang ada di Ciwidey, buat Nani Memori juga dari Cicahem ya. Selamat sore dan selamat pantengin Cindai Dahlia. Mister Ius yang ada di Ciparai, halo Ius. Mama Fiandi, apa kabarnya Mama Fiandi? Warung Iteng dari Cikutra lagi pantengin juga Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Pak Ahmad Zailani dari Ujung Berung sekalian disapa sama Adria. Pak Ahmad, sehat selalu juga. Ada Iman dari Cigondewa. Halo Kang Iman. Goyangnya sore ini buat semua saja wargi Dahlia ya. Oke, pokoknya 24 jam selalu pantengin Radio Dahlia bersama keluarga. Terima kasih Kang Iman. Salam buat keluarga ya. Devi dari Ciwidey juga, terima kasih ya Devi. Mang Ayi yang ada di Cigadung, Mama Sri yang ada di Dayakolot juga, terima kasih banyak. Prung ah, go go go, goyang.

kerasa Wargi Dahlia, hampir 2 jam ya Adri nemenin Wargi di Cindai Dahlia sore hari ini. Kang Edet, halo Kang Edet, Suherman dari Lagadar, Taman Cileunyi masih panteng juga Mama Aji. Riki Ahmad dari Mekarhayu, halo Riki, terima kasih WhatsApp-nya ya. Erhan Bu Atik yang ada di Ciwidey, selamat sore. Ada Heni juga, Kang Teh Heni Herawati menyapa juga lewat WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Deri, tadi kamu di sini udah nyampe rumah belum Deri? Selamat sore, salam kenal. Radio Dahlia dari Asgar, asli Garut. Oh, Dangker namanya, Dangker dari asli Garut. Terima kasih banyak ya. Agung Akbar dari Cicalengka, selamat sore Agung Akbar. Teh Cucu juga, terima kasih banyak ya. Bunda Syara, halo Bunda. Kang Hasan dari Majalaya, turun Kang Hasan. Yani Gemas juga dari Sadang Serang. Ada Teh Yati Morotresno juga, terima kasih banyak sudah kirimin WhatsApp-nya. Wargi Dahlia semuanya ya, dari awal tadi ya. Buat langgam yang belum sempat keputerin sama Adri, mohon maaf. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita puterin ya. Yang nemenin Adri lewat TikTok semuanya, Wargi Dahlia, terima kasih banyak ya. Iya, Adri masih pamit sekarang karena azan maghrib hari ini Wargi Dahlia tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Abis itu bakalan ada Baby Alia ya nemenin Wargi di acaranya Maung Garuda di Dahlia. Ya sudah kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan di Cindai Dahlia ya. OPP ada Tommy, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Prungah, goyah.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia. Dahlia Pembandung goyang si kasik, mau ngereda hadir lagi nemenin warga Dahlia sampai jam 8 malam ya. Seperti biasa informasi seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia bakalan Baby Alia sajikan di malam hari ini warga Dahlia. Jadi pantengin terus di Mau Ngereda di Dahlia, sportivitas tanpa

dilakoni oleh Persib Bandung beberapa liga ataupun beberapa pertandingan Margi Dahlia yang luar biasa cukup padat di bulan Oktober nanti ya. Ini teh Baby Alia Persib teh udah libur senengnya jadi meni asah kararosong meni rarampat seneng iraha tuh Persib main deui seneng Baby Alia. Meni udah kangen Persib main seneng ke kalem-kalem karena kan sedang lagi ada agenda timnas. Jadi liganya libur dulu ya. Kemarin rada puas meureun yang ngelihat permainan Tom Hai dan juga Ragnar Uratmangun di tim nasional Indonesia. Tapi nanti kita bahasin masnya Margi Dahlia. Nanti juga kita bahas terkait jadwal-jadwal terdekat Persib Bandung. Apalagi kalau Margi Dahlia udah gak sabar Persib Bandung teh iraha main deui cenanya. Dimana wae cenah main deui neta bulan Oktober teh saurna teh padat pisan deh sayang renghap leres pisan Margi Dahlia. Kita bener-bener gak ada perubahan jadwal ini teh ya dari panitia Liga 1 untuk memperlonggar nafas Persib Bandung karena cukup padat sekali agenda Persib Bandung di bulan Oktober. Nanti Baby Alia informasikan ya buat Boboto Salam Dunia yang mau absen boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi absennya ke 0811-222-1015 ya. Termasuk juga Boboto yang merasa aduh udah gak ada harapan lagi ya. Persib Bandung gak ada welcome-welcome lagi nih. Strikerna rek itu hungkul wae cenanya da kumaha tuh bursa transfer sudah ditutup ya tapi curiga mah ngadaftarkeun mah atos ngan saya diumumkeun meureun. Tapi apapun itu keputusan terbaik dari Igor Tolik mau nambah pemain atau

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, masih bareng sama Baby Alia di malam hari ini wargi Dahlia ya. Kota Bandungnya turun hujan wargi Dahlia, sekitaran Burangrangnya turun hujannya sekitar tadi jam berapa ya? Jam 5:30 lah wargi Dahlia. Tapi daerah Bandung Timur ya udah hujan dari sore ya, lumayan deras juga, lumayan terjadi beberapa genangan di sekitaran Metro Indah Mall wargi Dahlia ya. Ya pastinya kita bersyukur banget ya wargi Dahlia kalau udah turun hujan lagi tuh, kayak alhamdulillah akhirnya selama ini kan ngerasa kekeringan ya, sumur baru mulai pada saat gitu ya. Tapi setelah turunnya hujan insyaallah mudah-mudahan ini bisa menambah kembali pasokan air dan kita terhindar dari yang namanya kekeringan ya. Amin amin wargi Dahlia ya. Di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, informasi yang pertama ini Baby Alia punya informasi terkait bursa transfer di Liga 1 untuk musim awal ataupun di leg pertama ataupun bukan leg pertama ya, apa namanya ya, di putaran pertama wargi Dahlia ya. Di putaran pertama untuk transfer pemain ini sudah resmi ditutup pada tanggal 23 September 2026 lalu wargi Dahlia. Nah, pada saat mulai penutupan bursa transfer pemain ini, Boboto pada deg-degan kira-kira Persib Bandung akan mengumumkan kembali pemain baru atau enggak gitu ya. Karena dirasa menurut Boboto untuk lini pertahanan dan lini serang Persib Bandung ini butuh pelapis tambahan gitu. Gak bisa ngandelin pemain yang sekarang masih ada karena apa? Karena Persib Bandung bermain di 4 kompetisi yang berbeda. Jadi kayak aduh rada hariwang gitu ya kalau misalkan ngelihat pertahanan Persib yang sekarang sama lini serang Persib, namun tadi tambahan cenah gitu cek Boboto teh ya. Tapi pada tanggal 23 September 2026 itu enggak ada pengumuman apapun dari Persib Bandung. Itu artinya Persib Bandung resmi menutup bursa transfer, jendela transfer awal musim dengan tanpa tambahan pemain wargi Dahlia. Ah, menis sedih senangnya. Cuman kalau ngomongin sedih mah ya pasti sebagai Boboto kecewa gitu ya. Karena bener ya teh segini aja pemain Persib teh, aduh rada deg-degan euy emang kadang opat kompetisi gitu nya. Tapi ya mungkin ini yang terbaik dari Igor Tolik. Igor Tolik masa percaya diri dengan pemain-pemain yang dia punya gitu ya. Merasa percaya diri bahwa Persib bisa melalui 4 kompetisi tersebut dengan skema permainan ataupun pemain-pemain yang ada saat ini gitu wargi Dahlia ya. Terus juga pihak manajemen Pak Adit juga sempat memberikan klarifikasi kalau dia nggak memaksa, manajemen nggak memaksa harus memasukkan pemain A, pemain B, pemain C. Semuanya diserahkan kepada pelatih. Pelatih butuh, hayu manajemen langsung nego gitu ya. Nggak bisa manajemen yang memaksa-maksa harus si ini masuk, si itu masuk gitu ya. Bagus sih, jadi tidak ada intervensi dari pihak manajemen, harus ada titipan pemain dan lain-lain ya. Karena itu yang biasanya yang akhirnya tidak sehat, yang akhirnya membuat pelatih tidak nyaman, tidak bisa meracik sesuai dengan apa yang dia bayangkan gitu ya. Jadi memang keputusan datang dan perginya pemain ini diputuskan langsung oleh kepala pelatih yaitu Igor Tolik wargi Dahlia ya. Tong kecewa ya. Kita doain aja dengan pemain yang ada saat ini, insya Allah Persib Bandung bisa mengarungi 4 kompetisi yang berbeda ini dengan semaksimal mungkin, dengan prestasi yang terbaik wargi Dahlia. Amin. Tapi gak tahu kenapa ya, hatta kelutik mah masih kayak yakin gitu, kayak ah meureun geus didaftarkan, ngancan diumumkan gitu ya. Masih ayah hati jika gitu mah. Jadi kayaknya masih kayaknya berharap ada pemain, terutama striker ya, terutama striker pengen ada tambahan gitu ya, yang lebih mamprang dan bisa menjadi cadangan ketika ada pemain inti Persib Bandung tidak bisa bermain atau karena cedera gitu. Karena beberapa pemain Persib Bandung juga riskan cedera gitu wargi Dahlia. Termasuk juga Sandy Wall sampai saat ini juga belum bisa dimainkan oleh Persib Bandung karena dia masih mengalami cedera yang cukup serius sepertinya ya. Asal barnya nungguan Sandy Walls main cenanya, tapi temain-main karena masih cedera keneh gitu ya. Nah, terkait bursa transfer pemain ya, bukannya mengumumkan pemain baru, justru kemarin di akhir-akhir transfer pemain, bursa transfer pemain, Persib Bandung mengumumkan meminjamkan 2 pemain mudanya wargi Dahlia ya. Ada Ataya Zahran dan juga Kevin Muhammad yang dipinjamkan ke PSG Ciamis untuk mendapatkan kesempatan bermain dan juga pengalaman kompetitif yang lebih banyak wargi Dahlia. PSG Ciamis juga kan masih saudaraan lah sama Persib Bandung, jadi mah gak dititipkan. Helah, sana iya budak baru dak letik kene,
sebenarnya butuh jam terbang cenah, daripada di Persib di bangku cadangan wae cenah, sok gerapainkeun mengke mamprang cenah ketika kembali lagi ke Persib ya. Karena keputusan ini menjadi bagian dari strategi pengembangan pemain muda Persib sekaligus bentuk dukungan terhadap PSGC yang kini menjadi salah satu klub satelitnya dari Persib Bandung, Wargi Dahlia. Jadi masih aya keterikatan darah senenya, jadi saling bantu satu sama lain lah gitu sen antara Persib ajeng PSGC Ciamis teh Wargi Dahlia ya. Yang pastinya apapun keputusan dari Coach Igor Tolik ya, dengan tidak menambahnya pemain, dengan meminjamkannya dua pemain muda ya, jadi kayak gak bisa ketebak sih ini strategi yang akan diterapkan oleh Igor Tolik akan seperti apa untuk menghadapi 4 kompetisi yang berbeda Wargi Dahlia ya. Jaba di bulan Oktober jadwal Persib Bandung teh meni dar der dor, hujan angin dor dar gelap seringnya. Asal ada hariwang, sebetulnya bukan hariwang antara hariwang strateginya Igor Tolik ataupun hariwang pemain tidak bisa maksimal. Yang dikhawatirkan adalah pemain cedera gitu, karena memang jadwal yang cukup padat, ada beberapa pertandingan yang cuma selang 1-2-3 hari gitu ya, yang takutnya itu riskan para pemain cedera dan tidak ada pemain pelapis yang bisa memaksimalkan posisinya ketika dimainkan gitu ya, itu yang menjadi kekhawatiran bobotoh Wargi Dahlia ya. Tapi sekali lagi, apapun keputusan dari Igor Toli, kita dukung karena kita sebagai bobotoh hanya bisa mendukung saja dari belakang sebagai pemain ke-12 ya, yang hanya bisa mensupport apapun keputusan dari Coach Igor Toli Wargi Dahlia ya. Yang penasaran jadwal Persib Bandung terbaru ada apa saja? Sebentar, sabar dulu, santai dulu. Sampai jam 8 atuh kan, Baby Alia nemeninnya ya, yang udah pada absen bobotoh salam dunia juga terima kasih banyak di 0811-222-1015 ya. Kang Irfan Cisaranten hadir, Baby Alia, Kang Irfan Ziganaya, pemain anyar Persib TYT Jigana. Sebentar lagi, welcome Irfan Cisaranten. Wilajang sumping jenengnya. Pak Ahmad Jelani di Uber juga nuhun udah pantengin ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa ini? Hidup Persib cenah kalau kata Pak Ahmad Jelani mah. Ini bobotoh pisan ya, waktu pas nobar di Uber juga pakai jersey Persib jadinya. Buat lewat Batu Lawang Siude juga sama panteng. Terus juga ada Kang Eman di Cicadas masih pantengin mau Garuda juga ya. Katanya Persib masih menunggu tanda tangan Ivan Susak sedenya Baby Alia. Ivan Cisaranten ya jadina Persib mah datang kena Ivan Cisaranten lain Ivan Susak. JJ Eza hati-hati ya. Terima kasih udah pada nongkrong di Radio Dahlia FM. Tadi banyak banget Wargi Dahlia yang pada nongkrong di sini, yang pada berburu tiket gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia. Wala kaya Wargi Dahlia karunya. Kalau Wargi Dahlia udah jauh-jauh gak kebagian tiketnya karena memang sudah menipis banget Wargi Dahlia ya. Sampai ketemu nanti tanggal 11 Oktober 2026 ya Wargi Dahlia di gelegar 56 tahun Dahlia. Nanti WhatsAppnya dibacain lagi, yang belum absen masih boleh ke 0811 222 1015. Prung ah, gugu, goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Make, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi,
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Maung Garuda

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Warga Dania mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Cewek Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Naung Garuda di Dahlia bareng Baby Alia.

0: pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio asik, radio dangdut.

5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik masih di Monggo Roda di Dahlia seperti pitas tanpa batas wargi Dahlia ya. Aduh Sena baby Alia baby. Sena ini temen ibu dari tadi banyak banget yang bertanya-tanya. Senanya kenapa Sena baby Alia? Ini teh Persibnya gak akan nambah pemain lagi. Terkait pemain baru Cina yang kemarin dirumorkan memang mau jadi Cenanya Benzema. Sena baby Alia lain mereka Persib. Sena Benzema di Dahlia. Aduh, sebenarnya pengen-pengen aja ya Benzema ke Persib, tapi kalau ngelihat kondisi Persib saat ini yang bermain di 4 kompetisi, kayaknya Persib Bandung butuh pemain yang benar-benar dibutuhkan saja, bukan hanya untuk sekedar mercu player ataupun pemain-pemain yang butuh mengangkat nama besar Persib aja gitu wargi Dahlia ya. Terkait Benzema ini benar-benar sepertinya hanya rumor saja ya. Apalagi kan bursa pemain di Liga 1 juga sudah ditutup ya beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang namanya Benzema diumumkan oleh Persib Bandung wargi Dahlia ya. Asal usul rumornya kumaha ya tata meni jadi jual tiba-tiba muncul nama Benzema cenanya baby Alia. Jadi awalnya itu dari gurauan yang dilontarkan oleh deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Pak Adit ya. Pak Adit Putra seperti biasa ketika merespon pertanyaan dari wartawan gitu ya. Tiba-tiba nyeleneh lah akhirnya banyak yang bobot. Wah iya mah Benzema ke Persib jenanya. Padahal yang tamah hanya heureuyan dari Pak Adit cena gitu ya. Candaan tersebut terlanjur memicu spekulasi liar di media sosial ya. Sehingga membuat akun Instagram pribadinya dari Benzema dibanjiri komentar dari bobotoh yang Wilujeng sumping Benzema cenah. Tapi untungnya sudah langsung diklarifikasi juga sama manajemen Persib Bandung secara tegas menyatakan tidak ada rencana resmi atau negosiasi untuk mendatangkan mantan penyerang Real Madrid tersebut ya. Sebenarnya setuju-setuju aja ya kalau Benzema ke Persib ya. Cuman kalau dari segi anggaran kayaknya karunya sih Persibnya agak berat juga gitu ya. Karena di zaman now gitu ya indeks ekonomi kayaknya lebih baik membeli pemain yang dengan harga segitu teh dengan kualitas yang masih bisa digunakan untuk 4 kompetisi gitu wargi Dahlia. Seperti yang kita tahu walaupun Benzema mantan Real Madrid ya ketika sekarang usianya sudah segitu gitu ya belum tentu bisa produktif juga di Persib Bandung gitu. Tapi harganya masih tinggi nih Benzema kalau untuk dibeli sama Persib Bandung gitu ya ataupun direkrut sama Persib Bandung. Karena memang kenapa ini menjadi rumor di bulan Agustus akhir kemarin Benzema ini sempat free transfer gitu. Jadi banyak bobotoh yang berharap ya udah tuh sih itu si Benzema ke free senenya dicokot weh cokot gitu ya. Ditambah lagi kan sebenarnya Persib juga udah terbentur regulasi kuota asing pemain asing di Persib Bandung udah penuh juga gitu. Jadi kayaknya gak akan mungkin juga mendatangkan Benzema gitu ya. Selain itu juga tuntutan gaji yang tinggi dari Benzema membuat sepertinya tidak realistis gitu kalau Persib Bandung harus mendatangkan Benzema gitu wargi Dahlia ya. Berarti yang baru-baru dari Persib Bandung gak ada tuh Cenaya TBB Alia pemain teh gak ada. Yang baru-baru adalah jersey terbaru dari Persib Bandung yang baru diluncurkan untuk mengarungi kompetisi ASEAN Club Championship 2026-2027 atau Shopee Cup wargi Dahlia ya. Jadi baru-baru ini Persib Bandung meluncurkan jersey untuk di ASEAN Club Champions wargi Dahlia. Jersinya bagus, aku suka. Di ACL kan udah di launching beberapa minggu lalu wargi Dahlia.

apa, tapi lebih ke modelnya kotak-kotak gitu, Argi Dahlia. Putih biru tapi dalam bentuk kotak-kotak juga papan catur gitu. Cukup unik Argi Dahlia ya, dan kayaknya pengen beli juga. Karena jarang-jarang sebenarnya Persib Bandung bikin jersey yang kotak-kotak, bener-bener kotak-kotak pisan gitu Argi Dahlia, dan timbul gitu. Jadi ini banyak menarik perhatian bobotoh. Wah, ini kotak-kotak halus euy, jika papan catur cerahnya tapi bagus desainnya gitu. Jadi pengen memiliki sana, karena jarang-jarang memang Persib biasanya kan ngambil model-modelnya model-model yang kalem gitu Wargi Dahlia. Tapi jersey away untuk Sopi Kapal ini bentuknya adalah kotak-kotak Wargi Dahlia ya. Pergerakannya luar biasa dari Persib Bandung ya, sat-sat banget untuk mengarungi 4 kompetisi yang berbeda Wargi Dahlia. Yang pastinya kalau Wargi Dahlia pengen jersey untuk Sopi Cup ataupun jersey ACL tuh, itu nanti sudah bisa didapatkan di Geraha Persib Bandung. Ya. Mau yang mana nih? Jadi makin bingung ya, Cina Baby Alia beli jersey home yang Liga 1 aja masih PO aja. Ya tiba-tiba muncul lagi jersey ACL tuh dan jersey Sopi Cup. Aduh, jadi bagi Kabita sebenarnya nabung. Aduh, ini luar biasanya emang jersey Persibnya aralus Wargi Dahlia, jadi pengen borong semuanya jadinya ya. Jadi memang Persib Bandung akan super sibuk banget Wargi Dahlia ya, akan menjalani 4 kompetisi musim ini selain Super League Wargi Dahlia. Di ACL tuh, di ASEAN Club Champions, terus juga di Liga 1 yang pastinya, dan juga nanti akan ada Piala Indonesia juga. Kondisi ini pastinya membuat kedalaman skuad Persib Bandung menjadi faktor penting. Akhirnya Igor Tolik juga menilai kalau komposisi pemain yang ada saat ini itu sudah cukup untuk bisa mengarungi 4 kompetisi tersebut. Jadi kayaknya tidak perlu tambahan pemain gitu cenanya Wargi Dahlia ya. Jadi rahasia Persibnya main ya tadi seperti yang Baby Alia bilang, laga perdana di Sopi Cup ataupun di ASEAN Club Champions ya, itu akan dimulai di tanggal 8 Oktober 2026 Wargi Dahlia langsung bertolak ke Thailand menghadapi Port FC Wargi Dahlia ya. Setelah itu apalagi sena agenda Persibnya loba ya, selang beberapa hari aja Persib Bandung harus balik lagi ke Bandung Wargi Dahlia untuk melanjutkan kembali Super League melawan Dewa United di Liga Super ya, di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, pas pisan acara gelegar 56 tahun Dahlia. Malamnya Persib lawan Dewa United nih Wargi Dahlia ya. Jadi pas pisan apakah nobar di Tegalegaan kek? Sekalian kagok sana Baby Alia ya. Jadi ini luar biasa ya kalau ngelihat rentan waktu tanggal 8 Oktober Persib di Thailand ya di Sopi Cup, tiba-tiba tanggal 11 Oktober di Bandung harus melawan Dewa. 9-10 cuman punya istirahat 2 hari, itu pun 2 hari tidak full karena ada perjalanan dari Thailand ke Bandung ya. Ini teh beneran, ini gak ada perubahan jadwal dari operator Liga gitu. Beneran erek ngadar dar duarkan Persib, ya tehnya luar biasa banget ya. Wah kacapnya pemain Persib ya Wargi Dahlia, hanya jeda seharian lah. Berarti ya sehari ya waktu istirahat, karena seharinya mungkin untuk perjalanan recovery ya. Aduh, karunya teing mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera, dan mudah-mudahan nanti di Sopi Cup juga Persib Bandung bisa meraih hasil yang maksimal ya. Melawan Port FC mah udah sering lah ya ketemu sama Port FC, harusnya Persib Bandung udah tahu kelemahan dari Port FC seperti apa. Yang pastinya tanggal 11 Oktober nanti di GBLA Wargi Dahlia. Terus habis itu Wargi Dahlia ya, selang beberapa hari Wargi Dahlia, iya nu karunya Persib Bandung tehnya. Tadi cuma jeda waktu 2 hari ya. Beres 11 Oktober. Jeda 2 hari lagi Wargi Dahlia, jeda 2 hari lagi. Tanggal 14 Oktobernya Persib Bandung ya langsung akan melakoni ACL tuh kembali Wargi Dahlia. Bersama dengan klub yang pastinya sudah ditunggu-tunggu sama Persib Bandung, Vietel FC di ACL tuh. Astagfirullah. Ini selang 2 hari bari jeung kudu bolak-balik cenya Thailand, Bandung ya. Walaupun untungnya pas lawan dari Vietel FC di Bandung sih heulanya untungna teh di ACL tuh ini. Aduh, buat kita aja ngeliat jadwalnya saya ngareng hap ya. Apalagi para pemain Persib, mudah-mudahan cing dilancarkan. Gak ada yang cedera, staminanya juga bagus. Amin ya rabbal alamin ya. Terus habis itu ada lagi gak jadwal Persib yang terdekat? Masih ada, nupa deket di bulan Oktober Wargi Dahlia. Di hari Minggunya, tanggal 18 Oktober, hanya selang 3 hari Wargi Dahlia ya. 3-4 harian. Jadi Persib Bandung akan melawan Persik Kediri di Super League ya. Selanjutnya di hari Kamis, tanggal 22 Oktober, Persib Bandung akan bertandang ke markasnya Madura United Wargi Dahlia untuk melanjutkan perjalanannya di Super League. Wow.

kumaha komentar apa boto meni ara rengap kieu ya melihat jodar Persib Bandung di bulan Oktober. Meni asa darderdor cenah Baby Alia meni asa teureun-eureun jadwalnya tapi kita juga perlu bersyukur ya karena Persib Bandung di musim ini bermain di 4 kompetisi yang berbeda dan keempat-empatnya juga Persib Bandung ingin meraih prestasi yang terbaik. Ya kita doain aja mudah-mudahan pemain tidak ada yang cedera, itu yang paling penting mah warga Dalia, karena kalau pemain ada yang cedera nanti stok pemain semakin menipis, udah gak bisa lagi nambah-nambah pemain ya. Yang pastinya itu yang sangat dikhawatirkan sama Bobotoh sebetulnya. Tapi sekali lagi kita percayakan sepenuhnya kepada Igor Tolik untuk bisa meracik tim Maung Bandung agar bisa berlaga di 4 kompetisi yang berbeda ini dengan meraih hasil yang maksimal warga Dalia.

0: sih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

Dia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mana mungkin.
13: Halo, Wangi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
14: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
12: Ditunggu ya.
15: Bareng Baby Alia.

FM Bandung Goyang si Kasik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas ya. Namanya juga acara Maung Garuda, bukan hanya informasi seputar Persib Bandung aja wargi Dahlia, tapi juga tim nasional Indonesia juga patut kita banggakan nih wargi Dahlia ya. Beberapa hari lalu di hari Jumat wargi Dahlia, tim nasional Indonesia berhasil mengawali laga perdana di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan manis setelah berhasil mengalahkan timnas Singapura dengan skor 2-0 wargi Dahlia ya. Laga ini berlangsung di GBK dan cukup sengit pertarungan antara tim nasional Indonesia melawan Singapura. Walaupun banyak para pendukung dari timnas yang merasa belum cukup puas dengan permainan dari tim nasional kita karena hampir 100% pemain yang diturunkan adalah pemain naturalisasi ataupun pemain diaspora yang pastinya jadi bertanya-tanya, waduh ini benar tim nasional Indonesia kabeh seperti rasa asing sebenarnya. Ya walaupun asing juga kan ada keturunan Indonesia dan mereka juga secara legal sebagai warga negara Indonesia ya. Tapi apapun itu yang terpenting adalah mereka berusaha untuk bisa membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. Walaupun sekarang Indonesia itu jujur-jujuran aja sedang diceng-cengin sama negara-negara lain karena katanya timnas Indonesia rasa Belanda wargi Dahlia ya. Tuh ya, kita pengen timnas kita semakin maju. Ya mau tidak mau ada pemain-pemain keturunan yang berkenan untuk membela tim nasional Indonesia dengan skill yang cukup mumpuni. Ya diambil aja gitu ya. Dan mereka punya keturunan darah Indonesia juga kok ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan sebetulnya hal seperti itu ya. Yang pastinya kita cukup bangga dengan kemenangan Indonesia melawan Singapura di Jumat malam kemarin wargi Dahlia. Walaupun belum puas sama permainannya, tapi sejak kick off dimulai tim nasional Indonesia sudah memberikan serangan yang cukup signifikan ke pertahanan dari Singapura hingga akhirnya tercipta gol perdana dari pemain Persib Bandung yang bermain di timnas ya. Rada bangga atau ya gak apa-apa, ada soalnya yang ngegolin teh adalah pemain Persib Bandung wargi Dahlia ya. Ragnar Urapmangun di menit ke-13 berhasil membobol gawang Singapura yang membuat tim nasional Indonesia unggul 1-0 atas Singapura wargi Dahlia. Selain itu, tahu nggak gol kedua terciptanya karena apa? Ini juga sama, gol kedua tercipta karena ada andil dari pemain Persib lagi nih wargi Dahlia. Jadi Tom Haye mau melakukan tendangan bebas nih wargi Dahlia. Tapi tendangan bebas Tom Haye tersebut mengenai tangan pemain dari Singapura di kotak penalti. Sehingga akhirnya berbuah penalti, hadiah penalti untuk tim nasional Indonesia. Dan berhasil dieksekusi dengan baik juga nih ya. Gol penalti yang disematkan oleh ya si gol penalti tehnya wargi Dahlia ya. Luar biasa banget wargi Dahlia dan pastinya kalau misalkan ngomongin tim nasional Indonesia ya, ini juga kita patut berbangga karena ada pemain Persib Bandung yang dipanggil oleh John Herman untuk ajang dari FIFA ASEAN Cup 2026 ini ya. Setelah mungkin bertanya-tanya, nah si Beckham tadi dipanggil, ya John Herman bilang kalau dia merekrut pemain-pemain timnas itu bukan karena nama besar klub, tapi mencari pemain-pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Percuma bagi Beckham dipanggil, ternyata posisinya Beckham sudah penuh gitu ya. Ternyata Beckhamnya tidak bisa dimainkan gitu ya. Jadi John Herman memutuskan untuk memanggil pemain dari Persib Bandung hanya dua saja untuk ajang FIFA ASEAN Cup ini. Ada Tom Haye, ada Urapmangun ya, yang kemarin berhasil berkontribusi cukup baik di laga perdana tim nasional Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Mudah-mudahan nih ya di laga ini ataupun di FIFA ASEAN Cup 2026 tim nasional Indonesia bisa jadi juara ya, amin ya, karena perjalanan masih panjang. Dan besok ada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup wargi Dahlia melawan tetangga kita, tetangga yang selalu apa-apa pengen sama kayak kita. Bahkan terkait pemain naturalisasi aja, ini tetangga yang satu ini sering nyindir-nyindir juga wargi Dahlia ya. Besok Indonesia lawan Malaysia wargi Dahlia di tanggal 28 September 2026 masih sama di GBK karena tim nasional Indonesia menjadi tuan rumahnya ya. Ini pastinya persaingan di grup A akan semakin ketat. Apakah besok Indonesia akan bisa menumbangkan tim nasional Malaysia? Harusnya sih bisa. Singapura bisa dilewatin, Malaysia harusnya bisa dilewatin juga, dan Indonesia bisa juara grup A dan nantinya bisa terus berlaga dan sehingga akhirnya menjadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 ini ya. Amin. Ana Rusdiansyah, besok lawan Malaysia semoga tambah gol 2 lagi. Amin ya.
pesannya buat siapa ini yang udah pada pantengin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bibi Alia, Mama Lilis, si Widaya juga hadir ya. Terus juga apa kabar buat Zaman Zirnam, terima kasih banyak buat yang udah pada pantengin. Kita dukung tim nasional Indonesia kita ya, besok ya lawan Malaysia. Besok mainnya malam juga nih, Wari Gedahlia ya. Kira-kira apakah besok para pemain Persib akan berkontribusi kembali? Kemarin Ragnar Urutmangun sempat cedera karena dia mengalami benturan, Wargi Dahlia. Tapi alhamdulillah sudah dikonfirmasi juga kalau Ragnar tidak apa-apa, dia sudah pulih kembali. Dan kemarin memang cedera tuh kayaknya ada faktor benturan sama faktor Ragnar tuh kelelahan ya. Karena di Persib main di ACL juga, di Liga juga iya, ditambah langsung ke Timnas gitunya. Jadi ini asa capek pisan, tah iya ya. Karunya harusnya kan Persib kan main di ACL itu kan membawa nama Indonesia ya. Harusnya agak dilonggarkan lah jadwal di liganya gitu ya. Meh pemain tuh ribu-ribu tuh yang komo ya no pemain no dipanggil ku Timnas gitu ya. Jadi karunya tuh ya bermain di Asia ongkoh, di Timnas ongkoh, di Liga ongkoh sebenarnya. Makanya kemarin Ragnar sempat agak pincang-pincang kakinya ketika dia terjadi benturan gitu ya. Stamina na atuh da uyuhan ya. Uyuhan pisan Ragnar jeung Tom Hai sing kuatnya. Aduh, sebenarnya liga kita teh gimana? Sudah Baby Alia meni ada tim yang sedang mengharumkan nama Liga Indonesia di Asia tidak disupport jor-joran sebenarnya ya. Apa kabar juga buat Kang Gus Toner? Prediksi skor besok Indonesia lawan Malaysia 3-0 lah. Sebenarnya Indonesia menang. Amin, amin, amin. Harusnya sih bisa lebih dari pas lawan Singapura kemarin ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Kang Suhada di Permata Biru juga selamat pantengin Baby Alianya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Dang Cahya. Mister Ius juga selamat pantengin ya. Dan Marjan juga selamat pantengin. Tehyati di Kopo juga hidup Persib, Persib pokoknya ya. Mang Ayi juga hadir. Ya, tapi aku ngelihat kemarin ada yang aneh ya pas lagi Timnas lawan Singapura. Pas ditayangan di televisi, pas lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu tuh ngelihat di line up-nya itu ada Tom Hai ya. Tom Hai ada di situ gitu ketika menyanyikan Indonesia Raya. Kan disorot tuh sama kamera sama satu-satu. Tapi di dalam lapangan posisinya gitu. Tapi pada kan kalau pemain yang ada di dalam lapangan ketika menyanyikan Indonesia Raya otomatis pemain tersebut masuk ke line up ya. Tapi pas laganya sudah mulai, sudah kick off, Tom Haye ternyata ada di bangku cadangan. Jadi asa liar gitu ya teh. Apakah pas nyanyi lagu Indonesia Raya teh tapping gitu nya atau kumaha? Tapi ternyata Tom Haye walaupun sempat dipanaskan di bangku cadangan ketika dia masuk sudah memberikan kontribusi yang cukup baik juga hingga terjadinya pemberian penalti kepada tim nasional Indonesia ya. Insya Allah Persib juara, tim nasional Indonesia juara, Cena Baby Alia, amin, amin. Apa kabar juga buat Mama Aji, selamat pantengin ya. Mama Adifa juga hadir di Sindang Sari, katanya Baby Alia ya. Salam kenal tikungan cinta, titikungan cinta. Salam kenal juga sayangku, ada Daryanti ya. Apa kabar juga buat Kang Ana, ada Mas Salma Fatih juga hadir. Selamat ulang tahun ya, buat kamu yang ulang tahun hari ini ya. Pokoknya pantengin terus Mau Garuda di Dahlia. Kita dukung Persib Bandungnya yang berlaga di 4 kompetisi. Dan kita dukung juga untuk tim nasional Indonesia yang akan melanjutkan perjalanannya bersama dengan para pemain-pemain andalan John Herman Wargi Dahlia di FIFA ASEAN Cup 2026. Besok akan berhadapan dengan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Pantengin terus di Mau Garuda Dahlia sampai jam 8 malam. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, go ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kita akan lanjut bergoyang di acara Panggung Dangdut Dahlia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Raung Garuda Bidalia. Raung Garuda Bidalia. Wari Kidalia gak kerasa mau Garudanya resudahan untuk edisi hari Minggu 27 September 2026. Jangan lupa besok Timnas Day, Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia. Wari Kidalia hari Senin malam ya. Baby Alinya pamit dulu, semangat untuk Persib Bandung yang berlaga di 4 kompetisi yang berbeda dan juga Tim Nasional Indonesia yang pastinya mudah-mudahan Persib juara, Timnas juara. Baby Alinya pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya, prung ah, go go go.

0: kasih wargi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

FM Bandung, goyang sih kasih, gue Rike Dahlia. Selamat malam, Rike Dahlia. Ketemu lagi sama Tommy yang pastinya di panggung Dangdut Dahlia di isi minggu ini, Rike Dahlia. Selama 2 jam ke depan kita bergoyang bersama-sama di panggung Dangdut Dahlia yang pastinya barengan Tommy. Kita goyang kembali ya, tuh asik. Ya, meskipun di luar agak dingin, tapi kalau misalkan di dalam tuh haredang. Nah, beda Rike Dahlia ya. Tapi kalau misalkan penyiar ini gak bakalan beda, tetap sama dong pastinya. Digoyang kembali Rike Dahlia. Prungga, go go go, goyang.

Mudah-mudahan mari kita lihat semuanya dalam keadaan sehat di malam hari ini ya, meskipun aduh Bandungnya alhamdulillah diguyur hujan lagi warga Dahlia. Mudah-mudahan rata hujannya warga Dahlia ya, mudah-mudahan rata hujannya semua kebagian biar sumurnya terisi air gitu ya. Yang sabar warga Dahlia, kalau misalkan ada warga Dahlia di rumahnya tuh kekeringan sumurnya, alah yang sabar aja warga Dahlia, mudah-mudahan dengan turunnya hujan dari tadi sore mungkin ya, ada juga yang dari tadi sore biasanya ke ini daerah Bandung Timur tuh. Bandung Timur kelihatan udah gelap banget tadi sore tuh, udah cedem, udah alem Cigararai saya gitu ya. Udah alem gitu warga Dahlia. Iya. Biasanya di apa sih namanya, di Bandung Timur tuh selalu hujannya lumayan agak gede juga warga Dahlia. Dan seperti biasa, gede bage ada genangan. Cibaduyut apalagi warga Dahlia. Bah, itu yang belum teratasi oleh pemerintah Kota Bandung warga Dahlia, mudah-mudahan cepat teratasi juga. Supaya nanti masuk musim hujan tuh jalanan di Kota Bandung tuh enggak ada lagi genangan gitu warga Dahlia. Atuh. Kayak Tommy tuh tadi siang tuh mau berangkat, udah di daerah Tommy tuh udah mulai kelihatan mendung banget gitu ya. Jadi berangkatnya pakai sendal, mau pakai sepatu boot, itu ukurannya beda. Yang kanan 41, yang kiri 43. Tapi enak ya kalau sekarang kita pakai sepatu boot pada kita lihat. Jadi kalau sekarang kita pakai sepatu boot tuh hujan tuh nggak bakalan kena basah gitu ya, aman pokoknya mah warga Dahlia. Gitu warga Dahlia, biar lebih jongjon, jangan lupa alah biar lebih jongjon. Biar makin semangat di malam hari ini yang lumayan agak dingin, tapi sedikit agak haridang. Jadi kumaha maksudnya Tommy? Jadi kan emang sejuk nih udaranya di luar, tapi kalau sekarang di dalam rumah itu agak haridang warga Dahlia, agak ngelekep gitu tah ya. Meskipun tadi udah minum es teh manis gitu ya, satu cup, tapi asa pengen dibanjurin ke rarai gitu biar agak seger rarainya warga Dahlia. Tetap haredang pokoknya warga Dahlia ya. Jangan lupa WhatsApp di 0811-222-1015. Kumaha? 0811-222-1015. Teleponnya juga jangan lupa di 73028. Dan juga 7311710 warga Dahlia. Kami tunggu sampai jam 8 malam nanti di panggung dangdut Dahlia. Alah, enakeun pisan pokona mah warga Dahlia. Biar makin jong-jong. Dikasih langgam yang paling enak cuma di 101,5 Dahlia.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
0: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

hadiah juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komix Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

14 hari lagi kita menuju, menjelang bukan menuju, menjelang. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa nanti tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulainya dari jam 6 pagi Warigi Dahlia. Harus tanginas dong Warigi Dahlia. Pokoknya nanti kita bareng-bareng bergoyang bersama Mamah Bungsu Bandung. Terus juga ada Alambah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setiaben Warigi Dahlia. Wah, itu mah dijamin pasti rame Warigi Dahlia. Tommy Ayah, insya Allah Ayah, insya Allah nanti Allah di panggung lah. Ini benerin kabel gitu. Jangan lupa Warigi Dahlia tadi juga tadi dari siang sampai sore itu banyak banget yang ini, yang apa sih namanya, yang beli tiketnya. Ternyata tiketnya udah sold out. Alah, apa cena Kang Tommy? Sold out. Sudah habis Warigi Dahlia. Banyak yang tadi yang nyariin dari siang sampai sore mau beli tiketnya Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Tuh. Makanya jangan diingke-ingke Warigi Dahlia ya, jangan dinanti-nanti gitu tuh. Jadi kehabisan. Berarti harus nunggu lagi tahun depan dong Warigi Dahlia. Kata Tommy juga kan dari kemarin-kemarin segera dibeli tiketnya cuma Rp35.000. Udah ada plus kaos gitu ya. Dan ada produk sponsor juga. Ikutan jalan santainya Warigi Dahlia karena ada door prize-nya yang sangat lumayan. Wow, pokoknya Warigi Dahlia. Door prize-nya tuh ada satu paket umroh, ada 2 motor metik. Alah, 2 motor metik tuh. Ada sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Gimana? Rupiah Warigi Dahlia. Ya, nyesel kan gak kebagian tiketnya kan. Nah, makanya dari kemarin tuh harus di dipaksain. Itu udah sahoroream cenah Kang Tommy ke Dahlianya. Kemarin meker bajuna panas. Kita Maya dikasih halodo ngeluh panas kebul. Sekarang udah masuk musim hujan. Asa marales nemu berangkat kerja atau berangkat kemana teh. Sekarang musim hujan. Ada hese Warigi Dahlia ya. Dikasih panas ngeluh. Dikasih musim hujan. Apalagi Warigi Dahlia. Jangan ngeluh atuh Warigi Dahlia ya. Biar makin semangat gitu kehidupannya Warigi Dahlia. Yang udah WhatsApp terima kasih banyak di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Selamat malam Kang Tommy sama Kang Ipan. Kang Ipan yang ada di Ciparai, salam kenal kembali. Kang Tommy baru gabung, siap atau di sini mah goyang Kang Ipan Ciparai, bukan yang ono atau ya. Pokoknya mah digoyangnya buat Kang Tommy duluan, salam kenal. Gak lupa juga buat Warigi Dahlia yang lagi pada panteng aja. Kalau boleh sih pengen langgamnya keong racun. Ini barusan udah nih. Eta keong racun ya. Pokoknya mah digocinnya buat istri tercinta yang lagi ngagojod katirisan. Gekepan Kang. Tong diingkegen atau karunya. Tong dianggurin gitu ya. Kalau istri kedingin nanti kekepan gitu, simutan. Yang punya istri. yang belum punya istri mah jangan atulah ya. Apalagi kekepan ubatur gitu. Terus juga temen ketemuan sama Kang Jajat di Pasko, hadir. Siap atuh. Pokoknya mah digoyangnya buat Ismet, buat Jendri, buat Umi Lila, buat Nenek Putri, buat Robin. Gak lupa juga buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak. Sama-sama tuh Kang Jajat di Pasko. Ada Rini Otik si Hidung Minimalis hadir. Siap atuh Kang Eman Cicadas juga hadir. Kang Tommy digoyang pokoknya mah Kang Usadayana Warigi Dahlia. Terus juga Tommy mau ketemuan sama Kang Deddy di Cianjur. Orang Cianjur. Kumaha Cianjur? Terus saya hujan kepala dinya Cianjur. Digoyang buat Warigi Dahlia yang lagi pada panteng aja. Terus juga buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Kang Tommy kalau tiket bisa beli online gak ya? Kalau kemarin-kemarin sih bisa. Kalau sekarang kan tiketnya sudah habis. Apa yang mau dibeli atuh ya tiketnya? Tapi mudah-mudahan sih denger-denger besok sih ada lagi katanya. Tapi lihat besok aja gitu. Coba datang aja besok kesini ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kali aja ada Warigi Dahlia. Iya dong. Kali aja ada gitu. Tapi kalau sekarang Warigi Dahlia nih mau beli hot in cream pasti ada di toko-toko terdekat dong pastinya Warigi Dahlia ya. Jangan di Dahlia. Gitu. Siapa sih yang enggak tahu hot in cream?
Nah, jadi Hot and Cream ini selalu nemenin kita tiap hari loh Warga Dahlia. Jadi buat meredakan capek, pegal, dan juga nyeri otot. Jadi Hot and Cream juga tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju Warga Dahlia. Hot and Cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga, dan juga capek, pegal setelah olahraga Warga Dahlia. Jangan khawatir, Hot and Cream ini sudah bersertifikat halal, dan mendapatkan top brand sebagai krim pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Wih, ini variannya banyak banget nih. Ada Hot and Cream original, ada Hot and Cream strong, ada Hot and Cream aromaterapi, Hot and Cream DCL. Ini untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi Warga Dahlia. Ada Hot and Koyo aromaterapi, ada Hot and Balsam yang extra hot, dan juga ada Hot and Go. Ini yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijat. Ada Hot and Tube, ini ukuran 30 gram yang paling baru travel size, harganya cuma Rp10.000 Warga Dahlia. Dan Hot and Spray, ini yang paling praktis, tinggal semprot maksudnya saat pemanasan, capek, pegal, kram langsung hilang Warga Dahlia. Dan ada Hot and Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks pokoknya Warga Dahlia. Jadi siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Cream, panasnya pas, hotnya in Warga Dahlia sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegal. Jangan lupa untuk info lebih lengkapnya bisa follow Instagramnya di @hotincream.id atau di TikTok hotincream.idn Warga Dahlia. Tuh, apalagi nanti udah masuk musik musik lagi. Udah masuk musim hujan. Iya, tepek lafar Warga Dahlia. Biasa kalau sekarang lagi musim udah masuk musim hujan mah kadang-kadang perut sama pikiran tuh nggak sinkron, perut kekurubukan ya, udah gitu pikiran ke makanan Warga Dahlia. Jadi agak ngaco gitu Warga Dahlia ya, apalagi kalau sekarang udah musim hujan itu wajib banget Warga Dahlia harus selalu dia Hot Tin Cream Warga Dahlia. Jangan kemana-mana Warga Dahlia, kita goyang lagi. Yang pastinya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing kasih di panggung Dangdut Dahlia Prungah.

0: panggung dangdut Dahlia bareng Tommy di Goyang Mang.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik warga Dahlia. Masih barengan Tommy di panggung dangdut Dahlia. Sampai jam 8 malam nanti dong pastinya. Alah. Dikasih langgamnya mabuk janda. Jual semangat asa pengen lumpatan warga Dahlia ya. Gitu. Selamat malam juga untuk warga Dahlia nih yang di pasar-pasar sekota Bandung. Yang lagi jualan juga mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, uangnya tidak sama tuyul gitu. Iya dong, jangan warga Dahlia. Disimpan rapi-rapi itu uangnya. Disimpan baik-baik warga Dahlia ya. Jangan sampai hilang. Aduh, kebayang. Uang ya, apa sih namanya? Habis ngumpulin beberapa tahun terus tiba-tiba uangnya hilang. Mending kalau uangnya hilang ya. Mending kalau uangnya kena ke rayap. Dimakan sama rayap tuh masih bisa ditukerin ke Bank Indonesia. Bisa loh ke bank. Ditukerin. Tapi kalau sekarang udah hilang, beh. Kaduhung nage seumur hidup warga Dahlia. Biar gak kaduhung warga Dahlia, telepon atulah di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 731710. Ada siapa coba? Halo.
1: Halo.
0: Panggung dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prum ah go go go go ya.
0: Digoyang kembali sama siapa di mana ini?
1: Turangga.
0: Orang Turangga ke sana udah hujan,
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Tiris tuh teros.
1: Tiris, ngejadi selimut.
0: Tadi gitu disimut, atau disimutnya nggak ngosimut, atau nggak karunggoni teros. Itu bisa arate gitu. Digoyang buat siapa teros?
1: Digoyang buat Bunda Yansu ya dan semua warga Dahlia aja.
0: Siapa?
1: Tommy.
0: Kumaha?
1: Rani, hari apa liburnya?
0: Hari Minggu dong.
1: Tolong bilangin ya.
0: Siap. Atuh nanti di WA aja atuh ya. Okay, terus siap. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia pung ah go go go.
0: Digoyang kembali buat terus orang Turangga. Disimbut. Nganggo simbut anu kandel geningan. Wargi alah. Gitunya tadi simbut nganggo simbut anu kandel. Tongga ngokarung goni, bira araratel warga Dahlia. Araratel mada lumayan atau gitu ta. Halo.
2: Selamat Dahlia.
0: Ah, si Katu.
2: Goyang.
0: Sama siapa di mana ini, Kang?
2: Kang Eded Lagadar, Tommy.
0: Kang Eded, hujan ke Lagadar?
2: Ah, panas, Tommy.
0: Wah, sok bir aku, ya, mah.
2: Ini asli, nah, Tommy. Hari langgia.
0: Tadi siang hujan, tuh.
2: Ente, Tommy, asli, nah.
0: Ah, daik iya.
2: Banyak Tommy, asli.
0: Asli dari kieu, dari merengkel. Ah, sok ngabohong Kang Eden mah.
2: Tommy mah.
0: Cik, nangkela ini kurang kalagadar hujan tuh.
2: Ngasok kadia
0: lah, kadia kalagadar ya. Asal ayah sasajen ya Kang, Tek Tommy kadinya.
2: Iya lah, siap lah.
0: Kembang tujuh rupa.
2: Arnold tering kadia lah, Arnold.
0: Kang Eden sasajen kembang tujuh rupa.
2: Iya lah.
0: Cahina cahit tujuh sumur.
2: Iya.
0: Roti nu kamari gitu.
2: Pikir ya, kan ya rujak tomat
0: tentunya dan rujak tomat. Halo.
2: Hari utang atau tetek kuat?
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Ah, tunggu ngejebur heula Kang Ede, ada teka wahangan atuh. Aya wahangan teh di caket bumi.
2: Nyata saat ya, ayah.
0: Tuh karunya teh. Itu
2: ngit deh, tuh kan agak ngutnya maju gitu.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Apa juga atuh? Gue yang kagak usah Kang Ede.
2: Angin itu pasti bayar terasnya.
0: Terus terus.
2: Ngadet. Mahaji Halembang, Ipan Tisaranten, Arnold, Lukman Barawas, Teh Isar, Elis Jalan Peta, Ayi Sugi, Kang Suana, Deden Cipteng, Neneng Renel Putri Kang Yusna, Baji Ani, Teli Padarang, Jenom Sutawangi, Neneng Jebret, Mama Lili Siwide, Mbak Iwan, Mang Nana Sete Budi, Mbak Uci, Pak Tatang, Pak Hasan, Imas Elsa, Pak Agus Tiba, Agus Katbon, Bos Aris, Bumpoy, Bunda Imut, Mah Aji, kalau cinta tak gopin kum macam ni bagi dia tidak cinta saya na.
0: Atos.
2: Ya,
0: macam itu tu acan bagi kawarung hela.
2: Ayo ngam.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak kan tak lagamnya Dahlia tu kagok goyang.
0: Digoyang kembali. Ternyata kemargasi belum ini ya, belum kebagian hujan. Alah, dedeh teuing Kang Eden. Sumur so saat, wahangan saat senanya. Dedeh teuing Kang Eden. Matakanlah Kang Eden ngalih gerak bumina. Tong di marga asih kali-kali mah ameng gitu. Supados ngarawaskeun hujan gitu ta Kang Eden. Ngalih ka Majalaya gitu ta. Cicalengka, ka Ciparai atuh. Tapi hoyong langkung jauh ka Zimbabwe gitu Kang Eden gitu ta. Supados ieu iya, rada boncos itu keuangan gitu. angkatin lagi ada siapa nih? Halo.
3: Halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia.
3: Asik atuh burung ah gugu ya.
0: Digoyang kembali sama siapa di mana?
3: Orang Jalaka. Itu
0: Saha sok. Saha penyiar nah Saha. Orang Jalak teh Saha.
3: Kang Genta.
0: Oh Kang Genta nuju naon di Jalak Kang Genta?
3: Nuju ieu niis.
0: Niis atuh acan aya hujan ka Jalak?
3: Atos aya ka tadi.
0: Oh atuh raoseun meureunan nya tos aya hujan mah. Oh tos tos ibak teh acan Kang Genta na.
3: Acan.
0: Ah saora Kang Genta tara ibak cenah nya. Aya nu nyeros tara ibak Kang Genta mah.
3: Tara ah da tiris ucing teh ibak ke rumah tatari.
0: Oh gitu. Domba gitu ini, bahkan pajeng jenak Kang Genta, pernah kok Kang Genta digoyang Kang Osa, Kang Genta
3: kalau Bapak Tominya, selamat buat sampai tuntas
0: iya
3: dosanya Kang Eden sama Teh,
0: Teros
3: Teros Bang

0: Pokoknya ada yang namanya warga daerah tercinta.
1: Atos, atos lah gitu.
0: Atos bercinta Kang Eba Bang Tampan, saya selalu.
1: Amin, panteng radio Kang Genta.
0: Panteng
1: radio, anak-anak langgamnya ada lepung. Ah, gugu, goyang. Goyang kembali. Tong gitu, Kang Tommy, domba wahi, cana mewahi, itu ibangnya pajang, makanya Kang Genta. Kang Iman, salam kenal Kang Iman. Dari Regol. Hoyong langgamna kangen setah mati trio macan ayah tos di playlistkan ku Kang Diwan ku M Dina tuh di antos pokok namanya digoyang Kang Kang Tommy duluan salam kenal tehila bagi Kanggo wargi Dahlia Sadayana salam kenal hatur nuhun Kang Tommy sami atau kalau gitu mau wargi Dahlia jangan kemana-mana digoyang kembali pokok nama masih di panggung dangdut Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti prunga goyang.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Teteh Rohma di Garut.
2: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Kumaha kaosna, Bu?
1: Kona mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
2: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu Namina?
1: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ende ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Eh, Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Sampurasun, wargi kaya Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampai jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia. Sekarang, warga lagi

0: Ogi Dahlia, 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara warga Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia. Di edisi minggu ini warga Dahlia. Seminggu sekali lah cukup warga Dahlia. Selamat malam buat warga Dahlia ini yang udah WhatsApp. Di 0811-222-1015. Selamat malam buat Ciau di Karapitan hadir Kang Tommy. Yang selalu panteng Dahlia, pokoknya mendigocin buat kita berdua aja. Asa terus itu kayak nanti gitunya. Terus aja kami mau nyapa Mama Sri Dayakolot. Kang Tommy selamat tugas, sehat selalu, amin. Pokoknya mendigoyang kanggo warga Dahlia sadayana. Siapa tuh? Ada juga siapa nih? Ada Mamah Bella, Kang Tommy. Emut Ken, itu ke Abdi, Kang Tommy. Alah, Mamah Bella, orang soreang teh. Emut atau Mamah Bella, biraku. Di dia mah Kang Tommy atau naminanya sanes eta di dia mah. Mama Bella hadir di sore yang lengkapnya hoyong kangen setengah mati. Ah, tos pisan, tak iya, tak. Emang banyak banget nih yang request kangen setengah mati dari trio macan ini ya. Pokoknya mah digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Saya selalu semakin ngabret, semakin menggelegar katanya. Terus juga buat ogocinnya buat suami tercinta aja. Kang Tommy nanti kalau ada waktu mau main lagi kesini. Insya Allah siap. Nanti kalau ada waktu main lagi lah ke soreang. Terus juga tadi siapa nih? Ini udah dibacain sama Tommy ya. Ada Zendri di Cibiru hadir. Pokoknya digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Buat Erni Katapang, Tehyati, Nenek Putri, Maeha. Digocinnya buat Kanya aja. Siapa tuh Teh ya ini? Gemas di Pasar Sadang Serang hadir Kang Tommy. Pokoknya digoyangin buat Kang Tommy duluan. Buat grup Be Happy. Alah, Be Happy. Ucapan nama saat malam aja. Gocinnya buat suami tercinta. Siapa tuh? Mama Novi nuju Nono Mah Novi. Alah Kang Tommy, Mama Novi mah nuju panteng radio Dahlia FM sambil si dengdang di payunan panto cenah tekiat di bumi mah haredang. Tah gitu nah nya. Di luar mah seger Mama Novi aslina. Lebet ke bumi mah haredang gitu tah. Nuju ka daweung sareng si bapa cenah aduh sareng si bapa duaan. Digoyang pokona mah kanggo Kang Tommy nuju siaran mudah-mudahan sehat salamina amin. Terus juga buat warga Dahlia yang lagi pada panteng aja salam kenal. Gak lupa juga buat Kang Tommy aja deh. Masih ganteng Kang Tommy? Insya Allah masih ya tuh. Nuju iya cina Kang Tommy. Nuju gak tau kan radio Dahlia di Payunan Panto. Mama Novi tong di Payunan Panto. Ini bisa nongtot jodoh gitu. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin mitos pada zaman dulu warga Dahlia ya. Emang banyak sekali mitos-mitos zaman dulu tuh kayak misalkan nggak boleh duduk di apa namanya di depan pintu gitu maksudnya bisi nonton jodoh gitu ya terus ada juga nggak boleh makan sambil lari tuh berarti makan sambil lari gitunya ada juga warga Dahlia nih mitos yang bikin penasaran adalah nggak boleh potong kuku malam hari warga Dahlia.
1: Jadi kieu warga Dahlia. Pasti warga Dahlia pernah mendengar tidak boleh potong kuku malam hari.
0: Mana itu enggak ada background suara aunya nih ya.
1: Jadi warga Dahlia, siapa yang dari kecil sering dengar larangan tersebut dari orang tua? Gak boleh potong kuku malam hari. Katanya bisa bawa sial, mengundang hal-hal negatif, atau bahkan ada pantangan tertentu yang bikin merinding. Ding, ding, ding, ding. Tapi kalau dipikir-pikir lagi warga Dahlia, kenapa justru malam hari? Ternyata ada alasan yang jauh lebih masuk akal. Karena pada zaman dulu, penerangan belum ada atau belum sebagus sekarang warga Dahlia. Jadi malam hari itu identik dengan kondisi yang gelap, poek, kekatinggali atau remang-remang warga Dahlia. Sementara alat potong kuku juga bisa bikin jari gampang terluka. Anu niat nambahnya motong kuku, kalkah ramo anu kakeureutna warga Dahlia. Nah, pada akhirnya warga Dahlia, nasihat sederhana soal keselamatan itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos warga Dahlia. Suara efek naku penyiarna warga Dahlia. Jadi gitu warga Dahlia, mitos selaras nama gitunya. Jadi jangan apa sih namanya, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mitis. Kalau mistis, kalau misalkan potong kuku bisa bikin mengundang hal negatif ataupun ya bisa bikin bulu kuduk merinding. Untung bulu kuduk yang merinding, bukan bulu yang lain.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Anglia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
11: Siap, Ratu.
10: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
11: Siap, Ratu.
10: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
11: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
12: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Sini 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik pastinya masih di panggung Dangdut Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Warga Dahlia, selamat malam untuk warga Dahlia yang baru saja gabung di 0811-222-1015. Ada Abah siapa nih? Abah Samid kah? Ya, Cep Tommy. Kapungkur rumah, canapan canaya gunting kuku seperti seayuna. Janten kapungkur rumah, ngeretan kuku teh nganggo silet atau tapi nganggo peso. Tah gitu Kang Tommy, nyeleres gitu bah. Jadi dulu mah motong kuku tuh gak kayak sekarang, gunting kukunya tuh bagus-bagus ya. Jadi zaman dulu mah motong kuku tuh pakai silet. Nah makanya gak boleh potong kuku malam-malam tuh bisi kekeret curukna gitu ramokna warga Dahlia, seleres namanya. Fakta logisnya kayak gitu warga Dahlia. Kayak misalkan apa sih namanya, jangan duduk di depan pintu gitu ya. Katanya mitosnya tuh susah dapat jodoh. Nah kalau misalkan fakta logisnya, duduk di tengah pintu itu menghalangi jalan orang yang mau keluar sebetulnya warga Dahlia. Ngahalangan gitu ya. Ngahalangan nu bade lebet, ngahalangan nu bade keluar gitu warga Dahlia. Udah gitu etikanya gak sopan gitu maksudnya. Kurang sopan, kurang enak dilihat gitu kalau misalkan kita duduk di tengah-tengah pintu. Jadi secara kesehatan juga area pintu itu adalah tempat lalu lalang udara luar itu yang membawa debu sehingga kurang higienis. Begitu warga Dahlia. Kang Tatang Soeherman Cisaranten hadir, Kang Tommy siap atuh. Mudah-mudahan tetap semangat juga, sehat selalu. Papa nama digoyang buat warga Dahlia semuanya tercinta yang lagi panteng. Digocennya buat kabogo jauh aja. Alah kabogo jauh, mentas laut leuweung gunung teh kabogona. Terus juga ada Tenina Gaga hadir. Terus juga Bu Endang di Cinta Asih lagi panteng. Ada Agus Ketbon Cibadiut juga lagi panteng. Mama Febi di Sadu Kaler sore yang hadir. Kang Tommy siapa tuh? Mang Ayi nuju naon Mang Ayi? Orang mana Mang Ayi teh? Selamat malam juga buat Mama Aji di Cileunyi. Kang Tommy panteng pengen gadis Bali. Waduh gadis Balinya nanti dicariin ya. Tapi yang versi panggung dangdut gitu maksudnya. Kalau di panggung dangdut tuh lagu-lagunya lagu-lagu tidak apa sih namanya, nggak muterin langgam-langgam yang remix gitu maksudnya. Kalau misalkan mau nanti di Mandi Madu aja. Oke Mama Aji. Pokoknya digoyanginnya buat Bunda Imut, Teh Elis, Teh Rana, Teh Imas, juga buat Mimi, Isar. Buat Mimi, Teh Isar, Bunda Dinda, Teh Eli, Bu Haja, Ani, Teh Ririn, Teh Reni. Wah ima di absen sensus juga ima. Bunda Pati, Teh Ira, Teh Injah, Bu Enjoy, Kang Suhana, Kang Tatang, Kang Edin, Kang Lukman, Kang Hasan, Kang Abah Iwan juga, Agus Cibo, Agus Ketmon juga, Kang Dede, Nikumkun, pokoknya Kang Wasadanu, di grup. Gitu. Gua cinta mau buat Kang Tommy, anu kasep, sahur, saha, Mama Aji. Teh Erna hadir, Kang Tommy di Cipagalo Girang. Pokoknya mah digoyanginnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, buat Santi, Teo Om, Bunda Yangse, buat Ajeng, Karisma, Neis, Thomas, Ibra, pokoknya mah Kang Sadayana, wargi Dahlia aja. Iso! Di bawah batu nuju naon, Iso! Langgamnya Duda Araban aja. Digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak sama-sama. Ketemu lagi Tommy sama Kang Riki Ahmad di Mekarhayu hadir. Kang Tommy selamat malam, malam juga. Terus juga ada Mama Lilis hadir, orang Ciwidey, tiris pasti namanya di Ciwidey jam segini mah tuh. Kayaknya pasti rada-rada tiris itu warga Dahlia. Pokoknya mah digoyangin ya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Bu Empoy, buat Bunda Dinda, Kang Danu, Kang Eden, Bu Uci, Super Gocinda, buat Kang Tommy selamat tugas sampai tuntas, selalu banyak rezekinya. Siap, amin, amin, terima kasih banyak. Terus juga Tommy Musapa, Octavia, Ici Biru Asri hadir lagi pantengin ngegoyangnya buat warga Dahlia Sadayana. Oi. Super gocinya buat Aman Abadi Jatinangor. Ucapannya semoga sehat selalu. Ada gitu atutuhnya. Mbak Yati Morotresno nuju naon Mbak Yati? Alah. Ngirim foto jamu. Aduh. Cocoknya warga Dahlia jam segini mah jamu, tiris-tiris ini mah ya. Jamuna jamu tolak miskin teh gini kan angger. Asik. Mama Van, Mama Fiani hadir Kang Tommy. Ada Teh Hati Batu Lawang Cibire juga hadir. Terus juga ada siapa nih? Ada Teh Tati Hartini juga hadir. Bu Tati di Uber hadir Kang Tommy. Siapa tuh? Digoyang kembali warga Dahlia.
Ada langgam yang paling asik cuma di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Rungah. Go go go. Goyang.

0: mari lagi pantengin panggung dangdut Dahlia bareng Tommy.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal by So Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by So Clean. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Terpangken serem papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden
16: cuma keras saya penyawat pak
15: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tahu gitu
16: bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolong lambung naon pak
15: Alpha Poli alhamdulillah kalau lambung mata saya beres
16: ayana tas F seberapa botol
15: atun abis resep 3 botol
16: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
15: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
14: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Hanya ke Trans Studio Bandung aja. Jadi di sana tuh bisa menikmati wahana yang bisa memacu adrenalin, merindalia, dan saksikan juga live show yang sangat spektakuler. Beli tiketnya langsung di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Selamat malam buat Neng Yolan, Umi Teji. Apa kabar Umi Teji di Raja Wali? Mudah-mudahan sehat luar biasa Umi Teji ya. Bunda yang saya juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Teli di Padalarang, pokoknya mah digoyangnya buat semua warga Dahlia aja. Teh Isar, Di Ibun, Teh Sugi, Nenek Putri, Kang Ius, Nda Govin, Kang Edet juga, Kang Lukman di Baros, pokoknya mah Kang Gosadayana, warga Dahlia. Hatur nuhun Kang Tommy, sama-sama atuh ya. Ada Kakek Bujangga juga, terima kasih banyak sudah gabung. Ada Pak Ahmad Jaliani, Janelani. Pak Ahmad di Uber, hatur nuhun, Pak Ahmad sudah bergabung ya. Terus juga ada Re Asri, terima kasih banyak. Ada Bu Tati di Uber juga tadi udah sama Tommy ya. Kang Edet tadi udah, ada telepon juga. Makasih banyak buat warga Dahlia yang udah pada gabung, udah pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik. Jangan lupa nanti habis ini ada Mandi Madu barengan Idoi warga Dahlia sampai jam 12 malam. Nah, Tommy-nya pamit, ketemu lagi minggu depan. Setiap hari Minggu dari jam 8 malam sampai jam 10 cuma di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik yang pastinya panggung dangdut Dahlia. Nah, temennya pamit warga Dahlia, panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah. Go go go. Goyang.

Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang. 101,5.

kasih hujan wargi Dahlia dari jam berapa tadi habis maghrib. Seneng banget idoy rasanya. Haredang, aduh enggak deh ya. Adem yang ada wargi Dahlia. Kita bergoyang lagi biar tambah basah. Sampai jam 12 malam di Mandi Madu. Prung ah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang. Asik asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 20 motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Selandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
12: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
11: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker. Katenbal, under

0: iPad jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minatu tatangga sabeulah kamari karak lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia loba anu ku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

sabar, pengen ketemu sama Ayu Ting Ting ya. Tenang, 14 hari lagi Wargi Dali, 14 hari lagi Wargi Dali bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting, Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben ya. Tentunya di gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Terima kasih buat Wargi Dali sudah membeli tiket atau kaos ya. Terima kasih banyak ya. Dan ternyata tiket kaosnya sudah habis terjual. Terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti di Tegalega hari Minggu 11 Oktober 2026. Siap-siap juga, semoga ini tahun keberuntungan Wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar? Sudah siap bergoyang? Udah dong pastinya. Yang ada di TikToknya Idoy, juga yang sudah masuk WhatsAppnya, kita goyangin dulu ada siapa di malam hari ini. Geol ajab-ajab udah digoyangin ya. Tadi dia tuh yang minta siapa? Dudu ya? Terima kasih Dudu ya. Dudu Pak, Dudu Pak. Malam Day, malam apa kabar? Ada Ciao, sehat Ciao, digoyangin sama aku ya. Goyangannya buat siapa ini Ciao? Pokoknya buat semua Wargi Dahlia, gocin buat Mila sama buat Idoy. Yang ada di TikTok aku juga ini ada Ani, ada Kang Deden, terus juga Apen, semua deh yang lagi nongkrongin yang baru masuk, salam kenal ya. Idoy juga mau menyapa buat siapa ini, orang Cisaranten, Kang Tatang, sehat hari ini, semoga sehat ya, pengen digoyangin sama langgamnya, hadir berbagai mimpi aja, goyanginnya pokoknya buat yang lagi panteng, ini Wargi Dahlia dari A sampai Z aja, gocin buat kamu gue jauh doi saha ngarana ya, jadi aku kepo nih, ah kamu mah. Malam doi, malam Mama Fiandi, sehat belum tidur, curiga kernyanya, oh iya Mama Fiandi nya nyanyo bantal, siap-siap nyarek sare maksudnya nanti Mama Fiandi ya, digoyangin aja pokoknya buat semua Wargi Dahlia yang lagi panteng prung, ah go go go goyang.

0: ke Kali Merah Athena mun boga duit tetap wargi Dahlia. Oh my god ya. Pingin banget ya liburan ke Kali Merah Athena bersama si Bebeb ya. Jangan setong mikirlah jauh-jauh lah wargi Dahlia ya. Liburan yang jauh itu kan harus persiapannya benar-benar matang ya. Dari persiapan uang dan lain sebagainya ya. Mendingan liburan yang dekat aja dulu wargi Dahlia ya. Yang dekat aja dulu liburannya wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Silakan yang mau telepon boleh ya. Yang lagi bekerja semangat walaupun hari Minggu ya, biasanya jam segini security para hansip-hansip semangat yang lagi jualan, terus juga taksi online, ojek online semua ya, walaupun hujan tetap menerabas hujan semangat demi rezeki ya, luar biasa sekali. Halo Mandi Madu.
1: Mantap di hati musiknya dangdut.
0: Terus ada siapa nih?
1: Ada yang manggal di Merah Trisno.
0: Aduh udah lama nih.
1: Mahdama.
0: Ih, kamu baru nelpon lagi.
1: Iya, suka susah masuk sih Bang Ido.
0: Masa sih? Kan udah pakai minyak kelapa kok susah masuk.
1: Beneran susah masuk loh.
0: Oh. Hujan enggak di sana?
1: Enggak, hari ini mah enggak hujan, alhamdulillah. Kalau kemarin hujan gede banget.
0: Ah, masa sih?
1: Bener, kemarin mah gede banget.
0: Tadi hujan di aku ya, sampai jam berapa? Baru reda jam 9 malam tadi.
1: Beda langit.
0: Emberan. Ya, semangatin dulu basah-basah ya.
1: Ayo.
0: Iya, basah.

0: Strung ah, gege-gege-ge-nya.
1: Enggak delivery?
0: Barusan pulang delivery.
1: Oke, so kalau begitu. Pengen langgam apa nih?
0: Aku pengen langgam.
1: Apa
0: ya?
1: Ayo dong, kan baru nelpon lagi. Apa? Langgam apa coba?
0: Aku udah lama tidak bisa masuk. Aslinya aku pengen masuk, tapi gak bisa masuk.
1: Tajamnya karang, suratan, sorga dunia, atau hadir rumah bagai mimpi, atau apa?
0: Hadirmu bagi mimpi aja.
1: Digoyang dulu.
0: Digoyang buat Bang Ida. Sehat selalu ya Bang Ida ya.
1: Amin.
0: Kapan-kapan kemarin terus lagi.
1: Sehat selalu juga.
0: Buat OPP-nya juga. Buat Ma Aji Eha.

0: Pokoknya makan genta. Semua yang ada di grup Parikitaria tersisa digayangkan oleh Mas Jaga Zaki. Buat Bang Ide aja, sama buat Pipi.
1: Oke, salam kasih semuanya ya. Salam iya, semuanya. Bang Ide. Panteng Radia.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lah nyomnya Dahlia. Terus ayo duduk-duduk.

0: Bandung Goyang. Sik asik.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Apa barja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sada acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu ka ieu mah teu kunang ieu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kota berarti bagimu. Gocin buat Idoy aja, makasih lo. Ada juga siapa ini? Ada Tayani Gemas di Pasar Sadang Serang, sehat ya. Cinta Merah Jambu, digocin buat suami aja ya, katanya begitu, suamiku tercinta. Oh siap ya. Kang Isa di Buah Batu, langgamnya Duda Araban, boleh. Satu langgam juga ini diminta nih sama Wargi Dahlia Kang Endang Cahya ya. Digoyangin buat yang lagi pantengin aja deh. Gocin buat Aidoi. Ketemu lagi interval kedua di Mandi Madu. Prungan.

0: Dangdut masih barengan Idoi Katulampa. Jangan kemana-mana ya wargi.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus. Mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat malam yang baru gabung, yang baru pantengin Idoi di interval kedua. Digoyangin dulu, aku mau menyapa buat yang baru goyang di malam hari ini ya. Ada Sate Barokah Malabar ya, digoyangin malam hari ini laris manis jualannya Tanjung Kimpul, biar bisa pulang kampung tahun depan. Amin, amin, amin ya. Buat yang lagi jualan juga ya semuanya, aku doakan ya, yang lagi cari rezeki biar tahun ini dan tahun depan bisa pulang kampung warga Dahlia. Amin ya. Luar biasa sekali. Ih, gak kerasa loh, bentar lagi tuh udah bulan puasa warga Dahlia. Berapa bulan lagi ya. Jadi banyak juga nih warga Dahlia yang bisa dibilang ya bisa lebih giat lagi kerjanya agar bisa pulang kampung tahun depannya. Amin ya. Kalau ngomongin pulang kampung ya, jadi pingin pulang kampung juga. Malam doi, iya siap, digoyangin dulu deh. Ya ini dari ada yang nanyain event di Tegalega nanti acara Dahlia, katanya tenan atau standnya, bazarnya, boleh info-info enggak? Boleh info-info nanti ke nomor yang ini aja ya, nanya-nanyanya ya, ke langsung ke kantor aja ke Dahlia ya sayang ya, boleh langsung ya. Idoi selamat malam, hai apa kabar? Aku mau menyapa dulu sama siapa ini ya, ini udah ini halo, pas banget nih. Mandi madu.
1: Halo.
0: Mandi madu. Mandi
1: Dahlia.
0: Mantap di hati. Mantap di hati.
1: Mantap di hati. Musik dangdut.
0: Prung A.
1: Nah.
0: Prung A.
1: Goyang ramai.
0: Goyang. Sama siapa ini?
1: Ini Putri, doi.
0: Aduh, pas banget ya. Baru masuk langsung keangkat nih teleponnya. Apa kabar Nenek?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Dia udah diangkat. Sama, udah
0: sama. Sehat, ini sehat.
1: Alhamdulillah, sih sehat.
0: Hujan gak di sana, Nek?
1: Entah saat.
0: Atau seraatnya berarti sama.
1: Mohon.
0: Siap. Atau kita basa-basa dulu ya, Nenek ya. Yuk basa yuk.

0: Nek dangdut.
1: Wong
0: ah. Wong ah go goyang.
1: Pengen langgam apa?
0: Menggapai bintang.
1: Pengen langgam apa?
0: Menggapai bintang.
1: Menggapai bintang digoyang buat siapa?
0: Goyang baik hati, sehat selalu dengan istrinya, baik hidupnya ya. Sing makin melimpah rezekinya.
1: Amin.
0: Umililan Ica Mahaji Eha Ratna Kopo Teh Eli Pada Larang Teh Santi Kopo Teh Isar Ibun Teh Lia Teh Ila Teh Ila Mahalwa Bu Ani Suka Jadi Lukman Baros Kang Eden Kang Selana Kang Nana Deden Cipteng Mahaji Dirmansa Tris Petah Teh Nopat Unayan Sejenong Sukawangi Bos Aris Cibadul Edmund Agus Ion Pasisan Riksi Wide Mas Santo Astiani Jajat Pasko Yang Jarat Danus Asep Bang Tengamen Asep Balon Riksi Calengka Tedri Majalara Kekumuri Kani Katapang Ibu Ngere Arno Tatang Kastanya Cucu Andir Teh Nova Miyati Mokesno Abah Iwan Mujarela Wawan Ambrah Oninas Nenek jebret.
1: Nenek istana bintang lain menggapai bintang merenya.
0: Menggapai bintang.
1: Yang gimana? Kok enggak ada?
2: Ini ya dari si
0: ST12. ST12.
1: Iya dangdut istana bintang lain menggapai bintang, ya.
0: Oh iya ya.
1: Gocin.
0: Buncin kanggo dia yang baik hati selalu banyak sikinya ngote eling di pedalarang deh.
1: Makasih panteng radio.
0: Nanteng Dahlia. Enak-enak wadangnya Dahlia pun abu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Nutrisi Cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
10: Siap, Ratu.
9: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
10: Siap, Ratu.
9: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
10: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
11: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Sobat Kidalia, jangan sampai lupa 14 hari lagi ya. Menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Seru-seruan di sana. Ya, kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band. Menangkan juga door prize, 1 paket umroh, 2 motor Matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Begitu Wargi Dahlia, nanti juga Wargi bisa ketemu sama penyiar-penyiar idola Wargi Dahlia di sana ya. Selamat malam, apa kabar? Ada Nina di Gagak, sehat? Pengen digoyangin sama langgamnya, tajamnya karang. Udah di depan nih, pas banget ya. Goyangannya buat Wargi Dahlia semua. Terus juga ketemuan sama orang mana ini teh? Oh, Cibak Ciwidey ya. Ah, pingin goyang ah buat Wargi Dahlia, langgamnya dukung aja ya. Udah buat kamu aku kasih nanti langgam Zainal ya. Teh Eli pada larang sehat ya. Mau ikutan bergoyang boleh say. Goyangannya sama langgam apa ini? Langgamnya dukung juga begitu. Oke, goyangnya buat Kang Edet, Kang Genta, Kang Lukman Baro, semua yang lagi pantengin aja ya. Ada yang belum kegoyang lagi? Mana ini ya? Ada orang Cigadung, doi. Mang Ayi, apa kabar? Sehat, Mang Ayi. Ya. Ada juga yang pengin langgamnya tabah ya. Ini dari Kang Jajak di Jalak. Sehat, Kang Jajak, ya. Digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja. Gocinnya buat Erni di Katapak. Oh, begitu. Cie-cie. Terima kasih goyangannya ya. Satu langgam ini spesial buat Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana. Tetap di Madi Madu, mantap di hati. Mesinnya dangdut. Prung A. Go, go, go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit nate diabet, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletos aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasria.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: YG bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox. Via aplikasi Joox. Dahlia.
4: Wargi Dali, doanya pamit dulu. Terima kasih banyak buat Wargi Dali semua. Maafin nggak bisa kegoyang satu persatu. Sehat selalu Wargi Dali. Besok hari Senin harus tetap semangat Wargi Dali ya. Panteng radio, panteng Dali ya. Enak-enak langgamnya. Dali ya, prung ah. Go, go, go, goyang. Selamat malam.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik.

105,5 Dali FM menenggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dali bareng AJP Nukasir Torok bareng wargi Dali ya. Sedari Senin selalu kamu yang aku kangenin wargi Dali ya, tanggal 28 September 2026 ya. Wow. Digoyang kembali di 08 11 222 1015 bareng Jaya Pucung. Perlah.

satu sepeda listrik, juga uang tunai puluhan juta rupiah, Wargi Dahlia. Kalau nggak salah sudah menipis loh Wargi Dahlia ya, sudah menipis dan udah mau ditutup nih Wargi Dahlia ya. Mama Aji, selamat pagi Mama Aji. Sehat Mama Aji di Taman Cileunyi. Katanya lagi pantengin aja, pengen iming-iming aja digoyang buat Bunda Imut, buat Elis, buat Jania juga, buat Budinda, Budia, Teh Imas, Teh Ratna, Kang Erdin, Kang Lukman, Kang Hasan, Agus Cibonya juga, dan juga Wargi Dahlia tercinta gocinya buat AJP Anu Kasep aja. Dan Diri Kilcon, langannya pengen Duda Araban aja, dan juga Teh Yati, Jamu, yang belum pulang katanya Wargi Dahlia ya. Salah satu artis yang bakal menggoyang, mengguncang, digelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Ada Dewi Persik dengan langgamnya Suara Hati. Tung ah, gugugu, gugugu.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu,

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
8: aja.
0: Komiks herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke halap. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsling lucah kalukur. Syukur ngan cecek karena dada si jelek. Yuk!
12: Kamu kenteras, si konsling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ka Sabtu, jam 10 dugi ka jam 11 siang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalain sabarare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

kembali warga Italia yang mau telepon boleh 73.000.28.3.11.7.10 langsung dibuka ya line teleponnya sama aja ya. Atau juga lewat WhatsAppnya boleh 0811-222-1015. Ada siapakah yang pertama di warga Italia? Halo, Begadang Italia.

0: Langgamnya pengen apa nih?
1: Terpesona, Lahirat Hotelnya.
0: Digoyang buat siapa terpesonanya nih?
1: Aduh, AJP yang kasih urut belum. Nah, selalu punya rezekinya semakin melimpah. Segala-galanya. Anggo, Umi Lila, Nenek Ica, Mahaji Eha, Lahirat Mako.

0: pikir mainnya di umur nih. Tapi kan ha ICG Tegina Tegita Rusmana Yesi Hendi Sibar Wadud Agus Si Lewis Panjang Ahmad Elani kalau gitu itu di laptop saya kamu AJP
1: Gacin Hatu Nuhun Anteng Radio Amin Anteng Radio
0: Anteng Dahlia anak-anak ragam Dahlia goyang
1: di belakangnya nenek putri warga Dahlia dan siapa lagi boleh ya. Ada Ciao Karapitan juga ada Raja Pen kasih torok berem buat si Mister Alagena. Dan Ciptengnya juga ada. Mungkin sehat selalu AJP Amin. Ada Tatang, Patatang Cicaranten. Ini namanya hadirmu bagaikan mimpi digoyang punya buat bagi kalian semua ada tercinta dari ASPJ. Gocinnya buat AJP lagi. Semoga sehat selalu banyak jobnya banyak rezekinya. Amin. Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia. Rapper AJP.
1: Asik atau prung ah gogo?
2: Asik wah prung ah gogo goyang.
1: Sehat ah Hasan?
2: Ya sehat AJP. Selamat sore kumata.
1: Alhamdulillah kita gogo.

0: Hasan.
1: Biasa senandung rindu aja, Pe.
0: Senandung rindu di jam kedua gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Siap, digoyangnya buat siapa dulu?
1: Oh, pertama buat Pak Tatang, Pak Suhana, Kang Deden, Kak Edet, Lukman Baros, Naimas Elsa, Ibu Enjoy, Aing Asgar, rasa hadinya. Aduh, pokoknya mau kumesa Dayana AJP ah.
0: Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Ah, Gocin metegaduh AJP, kamu AJP, weh.
0: Haturun Ahasannya.
1: Sami-sami.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, asik-asik goyangnya prung ah, go, goyang.
0: Terpesona langsung digoyang, spesial buat Nenek Putri dan juga Kang Yus.

Mega Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

udah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Setuh! Setuh! Sokelat si leh! Konsling lucap kalupur. Syukur akan cecek karena dada si jelek. Yuk!
13: Temukan teras si konsling.

0: Warga Dania mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Begadang Dahlia di dia ye, bareng Jaya Putra.

digoyang kemari, mari kita masih bareng AJP, kasih bareng-bareng ya. Waalaikumsalam, Mama Irma di Sumedang hadir, AJP langamnya pengen Arjun. Bentar kita lihat semuanya, gocinya buat Anu KCP, semangat terus katanya, amin. Mama Ibu apa kabar juga hadir, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di Soreang ya. Mang Ayi juga hadir yang ada di Cigadung, Cigadungnya pengen gulali aja. Digoyang bukannya buat Teisar, Umi Lila, Kang Genta, Bayuan, terus juga Arnold. Mas apa nih, Mas Tanto merenanya. Bukan Pasar Baros, Mang Cepi dan juga Mas Bang. Gocitnya buat Karparo, Laika Bakery katanya. Mulia Katapang juga hadir selalu setia sama Kang JP Nukasep Torok Berem. Siap-siap pergi dah lihat di 73.287.11.710 di Begadang Laper. Begadang Laper, langgam langsung puter.

0: 7000 2087 7110. Halo, begadang lapar.
1: Langsung.
0: Kang Yus atau Pak Iwan?
1: Kang Yus.
0: Kang Yus sehat, Kang Iwan? Kang Yus, di go.

0: apa dengan apa nih?
1: Doa suci Imam S. Arifin.
0: Apa?
1: Doa suci.
0: Doa suci.
1: Siap.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocin buat Margit Dahlia dan Teheli pada larang.
0: Atos.
1: Atos.
0: Hatur nuhun. Halo.
1: Ya.
0: Begadang lapar.
1: Begadang lapar, tanggam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang lapar.

Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.

101,5 dari pemenang yang sikasih. September SDAPA Station terus di Daria. 56 tahun Daria juara, semakin gelegar semakin juara. Tiga yang kemarin wargi Daria masih bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Daria sampai jam 3 pagi. Well, pastinya wargi Daria ya. Di 0811-222-1015 ada Ati Batulawang Ciwidey hadir AJP. Ada Mama Aminya juga hadir. Langgamnya pengen penantian aja digoyang, pengen buat JP sehat selalu, selamat bertugas ya. Sambil menemani sampai finish. Para pejuang subuh lancar gocinnya Pak, buat keluarga sehat-sehat katanya. Buat Mama Ami, AJP digoyang. Bunda Patinya juga hadir.

0: Sementara Cenah AJP Malangamnya terlalu mencintaimu. Au. Bocinnya buat pasar simpang dago aja pastinya ya. Agus Ketbon apa kabar? Bunga pengantin. Buat Abah Iwan, Bos Arisnya juga, buat Epo Rambo, Aboy. Aman Abadi, Kang Edit, Kang Lukman, Mama Ape, Bu Enjoy. Mas Elsa, Teratna, terus juga buat Genong, Mama Irma. Mama Aji dan juga semua warga dari Gocinnya buat AJP Aji. Yang mau telepon juga boleh banget warga Dalia di 7300-2871-710 warga Dalia. Ya, kembali Jaya Pucung informasikan buat warga Dalia. Sekarang sudah tanggal 28 September ya warga Dalia, berarti sudah tinggal 13 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dalia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Menangkan 2% 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi warga Dalia di lapangan Tegalega Bandung. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo,
0: Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Terus?
1: Gue paling kita.
0: Prung ah go go go goyang.
1: Prung ah go goyang.
0: Gustin PK poho iya. Remakor, remaja kolot. Mana Mbak Iwana? Kemana Mbak Iwana, Kang Gus?
1: Ari Mbak Iwana mah sebenernya istirahat. Sana malam Senin sih.
0: Awalnya lah liburnya itu mah.
1: Iya.

0: Digoyang langgamnya pengen apa, Kang Agus?
1: Yang tadi aja.
0: Nah, itu tadi teh?
1: Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin dari mana? Ada dua nih, ada Mirnawati atau Rita Sugiarto?
1: Bebas aja deh.
0: Beda soalnya langgamnya. Nih, dengerin ya, lamun anu beda nak ya. Bunga pengantin versi kalau Mirnawati dan juga Rita Sugiarto. Ini Rita Sugiarto nih.

0: Nanti Rita Sugiarto kan. Digoyang dulu buat siapa?
1: Ya, digoyangnya buat Mbah Iwan, Oza, Bos Aris, Epul, Abuy, Rambo, Kang Edet, Kang Aman Abadi, Kang Suhana, Kang Lukman, Kang Hasan, Agus Tibo, Katang, Ratna, Teimas, Teelis, Bu Eli, Teisar, Teyar, semualah.
0: Gocinnya?
1: Gocin? Gocinnya buat AGP aja.
0: Hatunun Kang Agus, panteng radio, panteng Dahlia,
1: enak-enak lagamnya.
0: Dahlia, Prongah,
1: Prongah, Gogoku yang.
0: Di belakangnya Kang Agus, luar jadi ada siapa lagi? Halo. Terima kasih Kang Agus. Di WhatsApp-nya ada TLI pada Arang juga yang baru bangun. Langamnya pengen kerinduan aja digoyang buat wargi Dahlia semuanya. Dan juga wargi Dahlia tercinta gocin buat Kang JP anu bagus. Semoga sehat selalu, sukses terus katanya. Amin. Terima kasih TLI ya. Salah satu artis yang bakalan menggoyang bersama wargi Dahlia nanti tanggal 11 Oktober wargi Dahlia ya. Ada Bungsu Bandung, ada Alam Bah Dukun, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band. Dan juga yang satu ini ada Ayu Ting Ting bakal kembali hadir. Bakal menggoyang dan juga mengguncang di acara Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Jangan ya deh, jangan sampai lupa nanti kupon dolar besar harus dibawa.

Galia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepduh.
14: Kamu kontras si kon.

0: buat Mang Ayi, Mang Ayi, Mang Ayi, Mang Ayi, cenah Mang Ayi, Gustin Agung nuju sibuk senanya, mani hebat sibuk wae, masya Allah tabarakallah ya. Goyang kembali warga Italia 73.000.28.7.11.7.10. Ada siapa lagi mau telepon? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, Burung Ah Goya.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh Burung Ah Goya.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh Burung Ah Goya. Asik atuh, udah.
0: Pohon wah, iya mannya.
1: Rumah ada, Mang Kasep.
0: Alhamdulillah, Mang Wawan. One, two, one. Tu Mang Wawan nyeri huntu.
1: Kang Wawan tu nyeri huntu. Cuma ada Mang Wawan masih.
0: Wah. Mang Wawan.
1: Kula.
0: Terus ngopi tajan.
1: Ada nama di tinju.
0: Nama di tinju.
1: Mohon.
0: Ada itu di Sanguan, cuk Mang Tomi.
1: Di Sanguan iya di bala-balaan.
0: Bala. Cik kopi jeng bala-bala.
1: Sore, sore.
0: Nah, ini mata subuh malam mungkin sore. Mang Wawan di gogo dulu biar semangatnya.
1: Iya, siap.
0: Siap, Mang Wawan di gogo asik.

0: Pun.
1: Boyong secangkir kopi.
0: Dari Joni Iskandar dari atau Joni dari Eep Asmara?
1: Iya, Joni Iskandar.
0: Eep Asmara atau Joni Iskandar? Buru dan seri ya, nganggapnya dari Eep Asmara atau Joni Iskandar?
1: Joni Iskandar.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang si Payun. Kanu nukaset rok berem, siatu alapet saputra putrinya mungun. Tas kango kapah haji di masa tinggal dameng. Kamas Yanto, Kamas Dion, Kakang Odet, Kakang Nana, Kang Iwan, tas obah Iwan, kango Kang Rukman. Terus kango Kang Onil Nasgor, ting sehat suar piat. Terus kango kateh Eripa Dararang, kateh Kokom Kolis, kan Nenek Putih sereng Kang Iusna, kateh Nopa, kateh Ila, kateh Ila. Terus kango kaku mesere wagi dahlia, ting
0: satu alam
1: piat sadayana, kum sadayana.
0: Kum, gocin.
1: Gocinnya, kango anu kaseh tuk berem, sapala putra ting sehat wal apiat, ting panjang umur, ting serezi kena, ting barokah.
0: Amin, panteng radio.
1: Panteng dahlia, enak anak lagangnya dahlia. Burung lah, go, go, go, go, go, go, go, go, go, ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belakangnya lagi wargi Dahlia ada siapa? Di 73.000.28.73.11.710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asiknya tuh goyang.
0: Udah sehat Pak Dirmansa?
2: Udah mendingan, dapat obat antibiotik mah.
0: Oke,

0: siang buat siapa, Pak Jermansa?
1: Buat nggak ditawarin Adam nih.
0: Biasanya Pak Jermansa masuk, ya ngikut aja. Ada bunga ya, pengantin,
1: ada yang ikut aja, ada yang enggak.
0: Ada terlalu
1: mencintai. Kalau Adamnya saya pengen ini, boleh nggak, Kang?
0: Boleh.
1: Pak Wawan Ngapra kan sistem kiri kopi. Nah, saya pengen kopi pahit kopi dari pahitnya. Rika Salim.
0: Udah disiapin, ya.
1: Iya.
0: Oke, digoyang buat dulu buat siapa?
1: Yang barusan ya, doanya Pak Wawan Ngapra, nuhun Pak Wawan lah mulai berangsur baik ya. Buat Ajay Pujung, selamat tugas, ada rahmat ridho Allah, rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Buat Pak Wawan Ngapra, buat Danu, Nada Dolar, Umi Lila, Mahaji Eha, Pia Pastur, Bu Memes, Bu Piti, Mang Oni Nasgur, Buah Batu,
0: Pia Pastur,
1: Asim Balon, Asim Mamen,
0: Amin.
1: Cau, Kibar, Kang Mansur, Mang Irin, kemananya? Terus Lukman Pasar Baru sama Mas Nanto, Mas Ion di Pacitan, Kokom di Holi, buat semua wargi Dali aja lah.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat Kang Jaya Pucung, Mister Alagena, si Orok Berim.
0: Siapa tuh Nuhun?
1: Atur Nuhun, Kang JP.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Dalia, enak-enak lagamnya Dalia, sih tuh, Brunga, go ya.
0: Mama Arul yang ada di Pusdai juga hadir, terima kasih. Mama Pebi di Sado Kalir Soreang juga hadir, AJP lagi hadir. Mang Ayi juga masih pantengin, lagi sibuk. Teri juga masih digoyang. Kang Agus, ini langgamnya ya, bunga pengantin spesial ya buat Pak Hidang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

dan dia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh alhamdulillah itu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng

Ya, wargi Dali yang mewakili sekarang mungkin lagi kesepian, lagi sedih, atau juga mungkin menemani wargi Dali yang kangen, rindu sama seseorang yang jauh di sana, wargi Dali ya. JP di sini hanya bisa menemani dan juga menghibur wargi Dahlia pastinya ya. Terima kasih Mama Ami, juga semangat terus Mama Ami. Ada Derry Kircon juga masih pantengin, Mama Arul Pusdai juga digoyang buat Nenek Putri dan juga wargi Dahlia semuanya. JP sehat, salawasna, amin. Kembali digoyang nih wargi Dahlia dan

0: terkendali ya. Di 73028, 7311, 710. Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam.

0: putar. Ah.
1: Sehat Umi.
0: Bagiannya hilang, gak langsung putar.
1: Sehat Mi, Mi sehat Mi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja sayang.
0: Iya, itu yang ku doa.
1: Iya dong, semuanya yang kita harapkan tuh yang penting sehat ya.
0: Iya dong, hidup betul. Itu adalah harapan.
1: Betul, ya jangan sia-siakan.
0: Iya dong.
1: Dan lupa sarapan.
0: Apa yang nikmat yang didustakan semuanya nikmat kalau sehat.
1: Ah, itu benar pisan.
0: Harus bersyukur, jangan mentang-mentang kita nggak punya apalah. Ngapain segala ada. Hari apalah, orangnya sakit.
1: Apalah.
0: Dan nikmat tuh.
1: Kita gogo dulu biar semangat Uminya. Okay. Ya. Di gogo asik.

0: pengen suratan.
1: Suratannya
0: Rinagi Pak Indra.
1: Suratan dari Diva Rina Indra.
0: Iya.
1: Oke, gocinya buat siapa?
0: Buat abang Tong Torok berempat keluarga bareng Nene Putri dadah Nene. Sehat-sehat.
1: Siap, atur nuhun.
0: Begadang. Sama-sama.
1: Begadang lapar.
0: Sangat langsung putar atur nuhun.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

0: Sik asik, September SCA pas station terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Kembali digoyang di wargi Dahlia, 73028, 73011, 710-nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia, asik atau perung, go.
0: Goyang! Goyang! Danu sehat, Danu.
1: Sehat aja, Pe.
0: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: Danu nuju naon ya?
1: Biasa we, iya mah karek bangun.
0: Kau karek bangun.
1: Kumaha aja, Pe.
0: Tuna naon, teku kumaha?
1: Sehat.
0: Sehat dong.
1: Walafiat.
0: Sehat walafiat, cager, bengras, goreng jerag.
1: Jag-jag goreng jag.
0: Terus?
1: Toib, semakin toib.
0: Aduh.
1: Kumaha dompet?
0: Dompet mah alhamdulillah, JP mah loba duit mah.
1: Alhamdulillah, JP mah tiap minggu oge komo isi sama kamarinya. Ayah, iu, ayah undangan.
0: Gimana undangan di mana? Undangan di saha?
1: Biasa sok aya undangan di
0: tenda biru.
1: Ah, ka mana atuh tenda biru?
0: Heh, nu kawin undangan nu kawin we unggul lomba.
1: Nu kawin lumayan aja pe mah da. Tiap minggu teh pasti.
0: Aya wae nya.
1: Aya wae.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak
1: soleh.
0: Anu teu soleh mah kumaha?
1: Dia telepon. Anu teu soleh mah anu nelepon ieu.
0: Nah, kunaon?
1: Bisa nama batur mah eca mah hari Minggu teh nangan duit. Ya jalan-jalan
0: TikTokan duaan ya.
1: Musik ka mana mata duaan we.
0: Musik na ka mana? Ieu na ka mana? Geus ieu teu geus beak ieu terus we. Kan bae nu penting mah naon Danu?
1: Nu penting mah sehat.
0: Sehat nu penting mah
1: bahagia.
0: Tapi belum tentu
1: sederhana.
0: Oh. Belum tentu anu loba duit oge bahagia.
1: Bahagia. Dan benar itu namanya tentu belum tentu orang kaya
0: bahagia.
1: Bahagia. Orang miskin tapi hatinya
0: ceria.
1: Ceria dan
0: bahagia. Hiji ditambah hiji.
1: Ayo sama dengan dua.
0: Kelulus. Aben we ngenog dinu dua ngenog.
1: Lagi itu anu-anu teu naik-naik mah.
0: Ya, dan pernah teu naik di sekolah?
1: Pernah SD.
0: SD teu naik.
1: Asalnya pernah SD sekali.
0: Kunaon itu belat ngerenya.
1: Belat tapi belagung.
0: Mesti naga hampurannya wargi dalianya punten ya mah. Hiji kedah dirukiah ku Ustad Andi meren ya mah.
1: Asalnya DP pas kelas tilu ke kelas opat.
0: Tuh pengen ya Pak Guru ngadang hukum.
1: Guru yang ini apa namanya?
0: Donat, kelepon. Yang ini apa namanya? Kue cucur.
1: Oh, kemana tuh kue cucur?
0: Pak Guru, Pak Ahmad Jailani ada di ujung berung tuh. Namanya pengen Mansur. Mansur S, nah. Lamun teu make S mah mau altiis AJP air mata perkawinan.
1: Mansur S.
0: Air mata perkawinan senadanu ieu teh kumaha?
1: Naon aya nana?
0: Langgamna menejigan curhat.
1: Digana mah curhat.
0: Digogol atuh Danu ah.
1: Hayu siap.
0: Sok atuh tati.
1: Atuh si tati leungeun di luhu, leungeun di handap.
0: Mesti marasat. Warga Dahlia marasat. Tapi kabuluan gitu juga
1: monyet.
0: Muhahehe.
1: Kemarin tak jadi mengekit tu.
0: Ini akan baik. Tu cek teli oge senami jadi hudang sebenarnya. Asal nyeri kulit beteng sebenarnya.
1: Dah iya anu nalaporan ke jika toa iya.

0: nu hiji deui teh.
1: Da danu ge seueur aya Bu Enjoy. Aya Bu Nayang Ceuk. Loba. Sok ka batu.
0: Lumayan aja penya ieu mah daha.
1: Nya.
0: Nu ngora eueuh atuh.
1: Terus
0: nen-nen atuh.
1: Nen-nen atuh nen-nen. Tasih nen teh ka mana nen.
0: Parawan-parawan eta teh parawan hungkul.
1: Parawan ujung berung jeung Ramako.
0: Parawan ujung berung.
1: Remaja kolot.
0: Eta na teh Arca Mani.
1: Bonus hiji danu bonus.
0: Naon?
1: Saha? Nenek Putri.
0: Ah, Nenek Putri.
1: Siap di gogola danu di gogo A. Danu?
0: Siap.
1: Siapnya?
0: Siap.
1: Siap di gogo.

0: Hayang langgam naon tuh Danu?
1: Langgam naon diharap ayah naon?
0: Oba.
1: Esok sebut ke.
0: Ayah hadirmu bagaikan mimpi.
1: Terus.
0: Ada secangkir kopi.
1: Terus.
0: Ayah kerinduan.
1: Terus.
0: Ayah terkesima.
1: Terus.
0: Nggak sakit tuh.
1: Eta weh yang kerinduan atau AJP. Indiana.
0: Ah mau beja-beja.
1: Temenang request. Eta mana
0: temenang. Temenang di batur gitu temenang. Ya.
1: Wah di batu man nyempa-nyempil gitu ya.
0: Cuman di AJP hungkul kan?
1: Tah, eta cuman AJP hungkul. Tapi mah program itu ayah. AJP mah ayah.
0: Tiga go ahas. Ya mending cong curhat wae di tiga teh.
1: Curhat dah emang itu nama enak AJP mas apa ada tuh. Mau di iya mah lah, mau di na.
0: Paket komplit.
1: Paket tak komplit mah keranjang kuning. Hah? Paket komplit namun dina eta mah keranjang kuning.
0: Keranjang kuning. Cek teh Eli nuhun cerat Danu ceratos ieu ngadukung langgamna teh Eli pada lama.
1: Sami-sami teh Eli sing sehat-sehat teh Eli nya teh Eli teh anak teh nuju sakit kaki. Sing sehat teh Eli ah. Hayu urang ieu urang.
0: Danu.
1: Woi,
0: aya bunayang ceuk.
1: Bunayang ceuk masuk. Salah dengar.
0: Kunaon cenah?
1: Nah, biasa budayang sama eta sana.
0: Naon?
1: Yang neangan. Neangan kedai.
0: Naon boga hutang? Naon jual boga hutang? Ya sakit emas rence mah nyawe.
1: Masuk hutang kan AJP.
0: Alusnya.
1: Alus AJP mah enak kontrakan di mana mana. Tiap hari oge cek menang lah duit.
0: Saha?
1: Budayang se, semagi berikan ongko eta mah.
0: Anu nanya ya.
1: Apura bunda
0: hadir sena bunda
1: apura
0: sena itu
1: JP asup ke
0: kamu alwe nama dekira gocin sena
1: gocin
0: gocin
1: mana ya mah langgam langsung puter
0: gocin lah ya dudunya teh
1: gocin akan ngewargi Dahlia Sadayana
0: dari A sampai juret
1: dari A sampai J sarang penyiarna kasep ti orok berem
0: sak
1: kasep ti orok berem AJP
0: saha?
1: AJP Jaya Pucung.
0: Begadang lapar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-50.

juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Baisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Ibu Teteh Rohma di Garut.
13: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
13: Kumaha kaosna, Bu?
12: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
13: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
12: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kacanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
15: Kamu kontras si konsling alalana. Unga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.

asik. Satu kosong satu koma lima dari PM menggoyang sik asik. Masih bareng AJP no konsep torok berubah kita ya. Jadi laga kira kenang, tulis saja kira kenang. Langgam yang difavoritkan oleh Tete Astriani yang ada di kawasan Majalah.

0: mau ini cenanya mau puasa senaja, mau sahur cenah Senin Kamis, iya mudah-mudahan lancar sadayananya. Halo Begadang Dali ya.
1: Asik atuh burung ah go go go go ya.
0: Alah ieu nu ngalindur kene jo langsung iin diaan cenahnya. Ya Astriani, sehat ya Astriani.
1: Alhamdulillah sehat ah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah. Atos meser ya Atos tanya, Atos tes Astriani mah ya di majalah.
1: Udah.
0: Kedek ini tadi di jam 4 merenanya, tadi itu ke dia teh merenanya. Jadi jalan santai nanti di majalah ya, ke Tegalega. Kedek neangan AJP mual di tanggal 12.
1: Bade atum nih.
0: Billy,
1: pengen ketemu.
0: Pengen ketemu sama siapa? Sama Sansan.
1: Sama AJP.
0: Nang, ajeng mulai.
1: Sama si Gemoy udah, sama Putri Barbie udah, sama Baby Alia, sama Kak Adri. Yang belum sama AJP, sama Ranti yang belum teh. Yang lainnya udah ketemu semua.
0: Masa?
1: Iya, udah beberapa kali ke Dahlia.
0: Yang paling susah adalah AJP.
1: Iya, atuh dah, benar kamu mut.

0: Salamnya dukungannya nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, ini salam kenal cenah dari Pak Tatang Suherman, Cisarante dan juga Kang Agus Catbon Cibaduyut, cenah Teh Astriani, cenah.
1: Waalaikumsalam.
0: Atos.
1: Ajep.
0: Bulan. Halo.
1: Tuh kenapa enggak ada?
0: Ah iya, ieu cek saha, Rai.
1: Wayang ih.
0: Naon?
1: Waktu malam Sabtu wayang, malam Minggu wayang. Waktu malam Sabtu kan harusnya terakhir AJP.
0: Kira?
1: Ya. Malam Sabtu kemarin.
0: Ayah, iya sok tongang lindu Rai di dia.
1: Wayang ih.
0: Eta mah kamari Minggu, anjeunna mah sok ngalindur. Nah.
1: Emang kemarin malam Minggu juga ada, terus malam Sabtunya juga ada wayang.
0: Taros kabar kita lihat ya, tong ngadi-ngadi ari di dirimu. Sadar ya. Gocin.
1: Ngalindur gitu.
0: Ngalindur geus ah gocin. Buat
1: AJP aja.
0: Sok ngalindur awal. Ya lamun awal mah pasti digentos temen ke Tommy. Berarti ranti gitu. Tangke minggu harap. Minggu harap. Mungkin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu awal AJP.
1: Kenapa?
0: Tuh cek TL lagi ngalindur. Cina didinya mah. Tuh si Danu, TL, Tenopa. KB tuh kalaromen tuh. Sabtu mah aja AJP. Cina Astriani nu awal. Ngalindur. Panteng radio. Panteng Dahlia
1: ya, enak-enak langgamnya from A go go go go ya.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

Apaan? Warga Daria maaf nih harus langsung digoyang sama AJP, langsung dipotong. Warga Daria terima kasih pokoknya buat semua yang udah pantengin AJP ya. Insya Allah ketemu lagi di besok Warga Daria ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp, sudah telepon, sudah on air ya. TLI, Tenopa, Kang Danu, Kang Tatang, Kang Agus, semuanya Warga Daria ya. Amenita Karasa, senang aku benar baru bangun. TLI udah, TLI mahnya sok te, iya, pada gong nges, atau kerinduan tadi, kan si Danu sedang ngadukung, sedang TLI, abis sedang belum langgam, tadi ku Danu, pas begadang lapar, kerinduan, tata TLI, apa nges, nini, Warga Dahlia. Nuhun semuanya Warga Dahlia, Kakang Denis juga itu nuhun, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perung, ah, gugu, yang selingkuh.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Hiangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eks

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
8: Ihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
10: Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Comics Herbal.

0: Komisir Bal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

Udah lihat, saksikan penampilan saya.

0: Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama, berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Radio Dahlia 101,5 FM dari Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung, hari ini, hari yang ke-16 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Setiap hari Senin sekarang, Selasa, Rabu, dan Kamis kita bersama dengan Ustaz Andi Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyib thayyib semakin thayyib. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Allah telah mentakdirkan kita untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk seluruhnya, semuanya ya, ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, senantiasa ada di dalam kucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita saleh dan saleha, sehat wal afiat, rizki kita halalan thayyibah barokah dan melimpah ruah. Insyaallah kehidupan kita bahagia fitunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua warga yang sudah siap bergabung mendengarkan dan bersama di acara Obsesi Pagi, Pak Agus dan Ibu Itih yang ada di Jalan Mung juga di Bulia, Uni di Karapitan juga kemarin. Ketemu Uni waktu kita pulang hari apa tuh Ustaz? Yang kita mau berangkat naik bus. Dan juga ada sudah ada Ibu Ica Bubur Tahu, Ibu Entin Kebon Gedang, Ibu Tika Sartika, Abang lihat di ini aja, Ibu Eti Wike, Pak Aman Abadi, Ibu Lilis Nur Laila, Neng Aryani, Kang Danu juga, Abi Haji Gunung Sembung juga di Cipadung 455, Ibu Suryati Nung, lalu juga Ibu Lia di Karapitan, Ibu Muti di Karapitan, Butati Empoy, Pak Mumu Mujahidin juga, ada Ibu Lili 55, Oma Lilis, Teh Ane, Kakek Agus Sudrajat. Terima kasih sudah bergabung dan kita hari ini karena azan subuh pada pukul 4:22 kita langsung saja Ibu Ani di Sukajadi juga Bu Sadia, Ibu Entin Rancaikek, Bu Cicin. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan mengangkat tentang tema kita
1: tentang belajar dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sudah, penting. Kalau sudah takdir nih.
1: Takdir nih, takdir wargi Dahlia ya. Kita belajar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tema bahan diskusi pelajaran kita hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesemangatan untuk mempelajarinya insyaallah.
0: Amin. Baik, wargi Dahlia, silakan nanti untuk kita diskusikan di 08112221015 nomor WhatsApp-nya. Nanti juga saat kita bergabung berinteraksi, wargi Dahlia bisa mengikuti juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08112221015 di Facebook dan juga di TikTok Radio Dahlia. Persiapkan saja dan inilah belajar dari takdir Allah oleh Ustaz Andi Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Abu.
0: Terima kasih, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimaniyallahi wa iyyakum. Sambil menemani wargi Dahlia yang mungkin saat ini ada yang sedang melaksanakan santap sahur wargi Dahlia ya. Kita akan coba berbicara, membahas tema kita berkaitan dengan belajar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Wargi Dahlia rahimaniyallahi wa iyyakum, kita diperintahkan untuk mengimani takdir atau ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. yang sering kita kenal dengan qadha dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Qadha artinya takdir, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Misalnya kita ambil contoh alam semesta, pergantian siang dan malam itu merupakan qadha dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita lihat Al-Qur'an surat ketiga, surat

Penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud nyata yang manusia alami. Ketetapan ketentuan Allah sebagai wujud nyata yang dialami oleh kita selaku manusia. Misalnya perasaan sakit diuji, ya, seperti kita ambil contoh surat kedua Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti dan pasti akan aku berikan ujian kepada kita. Allah akan berikan ujian kepada manusia. Rasa takut, kelaparan, kesusahan, kekurangan, sandang pangan, gitu kan. Semua ini adalah yang namanya qadar. Ketetapan Allah sebagai wujud nyata yang dialami oleh manusia. Ingatlah ayahanda, ibunda, ikhtu fillah, a'azzakumullah. Semua yang terjadi di atas permukaan bumi, semua yang terjadi di langit, semuanya atas kehendak, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali menjadi takdir kita. Saat takdir baik datang dirasakan oleh kita, maka pujilah Allah dengan mensyukurinya. Pujilah Allah dengan mensyukurinya. Mohon maaf, punten ayahanda ibunda. Terkadang kita fokus berdoa, ingat kepada Allah saat dalam keadaan susah. Betul apa benar? Akui saja. Ketika susah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kecewa, lagi sakit, lagi gelisah, lagi punya kabutuh, selalu berdoa kepada Allah. Tapi subhanallah, selalu lupa saat kita merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah arahan kepada kita. Bila doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, bila kita ingin mendapat perhatian dan pertolongan dari Allah secara khusus, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, berdoalah kalian saat kalian berada dalam kebahagiaan, maka pada saat kesusahan Allah akan menolong kalian. Jadi ketika kita mendapatkan takdir baik, kenikmatan, pujilah Allah dengan mensyukurinya. Sampaikan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari rasa syukur terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan bila takdir yang buruk ini datang dialami oleh kita, takdir buruk, takdir yang tidak baik, kenyataan berbeda dengan keinginan, berlawanan arah dengan apa yang kita inginkan, ikhwatu fillah, bila takdir buruk ini datang kepada kita, maka yakinilah takdir ini, ketetapan ini merupakan ketetapan Allah yang pasti mempunyai hikmah dan pelajaran untuk kita. Yang walaupun terasa sakit, terasa pedih, yang walaupun proses jalan keluarnya ataupun hikmahnya berlangsung sangat lama. Karena ingat, hikmah dari sebuah takdir ini tidak bisa simsalabim ada kedabra secara singkat kita ambil hikmahnya. Takdir yang Allah tetapkan kepada kita, perlahan tapi pasti Allah akan bukakan hikmahnya kepada kita secara perlahan-lahan, ikhwatu fillah. Maka bersabarlah yang disertai dengan doa kepada Allah, agar Allah berikan kekuatan dan keikhlasan dari takdir yang buruk yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Semua ketetapan dari Allah, ini catatan penting untuk kita ya handa ikhwatu fiddin azakumullah. Semua ketetapan dari Allah untuk kita adalah baik. Awas. Semua ketetapan Allah untuk kita semua baik dan sungguh menjadi kebaikan bagi kita. Baik bagi kita dan sungguh akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Walaupun

terasa pedih, terasa perih, terasa sakit, kecewa, pilu. Walaupun semua itu terasa kurang enak yang diterima oleh batin kita, ingatlah ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, wargi dahliya, di balik itu akan terbuka secara perlahan-lahan hikmah untuk kita yakini. Allah subhanahu wa ta'ala, ibunda ikhwatu fidin azakumullah, yakinilah Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk kita, melebihi diri kita sendiri. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Maka belajarlah dari takdir-takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Bila kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan berbaik sangka kepada kita. Yakinilah takdir Allah adalah takdir yang terbaik bagi kita. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui, lebih tahu dari diri kita sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan takdir Allah baik maupun buruknya mampu kita ambil hikmah dan pelajaran agar kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah. Acuwajan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: belajar dari takdir. Begitu dari Ustaz Andi Abdurrahman yang pagi hari ini menjadi bahasan diskusi kita untuk kita bertanya nanti Uparki Dahlia. Kenapa sih?
1: Nah, gitu betul.
0: Yang ini. Jadi takdir, pujilah dengan syukur tadi.
1: Betul.
0: Apakah takdir kita tidak merasa bahwa takdir kita mendapat kegembiraan, keriang gembiraan, tapi tiba-tiba kita mendapat musibah juga itu takdir juga. Takdir, kadang-kadang kita mengeluh dan.
1: Nah, dan kita sholat dulu hari ini ya. Kita jeda dulu acara kita dengan melaksanakan sholat subuh. Insya Allah setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
12: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
11: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
12: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Bismillah, alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi di Radio Dahlia FM live dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kami juga siaran langsung di TikTok Dahlia FM Radio Dahlia. Ada Bagas Sirek sudah masuk, Dedeh Kurnia, Ibu Tini, terima kasih, Bunda Arthur sudah masuk melalui TikTok Radio Dahlia FM. Terima kasih banyak warga Dahlia. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Alhamdulillah, saat ini kita bersama warga Dahlia, kaum muslimin dan muslimah tadi melaksanakan sholat subuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fiddin, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, tentunya yang dirangkai dengan zikir dan doa kita semoga menjadi salah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita menjadi amal ibadah bagi kita dan tentunya doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi ayahanda, ibunda, wargi Dahlia yang berniat ingin melaksanakan ibadah umrah, wargi, keberangkatan kita di bulan Mei Juni 2027 ya. Persilakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi dengan harga promo wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kekuatan atas niat kita untuk menjadi duyufur rahmat, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berikan kemudahan di dalam rezeki kita. Allah berikan pula kesempatan di dalam waktu kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Kemudian juga wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kami mohon doa restu untuk putera putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putera putri yatim piatu asuh kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan dengan menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah. Insyaallah menjadi amalan jariah yang akan terus mengalir pahalanya hingga yaumil akhir nanti. Dan tentunya harta yang kita belanjakan menjadi harta yang dibelanjakan di jalan Allah dan akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di hari Sabtu sekarang wargi Dahlia ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawwabin ya, di hari Sabtu sekarang kita ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawwabin bertemakan fikih salat, sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah di hari Sabtu pada pukul 5 pagi setelah melaksanakan salat subuh sampai dengan waktu syuruq ya. Mudah-mudahan wargi Dahlia yang ada di sekitaran Karapitan, Jalan Mung, kemudian juga yang ada di Kosambi, Sadakeling, yang di Ancol, dipersilahkan wargi ya untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi di Masjid At-Tawwabin di hari Sabtu sekarang ba'da melaksanakan salat subuh. Bagi wargi Dahlia yang ingin melihat, menyimak sedikit ilmu yang kami miliki dari Allah, yang kami layangkan melalui video-video pendek, nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman dan TikTok Teh Bentang wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kesemangatan kita untuk mencari ilmu ya, karena ilmu yang kita cari, ilmu agama, pahalanya akan memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan surga. Man sahala ila tariqal ilmi sahalallahu ila tariqal jannah. Barang siapa yang bersemangat mencari ilmu ya, ilmu Allah, ilmu agama, maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi kita, kesemangatan, dan tentunya Allah memberikan taufik, kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Ibu Siti Nurmalia, Ibu Ipah ini, Mama Epa baru masuk, Bu Tati Empoy juga ada pertanyaan nampaknya, dan juga ini dari siapa lagi yang sudah masuk, ini Mama Ida, terima kasih Mama Ida. Lalu juga Ibu Ehak di Lembang, Ibu Nani di Soreang, kemudian Agus Yeni, dan ini dari siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya ini, ada 7388. Terima kasih, silakan untuk wargi Dahlia berdiskusi, kita ada pertanyaan di 0811-222-1015. Belajar dari takdir Allah. Begitu tema kita pagi hari ini, di awal pagi hari Senin ini, yang sudah masuk di TikTok juga ada Lia, mana ada Yusuf, terima kasih sudah bergabung juga, Oma Dinda, dan Ibu Ibu Kodim lagi, Tekoloti Iman. Aib saya pula, terima kasih. Kemudian Teh Laras, Tika Maharani, kemudian Diana Silva, Oma Haji, kemudian Ibu Sumi, Liani Rose, kemudian Neni Nur Aini, Cihoi Baret, kemudian Cikime, lalu siapa lagi? Mamah Kokom yang sabar. Eta sabar. Ini ada pertanyaan juga untuk Mamah Kokom yang ada di Ciwastra. Terima kasih banyak, dan kita langsung saja untuk keluarga Dai. Jangan lupa juga yang lagi sakit kita doakan.
1: Ya.
0: Banyak nih anaknya Pak Asmut juga sakit. Anaknya Asep Somantri. Emput juga kemarin tuh, aduh, saat kurang baik dua kesehatannya. Terus Renanya, cucu dari Mama Haji Nur Adi, kita doa dulu Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, azakumullah. Kita doakan dulu bagi saudara-saudara kita, wargi-wargi kita yang saat ini tengah diberikan ujian rasa sakit oleh Allah. Kita doakan bersama, semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Berikan kesabaran, ketabahan menerima ujian dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi kifarat terhadap dosa dan kesalahan, sekaligus menjadi wasilah terangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Amin.
1: Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Amin ya Allah, amin, ya, ya Rabbal Alamin.
0: Alamin.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Alhamdulillah, kita langsung menuju ke pertanyaan yang begitu banyak sekali sudah bergabung di acara obsesi pagi. Ini ada Ibu Kokom ya, di seputaran Ciwastra sama Abah Ade. Abah lah.

0: Kita harus belajar tentang takdir Allah. Kadang manusia umpamai menuju aja kesenangan, suka lupa mensyukurinya. Tapi umpamai menuju mendak kabingung, kesusahan, dekat sama Allah. Doa-doa sadayana di aos dugi ka teu karaos cisoca nyurucut subhanallah. Leres pisan Pak Ustaz, kumaha carana hoyong teras mengingat Allah kadang sok terpleset hilam.
1: Baik, masya Allah, ya luar biasa ya.
0: Redaksinya Bu Haji, aduh, masya aduh, Allah.
1: Luar biasa. Jazakillah khair untuk Bunda Hajah Kokom beserta Abah Ade yang ada di kawasan Ciwastara ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azakumullah, ayahanda ibunda wargi dahriya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebuah kondisi yang dialami oleh kita bahwasannya ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan berupa takdir Allah, kita terkadang lupa untuk mensyukuri dan memuji Allah Rabbul Alamin. Beda ketika Allah menampakkan dan menghadirkan sebuah takdir yang kurang berkenan sesuai dengan keinginan kita ya, kurang berkenan di hati kita, kesedihan, kegelisahan, rasa sakit dan kecewa. Lalu kita berdoa kepada Allah agar kesusahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kemudahan. Nah, ini warga dahli yang perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwasannya apabila dalam keadaan susah ingin segera ditolong oleh Allah, maka syaratnya adalah bersyukurlah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah kau limpahkan kepada kami, kesehatan, kebahagiaan, rizki yang melimpah ruah. Kita sering berdoa tentang kebahagiaan, maka saat Allah menimpahkan sesuatu hal yang buruk ya, menurut kacamata kita, maka Allah akan memberikan segera pertolongan kepada kita semua wargidah. Dengan syarat itu tadi, kita berdoa dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan susah, apalagi kondisi kita sedang bahagia. Apabila kita berdoa kepada Allah mensyukuri saat kondisi sedang bahagia, maka Allah akan mengingat kita pada saat kita sedang dalam keadaan susah. Nah, bagaimana caranya kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak cara ya handa ibunda, ikhwatu fillah, azakumullah, cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah kabar kepada kita berkaitan dengan orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Nabi ada dua. Yang pertama, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Itu orang cerdas. Kalau kita mengingat kematian, maka secara refleks keimanan kita akan menjadi imam dalam kehidupan kita. Kalau iman sudah menjadi pendamping dalam kehidupan kita, kita akan mudah untuk menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan dunia ini adalah sebagai apa? Sebagai antrian kita untuk menjumpai dengan yang namanya hari akhir kita, yaitu kematian. Maka orang yang cerdas ini adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Yang kedua, orang yang cerdas ini adalah orang yang senantiasa sibuk mempersiapkan, memperbanyak bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengingat kematian, lalu yang kedua kita sibuk untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah alam dunia, maka hidup kita akan fokus untuk memperbaiki aib kita, lupa untuk mengorek aib orang lain, sehingga hidup kita akan menjadi tenang. Dengan dua hal ini, ikhwatu fillah, hidup kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih Bunda Jakokom, Pak Haji Ade. Ini selalu kalau ketemu mengasyikan sekali.
1: Masya Allah.
0: Bu Dede di Bojong Emas, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di konveksi Bojong Emas, Badai Tumaros Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Ayanu ngadamel bumi di daerah abdi, di atasna nganggo kubah seperti masjid, teras di pinggir kubah. Nah, aya patung kuda, kumaha upami kitu Ustaz.
1: Baik. Subhanallah.
0: Patung kuda. Patung kuda. Patung kuda. Patung kuda. Patung kuda.
1: Patung kuda.
0: Patung kuda.

0: Masya Allah. Baik, jazakillah khair untuk bedah Jadede di Konveksi Bojonggold ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah, Rasulullah memperbolehkan, agama memperbolehkan kita membuat rumah sebagai naungan, sebagai tempat untuk berlindung dari panas, dari hujan, dan menciptakan ketentraman di dalam rumah. Ingat wargi dahlia, di dalam ajaran kita ini begitu selektif, begitu mendetail, termasuk di dalamnya dalam kondisi rumah. Rumah itu kata Nabi, jaidu buyutakum fi tilawatil Qur'an, jaidu buyutakum fi shalah, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, hiasi rumahmu dengan salat-salat sunnah, gitu kan? Sehingga jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Yang namanya kuburan itu adalah tiisen wargi dahlia, tidak ada sesuatu hal yang bisa mengundang keberkahan. Nah, tugas kita ketika kita diberikan rezeki oleh Allah bisa membangun rumah kita, maka jadikan rumah kita ini sebagai baiti jannati. Surgaku adalah rumahku adalah surgaku. Sehingga di dalam rumah yang tempat tinggal kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesemangatan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi untuk mewujudkan rumah yang aman, rumah yang nyaman, penuh dengan keberkahan, maka agama memberikan rincian kepada kita. Salah satu di antaranya adalah jauhi hal-hal yang bisa menghalang atau membentengi dari keberkahan yang dibawa oleh malaikat atas izin Allah. Karena setiap malaikat akan menjumpai, mendatangi rumah itu dengan membawa keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, yang di dalamnya orang-orang yang senantiasa apa membaca Al-Quran, termasuk ada gelak tawa dari anak-anak yatim, orang-orang miskin. Di situ akan turun keberkahan. Tetapi keberkahan Allah tertolak apabila kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antaranya ada patung-patung menyerupai makhluk hidup, dan ini menghalangi malaikat untuk menurunkan rahmat pada tempat itu. Termasuk di dalam rumah kita ada patung-patung, baik itu patung hewan ataupun patung manusia, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk dihancurkan, disuruh untuk dihilangkan, ditiadakan dalam rumah kita. Karena sesungguhnya patung-patung itu menjadi salah satu hal yang bisa menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau misalkan di depan rumah kita ada yang seperti itu, kalau berkenan berikanlah sesuatu nasihat yang baik kepada mereka. Tapi kalau kekeh peteke itu bukan urusan kita. Tapi yang menjadi urusan kita yang penting adalah kita mengambil hikmah dari belajar dari agama, bahwasannya patung-patung yang berada di dalam rumah itu akan menjadi penghalang diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para malaikat. Gitu Bunda Haji ya. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Ibu Haja Dede di Bojongmas. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Begitu luar biasa awal, karena beberapa hari kita tidak siaran. Ustaz Andi Abdurrahman, ini ada Rizka Cahya, Deden Casia. Terima kasih juga untuk Astri. Lalu juga ini ada Risan Hari Zain, kemudian Nurul Komaril, Nurul Arifin, Ustaz Nurul Arifin, anggota DPR yang kuning itu, Ustaz. Nurul Arifin, Ustaz. terima kasih Nurul. Kemudian Bude, ada Nyi Ici, kemudian Teneng Sarijadi, Teh Mira juga di sama Kang Haji Cecep di seputaran Pasir Koja. Kemarin Abang ke daerah dinya. Biai, kemudian Gilang Rabadan, ada Saifuddin, ada Nido, ada Lilis, anak kemudian anak rantau, ada Pikachu. Ini nama-nama akun dari di TikTok nu jam-jam Ustaz. Di sini ada Pokemon. Kemudian Anggi, Deden Sarif, Nurlia Siti, The Love Kimji. The Flower Kimji, kemudian Mama Hajah Nur Adil, ada Pak Salim Selma, kemudian ada Ade Lilis, Raska Ciade, kemudian Happy craft. Nah, ini membuat pria, apa namanya, kerajinan craft.
0: Kerajinan.
1: Baik, kita lihat yang pertanyaannya sudah bergabung berikut ini ada Bunda Haja Puspa ya, di Mandala Jati. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Nah, ini dari Mandala Jati bertanya, jika terjadi gempa bumi, lahar dan gunung meletus dan angin topan di suatu lokasi merupakan kadarullah, apakah pertanyaannya merupakan kadarullah, apakah pertanyaannya peringatan teguran dari kesalahan manusia pada lokasi tersebut, pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua, apakah kematiannya menjadi syahid jika kadarullah menjadi korban bencana alam, dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Matur suwun sangat nggih.
0: Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan dari Bunda Puspa, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini dan semua yang terjadi antara langit dan bumi, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini, setiap kejadian yang kita alami itu merupakan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakini itu. Gempa bumi ataupun secara umum bencana alam, semua adalah merupakan ketetapan, ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini, jangankan masalah yang besar, daun yang akan jatuh saja minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh saja merupakan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa kehendak Allah tidak mungkin akan terjadi. Itu harus menjadi dasar, pondasi paling penting tauhid kita tentang masalah ketetapan atau takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi ini akibat dari tangan-tangan manusia. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, salah satu di antaranya penyebabnya adalah tangan-tangan manusia. Maksud dari tangan-tangan manusia ini bisa secara zahir menebang pepohonan, gitu kan? Terjadi ketidakseimbangan akan ekosistem yang ada di alam, ya. Itu menjadi salah satu di antara maksud dari tangan-tangan manusia. Kemudian maksud yang kedua, disebutkan tangan-tangan manusia adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kita ambil contoh hadis riwayat dari Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, bahwasannya ketika pedagang mengurangi timbangan, maka Allah akan kirimkan sebuah apa? Sebuah ujian berupa hari atau keadaan paceklik, atau misalkan kemaksiatan yang sudah merajalela di mana-mana. Maka Allah tahan dulu hujan, gitu, sampai Allah memberikan peringatan kepada mereka dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini menjadi peringatan Allah? Peringatan dari Allah untuk manusia yang telah membuat kerusakan di alam dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya dalam sebuah daerah, sebuah tempat, di sana tercampur antara orang yang beriman dengan orang yang berbuat maksiat, lalu subhanallah semua orang di sana, baik yang bermaksiat maupun orang yang beriman, terkena musibah itu, gempa bumi semuanya wafat, terkena banjir semuanya meninggal dunia, lalu apa yang terjadi? Hal ini pernah terjadi dan ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kondisi manusia ketika mendapatkan musibah dari Allah, ujian dari Allah? Semua manusia itu kan tidak semuanya melaksanakan maksiat, ada orang-orang di antara mereka yang beriman, tetapi oleh Allah diratakan semuanya, wafat semua. Bagaimana ceritanya bagi orang-orang yang beriman? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nanti kelak di hari kiamat Allah akan memisahkan mana yang beriman, mana yang kafir atau yang berbuat maksiat. Yang beriman, kematian itu termasuk kematian syahid, wargi Dahlia. Kenapa? Karena didasari dengan keimanan. Kalau orang tanpa iman, kalau orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, lalu terkena musibah banjir, wafat. Terkena gempa bumi, wafat. Terkena reruntuhan, wafat. Tanpa ada dasar iman, itu namanya mati dengan sia-sia. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan di akhir zaman itu, wargi Dahlia, di akhir zaman seperti kita ini, banyak terjadi manusia yang wafat secara tiba-tiba. Maka beruntung bagi orang-orang beriman, itu merupakan kasih sayang rahmat dari Allah untuk mereka. Allah memperkecil dosanya dan memperbesar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang yang kafir, dengan kematian yang tiba dengan membawa pikulan maksiat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda ya? Wallahu taala
1: jazakumullah khairan. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk yang mau bertanya langsung di nomor 0811-222-1015 tentang belajar dari takdir Allah di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Yang sudah bergabung juga di TikTok ada Ibu Eti, terima kasih juga ada Shani, lalu juga ada siapa lagi tidak berhenti Ustaz ini, Kang Deden, juga ada Pipik. Terima kasih untuk Bungsu 08 dan ada Ambu Hani. Terima kasih Ambu Hani sudah bergabung juga. Ada Lula dan ada Time. Oh maaf, Timi. Kemudian Holis, kemudian Amang Ian Bakso Neglasari. Juga ada siapa lagi yang sudah bergabung ini? Kang Opik juga terima kasih. Hana Sofia. Lalu ada Rahmat 1970 dan ada Diambi, kemudian Niati, terima kasih sudah masuk di TikTok Dahlia FM. Ada Siska, ada Undang Cisaranten, Nuriskia Putri, kemudian Pakrin, dan ada Parit, ada depan Depon Hadijah wargi Dahlia. Kalau ingin bertanya yang di TikTok ke WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini pertanyaan dari siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya. Sudah begitu banyak sekali. Ada Pak Solihin 22. Matur suwun sangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat ya. Kemarin Kamis pagi kita pertemuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Ada hadis yang menjelaskan begini Ustaz. Tolabul ilmi firarot firodatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kalimat di depan kan tolabul ilmi, tapi ada yang ngeyel, ngeherikan itu, mengatakan tolabul ilmu, ya betul, yang mana Pak Ustadz, itu semakin toyib.
0: Nah. Baik, jazakallah khair untuk Ustadz Salihin ya, yang kemarin sempat alhamdulillah ketemu. Atas izin Allah.
1: Sayang kita tahu sudah meluncur sih.
0: Jadi gak bisa ngobrol banyak ya, karena ada urusan penting yang harus kami jalankan wargi Dahlia ya. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Salihin yang bertanya masalah tentang talabul ilmi. Hadis tadi adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman bagi kita, perintah bagi kita untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seseorang kaum muslimin wal muslimat, laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk talabul ilmi di sini adalah secara umum talabul ilmi adalah mempelajari, belajar ilmu agama. Talabul ilmi mempelajari ilmu agama. Secara umum kita diperintahkan untuk membaca, iqra. Berarti kita harus faham tentang ilmu, baik ilmu secara lahiriah dunia ya, seperti ilmu yang ada dunia-dunia pendidikan secara formal, itu menjadi bagian dari talabul ilmi ya, menjadi talabul ilmi. Nah, kita belajar ilmu fisika, kita belajar ilmu biologi, kita belajar ilmu matematika, dan belajar berbagai macam disiplin ilmu dalam dunia ini wargi Dahlia, dengan berbagai macam karakteristik ilmu itu sendiri. Dan di dalamnya kita mempelajari dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak faham menjadi faham. Kalau kita wargi Dahlia dicermati, mencari ilmu yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, yang menjadi pokok utama kita adalah belajar ilmu agama dulu. Belajar ilmu agama dulu. Tanpa belajar ilmu agama, subhanallah, dikhawatirkan tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu dunia saja, berapa banyak ahli-ahli barat yang memiliki IQ lebih dari 200. Sekian banyak ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan barat yang dunia pun mengakui akan kecerdasannya. Einstein misalnya ya, kemudian ada David Ricardo, kemudian juga ada yang namanya Adam Smith ya. Itu adalah salah satu di antara apa? Di antara ilmuwan-ilmuwan barat yang melahirkan disiplin ilmu. Tapi subhanallah, ilmu yang mereka pelajari tanpa ilmu agama buta, wargidahnya. Buta. Maka kita bagi orang beriman oleh Rasulullah

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, selain kalian belajar ilmu agama di alam dunia ini sebagai bekalmu untuk kehidupanmu di alam dunia, dibekali juga ilmu untuk dibawa dan akan menjadi penolong kita kelak di yaumil akhir, yang namanya ilmu agama. Maka bersungguh-sungguhlah kita belajar ilmu agama. Kita ambil contoh, apakah seimbang ilmu yang kita pelajari, ilmu pendidikan formal dengan ilmu agama? Secara nyata lebih banyak mempelajari ilmu formal daripada ilmu agama. Ilmu formal 12 jam, 8 jam minimal di sekolah. Tapi ketika belajar ilmu agama, subhanallah, ini luput dari perhatian orang tua kepada anaknya, luput perhatian diri kita untuk diri kita sendiri. Yang penting belajar di sekolah selesai, belajar di bangku kuliah selesai. Tapi di luar itu terkadang kita sibuk dengan hal-hal yang meracuni batin kita, meracuni kehidupan kita, bahkan merusak ilmu yang kita pelajari dengan tidak mempelajari ilmu agama. Makanya dengan thalabul ilmi di sini secara umum, ya belajar ilmu agama juga belajar ilmu pendidikan, pendidikan formal, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi siapa? Bagi orang-orang beriman, ketika belajar ilmu fisika, dia akan merasakan apa? Oh, betapa besarnya ilmu Allah tentang masalah apa? Masalah ilmu fisika. Misalnya tentang berat, tentang volume, kan dipelajari oleh fisika. Belajar ilmu biologi, oh tentang peredaran darah. Kalau tanpa dipelajari ilmu agama, mohon maaf, itu hanya mempelajari, oh siklus darah ini begini, dari A ke B, dari B ke C begini. Kalau dengan ilmu agama, selain mempelajari ilmu biologi perputaran darah misalnya dalam batin kita, dalam jiwa raga kita, maka dengan ilmu agama akan apa? Akan timbul rasa syukur kita dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ketika mempelajari ilmu alam misalnya, mempelajari ilmu alam, bumi ini, bulat segala macam, lalu tanpa agama, mohon maaf, buta wargi dahlia. Kalau misalkan kita mempelajari ilmu bumi dan belajar ilmu agama, di sana akan mempertajam keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama dan ilmu dunia ini wajib untuk dipelajari oleh kita. Terutama ilmu agama wajib hukumnya, dan menjadi dosa besar apabila kita tidak mau bertolabul ilmi. Gitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan dapat difahami oleh warigidal semuanya. Wallahu taala bisawab.
1: Ada juga yang belajar ilmu agama luar biasa Ustaz dengan titel sarjana, tapi kadang-kadang buat semacam bendera untuk mencari sesuatu urusan dunia.
0: Nah, baik. Bagus.
1: Ini sering aku jumpai dalam kehidupan.
0: Subhanallah. Gini, Bang Hajabul, warga Dahlia.
1: SAG, Dr. Andos, Ustadz itu teh.
0: Baik, warga Dahlia. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah ta'ala, ada tiga tahapan orang yang
1: belajar. Sarjananya sarjana alam gaib, kita Ustadz.
0: Ada tiga tahapan nih, warga Dahlia nih ya. Bagi orang yang belajar ilmu, baik ilmu formal, termasuk ilmu agama.
1: Kelihatan gak dari perilakunya?
0: Ada di sini nanti bang. Okay. Ada kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada tiga tahapan orang dalam belajar ilmu. Yang pertama, paling dasar nih, ketika mempelajari ilmu agama, dia ujub dengan ilmunya.
1: Penghebatnya aingnya.
0: Nah, merasa diri pangpinterna. Merasa diri saya bisa, saya akan menguji seseorang. Nah, ini paling dasar ilmunya.
1: Rek diadu jeung aing gitu.
0: Itu paling dasar kata Ibnu Qayyim. Ujub dengan apa? Dengan ilmunya. Padahal ilmunya kecil, sedikit. Nah, satu nih. Lalu dia kalau misalkan dia berhenti di sana, bahaya ini. Akan termasuk dalam orang yang sombong, merendahkan orang lain, ujub, bangga terhadap ilmu yang dipelajarinya. Padahal tong kosong guring nyanyinya, kata orang bahasa Indonesia. Kata ilmu Imam Al-Jauziyah, ini tahapan yang pertama. Belajar ilmu agama, tetapi dia sombong, angkuh, ujub atas kelebihannya.
1: Lagi banyak penggemar ya.
0: Inginnya berdebat. Ingin selalu berdebat, ingin selalu apa?
1: Tepuk tangan dan pujian.
0: Ah, seperti itu. Ini paling dasar. Lalu kalau dia terus belajar ilmu agama, naik pada tingkat yang kedua. Apa tingkat kedua? Tingkat kedua ini dia memahami tentang ilmu itu sehingga banyak diam. Kalau ditanya, dia menjawab. Kalau kalau tidak bertanya, dia diam. Karena apa? Karena dia merasa ilmunya kurang.
1: Kayak ilmu ulama-ulama di pesantren itu dia.
0: Diam. Banyak karena tahu, saya adalah ilmunya kurang. Nah, kalau terus belajar, naik pada tahap yang tertinggi, kata Ibnu Qayyim. Apa yang tertinggi? Dia merasa bodoh di hadapan manusia karena ilmu Allah begitu luas. Sehingga tawadu yang ia miliki. Nah ini tahap, tiga tahapan ini mana diri kita? Termasuk nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Mudah-mudahan kita berada di nomor dua dan nomor tiga insya Allah. Gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Pak Solina turun, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih dan kita langsung ke pertanyaan Pak Entis Ajuba apa Ayuba ya di sini.
0: Ya,
1: Pantis. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Abdi teh kawit nama tiasa ninggal Ustaz. Ayeuna tos teu tiasa ninggal bade 10 tahun. Ya tetos takdir Allah atau nabi teguran Allah sadayana dosa-dosa abdi Pak Ustaz abdi nungewa borongkali Pak Entis hadir
0: nungewa. Masya Allah khair, oh, siap jazakallah khair.
1: Ini tadi pertanyaan yang ini lama terpendam tapi ini belajar dari takdir Allah nih Pak Entis, coba kita baik. Dengar
0: insya Allah ya jazakallah khair untuk Pak Entis, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Jawajal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, tadi kami sampaikan semua yang terjadi di alam dunia ini, terutama wujud nyata yang manusia alami, itu adalah qadarnya dari Allah, termasuk ketetapan, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa Pak Entis. Satu, takdir dari Allah. Lalu ketika takdir buruk dialami oleh kita, kita ingin melihat tetapi oleh Allah dihalangi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat, wargi dahlia, ini bukan takdir buruk dari Allah. Allah maha mengetahui ya diri kita melebihi diri kita sendiri. Sekali lagi, Allah maha mengetahui yang terbaik untuk kita melebihi diri kita sendiri. Ketika Allah mencabut kenikmatan mata, ini kenikmatan mata ini wargi dahlia, kenikmatan yang luar biasa ya. Mata ini wargi dahlia yang banyak mendatangkan nikmat dari Allah. Melihat indahnya alam, melihat nikmatnya bagaimana pemandangan, nikmatnya bertemu dengan orang-orang terkasih, itu dengan mata. Lalu tiba-tiba oleh Allah dicabut yang tadinya melihat, sekarang tidak bisa melihat. Ini takdir Allah yang maha baik dan Allah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Apa itu? Walaupun terasa sakit, pantis, walaupun terasa pilu, kita tidak bisa melihat, tapi ingat takdir Allah, takdir yang terbaik bagi kita. Satu, Allah ingin menyelamatkan mata kita dari hal-hal yang buruk. Allah ingin menyelamatkan mata kita dari hal-hal yang buruk. Tapi Ustaz, saya ingin melihat di alam dunia, masih ada peluang. Masih ada peluang bagi orang-orang yang di alam dunia yang Allah cabut nikmat matanya sehingga tidak bisa melihat, ada waktu peluang untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Nanti di akhirat. Tapi di akhirat hebatnya nih Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam surat Thaha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan aku berikan, kata Allah, kehidupan yang sempit. Dan Allah akan bangkitkan di hari kiamat mereka dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik. Di akhirat dibutakan oleh Allah. Kenapa? Dia tidak mampu melihat dan bisa mengambil ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Pantis boleh jadi Allah ingin menyelamatkan mata kita sehingga dihindarkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah dari mata kita. Yang kedua, dengan ditutupnya mata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah akan menyelamatkan mata kita, yang kedua Allah akan mencabut apa? Mencabut fitnahan hisaban dari mata kita. Karena mata ini akan menjadi, akan menghisab diri kita sendiri. Bukankah begitu dalam Al-Quran, surat Yasin, surat Al-Hajj, akan diminta pertanggungjawaban. Dan Pak Enti salah satu di antaranya, mata itu tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi penolong. Bahkan menjadi penolong mata itu kelak di akhir akhir. Maka berhusnuzonlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dengan kesabaran itulah boleh jadi Pak Entis itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam surganya paling tinggi. Mohon maaf, kata Nabi, ada seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah pada surga yang tinggi, tapi amalannya biasa-biasa saja. Lalu bagaimana caranya nih? Karena Allah telah mendakdirkan, insya Allah ya, pantis berada di surga yang paling tinggi. Sementara amal ibadah pantis biasa-biasa saja, bagaimana caranya nih supaya pantis bisa naik ke surga yang paling tinggi? Allah turunkan ujian yang bertubi-tubi. Kesakitan, kegelisahan, kegundahan, kepedihan, pilu, termasuk dicabut kenikmatan matanya. Sehingga pantis sabar menerima takdir dari Allah. Dengan kesabaran itulah yang akan bisa menaikkan secara cepat pantis berada di surganya Allah paling tertinggi. Maka nanti tolong doakan kami berdua sekeluarga ya. Mudah-mudahan doa pantis dikabulkan oleh Allah. Karena pantis disambut kenikmatannya berupa mata tidak bisa melihat. Boleh jadi pantis memberikan syafaat untuk orang-orang yang terkasih, orang-orang yang berada di sekitar pantis. Bertahanlah, bersabarlah, bertawakallah, dan terus jangan berputus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Wallahu taala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Ibu Nunung Linggawastu di TikTok juga pagi hari ini, dan juga ada undang Cisaranten. Terima kasih juga untuk Nurizkia Putri, Ibu Enjoy juga Tendes, Bob Salsa, Ratna Komalasari, Bu Haja Ida, Pak Haji Nana di Purut Rancabali Ciwidey, Kang Lukman di Cikadu, kemudian Ipung, Pak Haji Aceng Saifuddin, Bunda Alif, kemudian ada Salipah, Dodin, Kasmah, ada Idos, Kang Dwi, Ejen Jainuddin, kemudian Nelly Barokah, kemudian ada Nai dan Abah Zaini. Terima kasih. Pertanyaannya boleh disampaikan dari Suara Indonesia juga masuk, ada Ade Len juga, terima kasih di ya, ya. Nah, ada Arya 01. Arya apa kabar? Adikku. Tejak Neng Sarijadi, terima kasih juga pagi hari ini langsung pertanyaan Tejak Neng Sarijadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam ke Tejak Bentang sekolah lagi.
2: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Ini terkadang kita merenung diri sendiri, kenapa ya takdirku seperti ini dari kecil sampai sekarang begini dan begitu begini. Itu kalau kita merenungkan takdir kita yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi terkadang kita mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan takdir kehidupan yang mungkin orang lain menginginkan atau melihat takdir kehidupan kita baik di atas takdir mereka. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya agar kita selalu berhusnuzon dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Mohon penjelasannya Ustaz Andi Abdurrahman. Jazakillahu khair dari Ibu Haja Neng Sarijadi.
0: Baik, jazakillahu khair untuk Teh Haja Neng di Sarijadi. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, wargi dahliya, rahmani Allahi wa iyakum. Jangan pernah membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Karena itu syarat untuk mendatangkan ketenangan. Kalau kita membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain, maka yang muncul bukan rasa syukur tapi kufur kepada Allah. Kenapa sih hidup saya seperti ini sementara orang lain begitu baik, begitu bahagia? Kenapa sih saya begini sementara orang lain begitu? Jangan pernah membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain, karena ini celah syaitan untuk berburuk sangka kepada Allah. Makanya wargi dahliya, kenapa di dalam Islam itu ada takdir? Takdir nih, takdir dari Allah. Di sisi lain ada perintah doa. Ternyata ini adalah senjata antara takdir ketetapan Allah dengan doa yang bisa bersatu padu, berjalan membersamai manusia. Kalau misalnya seseorang ditakdirkan A, kemudian kita ingin merubah takdir itu dengan B, dengan berdoa, maka sesungguhnya takdir ini akan menjadi sebuah takdir yang terbaik bagi kita. Allah mentakdirkan sakit oleh Allah. Yang namanya Andi Abdurrahman sakit hari ini 1 minggu misalnya. Lalu kalau misalnya takdir ini gak bisa dirubah, ya sudah Allah perintahkan kamu diam saja. Tetapi takdir ini sesungguhnya bisa dirubah, maka Allah berikan sebuah apa? Sebuah perintah berikhtiar melalui doa. Dan doa ini akan menjadi senjata bertemu takdir kita sakit dengan doa kita untuk sembuh.
1: Kita bertemu dokter bagian dari doa itu?
0: Bagian dari ikhtiar dari doa kita. Itu diperintahkan kan, diperintahkan oleh agama. Jadi kalau misalkan sakit itu bukan menjadi takdir yang tidak bisa dirubah, kenapa Allah memerintahkan bagi kita untuk berdoa dan berikhtiar? Karena kalau Allah perintahkan dengan takdir kamu bersabar, berdoa, berikhtiar, berarti di situ membuka celah bahwa takdir ini akan menjadi baik bagi kita. Doa kita sakit, takdir kita sakit, lalu kita berdoa kepada Allah untuk sembuh, maka takdir sakit dengan doa sembuh akan berbarengan. Sehingga doa kita bisa merubah yang namanya takdir sakit ini menjadi sebuah kebaikan. Boleh jadi sakitnya masih ada, tapi Allah timbulkan keikhlasan. Boleh jadi sakitnya masih ada dalam diri kita, tapi Allah berikan kekuatan. Masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, masih bisa beramal soleh. Itu dari doa sebetulnya. Kemudian kita rasa sakit tapi masih kuat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itu doa dari kita. Sehingga ikhwatu fillah azakumullah, Allah dalam Al-Quran, Allah mudah untuk merubah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah bisa menghapus dan Allah bisa menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam lafzul mahfudznya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara berhusnuzon tadi, janganlah kita membanding-bandingkan takdir kita dengan orang lain. Boleh jadi takdir kita buruk, tetapi ini yang terbaik bagi kita menurut Allah. Kalau takdir orang lain itu baik, maka belum tentu baik bagi kita. Makanya nanti di TikTok kami, Wargi Dahli, ada dua doa yang harus dipanjatkan oleh kita. Ucapan nih, ketika kita mendapatkan takdir baik nih, apa yang kita ucapkan? Selain Alhamdulillah, kita ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Kita mendapatkan anugerah nikmat kesehatan, nikmat rezeki, kita sampaikan Masya Allah, la quwata illa billah, Alhamdulillah. Satu, untuk diri sendiri nih, ketika kita mendapatkan nikmat. Lalu ketika kita melihat teman kita penuh dengan kenikmatan, teman kita bahagia, teman kita mendapatkan tender, mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang melimpah ruah, bisa beli A, beli B, beli C, dilihat oleh mata kepala sendiri, apa yang kita baca? Kita sampaikan baca Barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Nah, ini bagian dari apa? Dari doa yang harus dipanjatkan sehingga takdir yang Allah tetapkan menjadi ketetapan yang terbaik dan senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kita coba lihat begitu luar biasa. Dewi Sonia, terima kasih. Orai Hejo. Ini akun TikTok ini luar biasa. Imas Deda, terima kasih juga untuk Devian dan Rizal. Ada Mama Lutfi juga sudah masuk ini. Asep 162, kemudian Iwan Heart. Waduh. Ya, belum jadi heart tadi. Ratna Syam, kemudian Feli, Mama Jen, Babi Liana, ada Tanjung Putri. Tunjung Putri, Tanjung Putri ya. Kakak Ki, kemudian ada Chu Dragon, lalu Garis Boy, Rina Yuhami, Delis Gusniawati, ini mamahnya. Dapati lagi ulang tahun juga ya.
0: Masyaallah.
1: Barakallahu fi umrik ya. Kemudian Haza Misa, Ari Januar, kemudian Uci Sanuci, Ma Ojah juga di cincin soreang, Desha, kemudian Andara, Noneng, Nur Asia, Bayu, Imas Deda, Abah Ade. Bukan Abah Beri Gubuk Kokom ini. Kemudian Sila, si Setiali, Setiaisah. Kemudian Tata, Dewi Sonia, dan juga ada Ismail, Wargi Dahlia. Begitu banyak sekali yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah datang dari Pak Mumu Mujahidin ya. Api ya. Mumu, Assalamualaikum, Bismillah. Pertarosana, nah, semenjak kapan Allah menentukan qadar baik dan buruk terhadap hambanya, amaliahnya, apakah atau doa supaya kita terhindar dari qadar yang buruk, tihilap ti api momo sarang pun bojoh ja iom. Salam ka Pak Ustaz kali Bang Apul sarang ka Bapak Haji Abi Gunung Sombong.
0: Masyaallah. Baik. Jazakumullah khair untuk Api Mumu dan Bunda Haja Iom di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sejak kapan Allah menuliskan takdir kita? Pertama, sejak 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita terakhir 50 ribu tahun Allah telah menetapkan takdir kita. Satu. Yang kedua, lebih eksplisit lagi, lebih mendetil lagi, Allah menetapkan dan memerintahkan malaikat untuk menetapkan bagi anak cucu Adam dalam kandungan ibunya di 120 hari. 4 bulan ya, 4 bulan dalam kandungan ibunya, lalu Allah menetapkan rizkinya, kesehatannya, kemudian amalnya, dan di mana dia akan meninggal dunia. Itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam rahim ibu dalam saat si anak cucu Adam berada dalam kandungan berusia 120 hari. Lalu bagaimana doa-doa kita agar diberikan apa? Diberikan takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang umum saja, lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang umum yang sering disampaikan dan dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan menjadi bagian referensi dan literasi bagi kita untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Gitu apa ya? Wallahu taala.
1: Ibu, terima kasih pertanyaannya.
3: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang sudah bergabung, sudah ingin dijawab, tapi keterbatasan waktu dan ruang kita untuk bersama lebih lama lagi, mudah-mudahan besok insya Allah dini hari dari jam 4 sampai jam 6 Ustaz Andi Abdurrahman kembali akan bersama kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Permohonan maaf yang tetap terhingga untuk yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Wargi Dahlia, kita harus selesaikan dan akhir dengan doa Ustaz.
0: Siapa Haji Apul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, mudah-mudahan ilmu yang dipelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, jauhkan kami dari segala keresahan, kegundahan dan kegelisahan. Mudahkanlah ya Allah dalam setiap urusan kami, berikanlah kekuatan dalam menghadapi setiap ujian yang datang darimu kepada kami, dan jadikanlah hidup kami senantiasa berada di dalam rahmat, lindungan dan kasih sayangmu dunia maupun akhirat nanti.
1: Amin ya Allah.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa akhiru da'watan alhamdulillahirabbil alamin.
1: Barakallahu jazakallahu ustaz, terima kasih. Dan juga untuk Baso Kajojo, terima kasih. Imron Rosadi bergabung juga, Liani Runs, kemudian dua putri Bekasi, Nono Subana, kemudian Cisiti, kemudian yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita juga luar biasa pagi hari ini Ustaz. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang sudah masuk dan sebentar ada siapa ini? Wah, di atasnya banyak. Ibu Kokom, Mama Lilis, Ibu Muti, Pak Asep Wildan, Ibu Yati, kemudian Bu Haja Entin, lalu juga ada Lukman, ada Iman Triung Bandung, Bunda Yangse juga, ada Mama Bintang, lalu ada Pak siapa ini yang di Cimahi ini, Pak Gatot juga. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas untuk pagi hari ini. Ivan Cisaranten, terima kasih banyak. Ada di studio Dennis, partner kerja Bang Apur. Erlan juga sudah siap dengan kopi dangdutnya pagi hari ini. Bang Apur dan Ustadz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Langgam goyang. Asik, asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
4: 101,5.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia Wilujeng Enjing. Kita dangdutan lagi yuk barengan sama Erlan Magatru ya. Edisi hari Senin 28 September 2026 sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia semuanya. Oke, sampai jam 8 pagi aja di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Perung ah, go go go. Go.

ayo sayang, WhatsAppnya saya jangan lupa dong diawur-awur dong. Di sini ya sama Erlan Magato, ditunggu di 0811 222 1015. Sekali lagi di 0811 222 1015. Langsung aja diawur-awur, jangan lupa nama sama alamat ya Zeyeng. Yang pengen telepon juga lewat WA boleh dong, teleponannya lewat WA di nomor yang sama. Atau pengen lewat seluler nanti tunggu juga dong Pak Boro-Boro ya, di 0227 3028, atau juga di 0227 3011 710. Sambil nemenin sarapannya warga Dahlia semuanya ya, ada juga yang lagi mau beraktivitas, semuanya lagi mau OTW cenah Zeyeng. Atau ada yang lagi masak, senangnya wayah gini ya, lagi papuket aja di dapurnya Besti. Ya udah enggak apa-apa, sok buru ya. Sama Erlan Magatru di sini ditemenin sampai jam 8 pagi aja, oke. Okay? Di mana lagi dong kalau bukan di program Ubar Sebelnya kamu cenanya? Pagi-pagi lagi nyari Ubar Sebel, ada dong. Ubar Sebel, Tamis Sebel, cenah Zeyeng disarengan sama Erlan Magatru ya, sakantenan sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Amandel. Ayo kita goyang lagi Zeyeng. Di sini barengan sama Erlan Magatru, edisi hari Senin 28 September 2026. Di pasar-pasar juga lagi pada pantengin Erlan, cenanya asik. Ada akang-akang security lagi pada pantengin sambil tunduk, cenanya enggak apa-apa lah ya, sok atuh buru sarapan dulu, habis sarapan lanjut ngopi cenah Zeyeng. Biar tidak boloho di sini ditemenin juga ya. Prung ah, go go go. Goyang.

Buat grillnya zaman sekarang tuh mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja. Simple banget ya, pembayarannya tuh tinggal transfer atau juga pakai QR dari handphone. Tapi warga Dahlia harus tahu juga nih, waspada banget kalau ada yang namanya modus penipuan baru. Nah, ini dari Bank Indonesia. Punya informasi penting, cukup lakukan 3 hal langkah utama dalam 30 detik pertama ya, biar warga terhindar dari penipuan. 3 hal utama itu apa aja tuh, Besti? Yang pertama tuh stop ragam modus penipuan ya. Jadi kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau juga WA atau juga tawaran yang mencurigakan nih, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang banget kita panik dan juga bikin kita terburu-buru ya. Yang kedua itu cek fakta dan juga di akun resmi pastinya. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya nih, warga Dahlia ya. Yang terakhir, lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan warga bisa membantu mencegah korban berikutnya nih. Jadi ingat ya, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Dahlia. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan bisa warga hubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau di Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga pastinya peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Ayo kita ketemu sekarang sama yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Paling tanginas, oi, ada sama siapa ini? Teh Ane. Teh Ane Cikalong Hilir, selamat pagi sayang. Digoyang katanya buat Bo Enjoy, Kang Danu, WRB, dan juga buat Erlan. Semoga sehat terusnya dan juga sukses selalu seueur jobna. Amin. Terima kasih banyak Teh Ane. Dari kawasan Cikalong Hilir selalu pantengin Radio Dahlia ya. Ada Teh Neneng Jebret juga hadir dari Rahayu. Udah gitu juga ada sama Derry lagi OTW nih cenanya. Semangat akhir bulan Besti. Semangat dong ya sayang ya. Akhir bulan tanggal 28, bentar lagi juga tanggal 1 gajian deui we. Atuh kitunya heeh sayang. Ada Teh Isar dari Ibu juga, selamat pagi Besti. Jangan lupa ngopi ya sayang biar tidak wali leuw kitunya heeh. Ada Ponti juga gede bagi, selamat pagi. Mama Alifa juga hadir sayang. Katanya digoyang buat semua warga Dahlia aja. Gocinnya katanya buat Erlan seorang. Tayang. Ada Bungsu Cikaputihan hadir. Neng Dona Manja juga selamat pagi ya. Ka Thailand, jalan Argentina, ka Myanmar, meser jajamu. Cina AA Erlan, Neng Dona adalah penggemar beratmu. Pagi-pagi udah digombalin sama Neng Dona Manja. Nani Memori Cicahem, selamat pagi. Teh Ani Sugi Cimahi juga hadir. Kang Irfan, Cisarante nih goyang. Kang Irfan udah di Bandung deh ya teh. Ini semua. Oh, cedak kamari mah tos kakalayapan. Oh, bestin yang anu amis-amis seru paning bubuahan. Kang Irfan Cisaranten hadir di Gogo katanya buat Erlan duluan ya. Semoga sehat selalu dan juga buat warga Dahlia semuanya. Siap, terima kasih banyak sayang. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemu sama Kang Lukman? Pasar Baros selalu hadir dong pastinya. Ciao dari Karapitan. Teh Esti di Dago juga hadir. Teh Cuger, selamat pagi Teh Cucuger Long. Lagi apa Teh Cucuger Long? Atau buru jangan lupa sarapan sayang ya. Jangan diengke-engke kalau sarapan biar tidak bunghak cenah kitunya. Kang Asep Dapota juga selamat pagi. Ada Umi Yuna selamat pagi juga ya. Menuju pantengin Erlan katanya ya. Semangat siarannya dong. Siap dong. Terima kasih Umi Yuna dari Ciwidey. Selalu pantengin Erlan juga. Biar tambah semangat di sini aja kita bergoyang sayang. Ibu Enjoy hadir sayang, Bu Enjoy. Asik. Dari ujung burung ya sama Esa Kaca Piring juga asik. Pokoknya mas semoga makin asik semuanya pagi-pagi di sini kita goyang lagi aja. Barengan sama Erlan Magatru moal aya pituduheun. Wani diriungkeun. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: 101,5.
1: Dahlia FM. Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bisoclean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bisoclean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Wargi Delia, gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan? Wargi pernah gak sih kepikiran gimana kalau bank tempatnya Wargi Delia nabung itu tiba-tiba bermasalah? Wah, cina jadi ini cina apa overthinking jadi kepikiran gitu kan ya? Nah, biar nggak kepikiran, biar nggak overthinking terus, ayo kenalan sama yang namanya LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. Dan LPS ini adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank nih Wargi Delia ya. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS nih Wargi ya. Mau bank umum, bank syariah, BPR atau juga BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya lagi nih, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. Jadi LPS ini menjamin simpanan Wargi sampai 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro nih Wargi Delia ya. Dan juga biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan juga di luar batas kewajaran, wajib waspada nih Wargi Delia. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan akan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi nggak usah overthinking lagi ya buat nabung di bank. Informasi lengkapnya cek website resmi di www.lps.go.id atau juga follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Biar nggak rungkat, cenah sayang gitunya mohon. Selamat pagi Bang Ayah, terima kasih udah pantengin Airline ya. Pagi-pagi cenanya belum sarapan, kenapa? Tuh sok atuh segera sarapan ya. Biar semangat, biar tidak wali lo Bang Ayah. Ya. Ada lagi Nur Laila, terima kasih udah pantengin Airline ya. Airline Magatru di sini. Dan juga ada sama Teh Ayah Tuti dari Ciparai. Menil asal aminya di Antosan mah cenah tanggal 11 Oktober teh masa sih sebentar lagi meureun tinggal 2 mingguan lagi teh aing. Sabar ya nanti cenah udah enggak sabar pengen bergoyang di lapangan Tegalega gitunya sayang. Hooh siap tungguin ya. Ada Teh Mia juga di Pasteur Gunung Batu, selamat pagi Teh Mia. Ada Ma Uyun, Dayakolot hadir juga Ma Uyun. Gimana Ma Uyun sehat? Udah gitu juga sama siapa nih, Aisyah Nui juga hadir. Ada lagi sama Nadi, semana Putra Pratama. Cenah masih ada gak tiketnya? Udah habis sayang. Jangan sampai akhirnya kalau udah habis baru neneangan. Tika mari kemana wae. Tasaru ada Teh Siti Munjul. Dari engke-engke melina. Aigus bea kakara agarak hadiyo. Aigus bea kakara neneangan. Arikur ayah diantepkan. Nyau ah Teh Siti Munjul. Kalau nggak salah masih ada tiket online-nya, belinya di Igoy. Langsung aja datang, langsung aja online juga. Ya, jangan lupa itu terakhir banget ya, tinggal 50 piece kalau nggak salah ya. Sok burukun, gawatkun, ya jangan diengke-engke. Rancak Asumba, Solokan Jeruk hadir, senangnya T.E.I. Swidaningsih, Hatunuhun. Ada Jerry juga, selamat pagi. Udah gitu juga ada sama T.E.I. Nurlela juga, Hatunuhun, sudah pantengin Airline ya. Ada Bi Alis, Nojo di Ciparai, pantengin Airline katanya. Asik Bi Alis.

0: sama mami pantengin Erlan juga katanya. Asik. Saya Mas Elsa juga hadir. Terima kasih udah pantengin. Ada gitu juga sama Kang Deddy Kurniawan Nagrak Ciwidey. Mama Fiandi juga hai. Kang Ujang Pece Jamali Cianjur, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin ya. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk, apalagi senang yang udah nontonin live TikTok juga. Di 1015 Dahlia FM atur nuhun ya. Jangan lupa tap-tap layar sayang ya sampai dekok HP-nya. Yes, channel Nojo Detol, pantengin Erlan juga, Uncle Nas, satu nuhun ya. Salam katanya buat Aadi dan Pelani. Ada lagi sama siapa nih Erlan, Teh Yuyun, satu nuhun juga. Teh Aatet juga, hey. Adi Cibiru, makasih udah tap-tap layar, udah posting ulang. Tap-tap layarnya sama ini, sama jempol. Enggak, aku tap-tap layarnya sama huntu, sayang. Oh, boleh. Biar ini ya, cena biar dekok handphonenya ya. Yaudah kita teleponan dulu sayang, coba pagi-pagi ada sama siapa ya? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, purung ah, go go go go ya.
0: Aduh. Iya meni bisaan gitu, iya pangholana ya. Lagi di mana ya? Lagi di mana Besti?
1: Ini teh lagi di Gerlong, Airland.
0: Lagi di Gerlong, wah udah di Bandung lagi berarti ya. Kemarin mah
1: di Akma langsung cus.
0: Oh gitu. Kemarin mah cen abis nyaba ke Jawa.
1: Ngedoain Island supaya sehat.
0: Iya bener, alhamdulillah masya Allah. Masya Allah tabarakallah Besti, hatur nuhun loh.
1: Heeh. Sekarang,
0: Iya, alhamdulillah saya lagi ya, memang eusan sayang. Satu ah kita ini dulu, kita ngagoyang dulu ya Kang Irfan. Siap ya di kawasan Gerlong katanya Air Pan Cisaranten. Anu nuju di Gerlong maksudna teh 1, 2, 3 go.
1: Digoyang
0: buat siapa aja sayang?
1: Teh Isar, Teh Nilam, Teh Siti Ajija, Maji Eha, Duna Sarah, Bu Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Teh Devi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Deden Cipteng, Teh Mia Pasir, Ami Aja, Buna Fatih, Mama Fiandi, Bu Dewi Pasko, Kang Dery, Kang Adi Cibiru, Kang Danu, IRB, dan Pak Nana. Pastinya buat Pak Elan aja, semoga sehat selalu.
0: Asik, terima kasih. Amin, hatur nuhun ya Kang Irfan ya. Buru gerak tap-tap layar akhir pan kak dia buru. Hanya pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go go go goyang.
0: Goyang balik. Mending bisaannya ya tadi akhir pan. Panggolana Gusti. Coba di belakangnya ada sama siapa lagi. Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Atuh,
0: rumah,
2: go-go-go, goyang.
0: Goyang balik. Tak iyo ya mama. Ya ampun. Ya teh mama Juli ya. Mama Juli menit sudah lama tak jumpa di kandung kudo. Lagi ya, apa Juli. Ini teh mama Juli cantik?
2: Lagi ngagoreng.
0: Lagi ngagoreng. Ngagoreng apa wayah gini?
2: Tahu.
0: Ngagoreng tahu. Ya udah di Pademan dulu cenah biar bisa biar tidak tutung ya mama ya. Kita ini dulu deh. Kita ngagoyang dulu cikan Mama Juli Kircon. 1, 2, 3 go.

0: pisah dengan buat uang. Ya,
1: terusnya.
0: Sadayana Bu Enjoy.
1: Boleh.
0: Terus
1: sadayana banyaknya dikumkan. Gocinnya ya, buat siapa tuh?
0: Gocinnya tanggul ini rapiskan.
1: Oke.
0: Rapiski, harga terasna.
1: Amin. Sok atuh mangga dilanjutkeun deui cenah ngagorengna Mama Juli. Panteng radio.
0: Panteng radio. Ingat-ingat langgamnya bro.

0: tentang kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, goken barudak.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya. Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan

Asian Cup 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di GBK Jakarta pada Jumat 25 September 2026 malam. Gol pertama dicetak oleh Ragnar Ulatmangun pada menit ke-13 setelah memanfaatkan umpan dari Luke Vickery. Gol kedua dicetak oleh Ole Romeni lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pukul 4 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Putra Bung

0: Satpol PP Jawa Barat menertibkan puluhan bangunan yang berdiri di atas trotoar sepanjang Jalan Camplas. Berdasarkan pendataan awal, bangunan yang ditertibkan meliputi warung, kios semi permanen dan permanen, papan reklame, hingga toko yang menggunakan sorondoi untuk perjualan. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik yang digunakan untuk bangunan maupun aktivitas usaha. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.